Lagu-lagu kayak gini pastinya bisa kamu dapetin dan dengerin langsung di RRI Digital. Karena lewat aplikasi tersebut kamu bisa menyusun playlist favorit kamu dan kamu bisa putar berulang-ulang on demand tanpa iklan sedikit pun. Dan paling penting adalah gratis. Yes. Aduh, gak bawasan deh Sandy kalau misalkan ngomongin tentang RRI Digital, teman Pro 2 ya. Karena ini aplikasi Sandy juga udah punya. Bikin playlist juga udah bikin, terus diputer-puter ulang berkali-kali juga menyenangkan. Dan pasti juga bisa mendengarkan RRI dimanapun dan kapanpun. Lewat aplikasi RRI Digital kamu dimudahkan pastinya mengakses seluruh Radio Republik Indonesia se-Indonesia hanya dengan satu sentuhan jari. Terus juga kamu bisa dengerin beberapa beberapa podcast, terus juga beberapa drama radio yang kita produksi semuanya. Hasil liputan juga kita upload semuanya di RRI Digital. Makanya yuk download RRI Digitalnya sekarang juga, teman Pro 2. Kalau memang ternyata kamu belum punya RRI Digital, kamu tinggal download lewat handphone kamu yang berbasis Android dan juga iOS. Tinggal masukin email ataupun nomor handphone kamu untuk dapat akses seluruh RRI Digital.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Ayah, kenapa sih lagi baca berita apa? Kok serius banget?
2: Ini loh, kebakaran hutan di Amerika. Ternyata udah menghasilkan rekor jumlah emisi karbon juga, Dek. Di beberapa bagian di dunia malah.
3: Kebakaran hutan adalah masalah yang serius dan juga berdampak besar bagi ekosistem. Kebakaran hutan terjadi lebih dari 700 kebakaran setiap tahunnya dan membakar lebih dari 7 juta hektar lahan. Angka ini terus meningkat seiring dengan pemanasan global.
4: Throwback time.

0: dengerin yang seru di pagi hari.
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangwe sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
4: Aku sudah tak marah.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
6: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
8: Hai, gue Marka Tama, kalian lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
0: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Kita sambut penyiar Pro 2 yang udah pernah main film Joko Anwar, Rangga Hadiansyah.
1: Hey.
2: Sebagai ekstras.
0: Sebagai pemuda 2.
1: Tapi kalau ngomongin film nih ya, gue pernah waktu itu nonton bioskop. Tapi kayak baru filmnya, baru mulai aja, orang-orang udah pada keluar studio, Cah.
0: Woi, kok gitu?
3: Apa tuh?
1: Film Siksa Kabur.
0: Siksa Kabur dong.
3: Aja udah disiksa kabur ya, Bang.
0: Nah, kalau bikin film itu harus original, jangan plagiat.
1: Kenapa?
0: Ya ada film yang plagiat banget.
3: Film apa?
0: KKN di Desa Peniru.
1: Penari dong, penari.
0: Penari.
3: Tapi kalau paling enak tuh, ada film Indonesia tuh musikal banget ini.
1: Wah, oke. Okay.
3: Musikal, terus settingnya juga kapal keren.
0: Wih.
3: Tenggelamnya kapal Van Houten.
0: Bukan Charlie Charlie, itu Charlie.
3: Van der Wijk.
0: Atau coklat juga bisa. Kalau main film yang seger-seger aja.
1: Oh, apa tuh?
0: Ayat-ayat cincau.
1: Cinta. Gue pernah nonton sama si Do itu film romans itu Rangga Cinta gitu.
3: Oke. Okay.
1: Tapi dia malah gak suka soalnya isinya rock-rock.
0: Kok gitu?
1: Film ACDC.
0: Oh, band ACDC.
1: ACDC.
0: Aduh.
3: ACDC bener.
0: Udah, main film apa mending yang ringan-ringan aja. Kayak buat siang-siang pas panas-panas, seger gitu kan. Tau gak film apa?
1: Film apa?
0: Ada apa dengan cincau? Oh,
1: cincau lagi.
3: Dua kali cincau.
1: Seger sih.
0: Ini seger-seger aja, bro.
3: Tapi memang kita kalau nonton film tuh butuh banget film yang bisa bikin kita tenang kayak lagi yoga.
0: Oh, relax gitu ya?
3: Relax.
0: Tenang.
3: Ada di Indonesia.
0: Film apa tuh?
3: Susana, bernapas dalam-dalam.
0: Oh, lagi yoga ya.
1: Latihan pernapasan. Aduh.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin film kayaknya pengen yang rada sporty deh. Bikin kita kayak cowok banget gitu. Ada tuh film Indonesia laku banget dan menceritakan tentang seorang pesepak bola dunia.
1: Wih, film apa tuh?
0: Miracle in CR7.
3: Dari semua film, ada film Indo yang bikin diabetes.
0: Film apa tuh?
3: Pabrik Gula, tapi gulanya gula biang.
0: Terlalu manis.
1: Tenggarakannya.
0: Kamu pastiin kalau misalkan main film yang durasinya panjang. Jangan kayak film Indonesia yang pendek banget. 5 cm. Pendek banget 5 cm.
4: Stay tuned on Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

teman-teman Pro2, ini tuh kayak lagi banyak banget yang memang nge-cancel si Ed Sheeran, teman Pro2, karena Ed Sheeran ini tuh bermasalah. Bermasalahnya kayak gimana? Jadi nih, Ed Sheeran ini sempat kayak membuat pernyataan terbaru, ya, di mana dia kayak memutuskan untuk mencoret Macklemore dari tour Ed Sheeran, yang memang ternyata ngebawa pengaruh yang semakin besar. Dan baru-baru ini secara serentak, ketiga penampil pembuka itu Vinnies, Lucas, Aaron Rowe, dan Pioga yang tersisa serta band tour Ed Sheeran telah mengumumkan bahwa mereka telah milih mundur dari sisa jadwal tour loop sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina dan Macklemore. Jadi mereka merilis pernyataan tersebut melalui postingan Instagramnya, dan hal ini menunjukkan tingginya solidaritas dan dukungan penuh terhadap Macklemore. Awalnya kenapa sih, Sen? Jadi nih, teman Pro2, Macklemore ini tuh tidak akan tampil lagi dalam sisa rangkaian tour Ed Sheeran di Amerika Serikat setelah sejumlah venue disebut menolak kehadirannya. Jadi rapper asal Seattle ini sebelumnya menyampaikan dukungan terhadap Palestine dalam beberapa penampilannya, termasuk menyerukan Free Palestine dan menyuarakan solidaritas untuk masyarakat di Gaza serta Tepi Barat. Nah, Messina Touring Group selaku promotor tour Ed Sheeran di Amerika Serikat mengkonfirmasi bahwa pihaknya mendapat pemberitahuan dari sejumlah venue yang tidak mengizinkan Macklemore untuk tampil, sehingga keputusan akhirnya diambil untuk menghapus sang rapper dari seluruh jadwal pertunjukan yang tersisa. Nah, dalam pernyataannya, Macklemore juga mengungkapkan bahwa keputusan tersebut terjadi setelah dirinya dan Ed Sheeran terlibat dalam percakapan sulit mengenai pernyataan soal Palestine. Jadi keduanya telah saling mengenal nih 13 tahun lamanya, dan Macklemore menyebut kalau Ed Sheeran ini sebagai sosok yang dia anggap seperti saudara sendiri. Tapi pembicaraan mereka dalam beberapa hari terakhir berujung pada perbedaan pandangan yang mendasar, di mana Macklemore mengatakan bahwa meski percakapan tersebut berlangsung dengan rasa hormat dan dilandasi hubungan mereka yang udah dekat, keputusan untuk mengeluarkannya dari The Loop Tour akhirnya tetap diambil sama Ed Sheeran dan juga timnya. Gitu cenah teman Pro2. Awalnya nih Macklemore itu dijadwalkan tampil dalam 8 dari 10 pertunjukan terakhir di turnya Ed Sheeran, teman Pro2. Jadi dalam pernyataan yang dibagikan lewat Instagram, ia ngeklaim bahwa keputusannya dikeluarkan dari tour berkaitan dengan tekanan Robert Kraft, pemilik New England Patriots sekaligus Gillette Stadium. Jadi menurut Macklemore sendiri, Robert Kraft ini tuh meminta Ed Sheeran untuk tidak mengizinkannya tampil di stadion tersebut dan kemudian mengajak pemain stadion lain untuk memberikan ultimatum serupa. Nah, Robert Kraft ini sendiri mengkonfirmasi bahwa ia memang melarang Macklemore tampil di Gillette Stadium dengan alasan pernyataan dan materi yang dibawakan sang rapper dalam pertunjukan sebelumnya serta apa yang ia sebut sebagai riwayat retorika dan simbol antisemitisme, cenaya. Kadang suka bawa-bawa Palestine, Free Palestine. Emang kenapa? Emang kita kan harus menyuarakan solidaritas, teman Pro2. Tapi yang jelas ini menjadi sebuah kontroversi di dunia barat sana ya. Bermula setelah Macklemore ini tampil dalam dua

0: konser Ed Sheeran di MetLife Stadium pada 4 dan 5 September lalu. Dan dalam pertunjukan pertamanya, ia menyerukan Free Palestine, menampilkan gambar kehancuran Gaza, serta membawakan Hinz Hall, lagu protes tentang demonstran pro-Palestine di Columbia University. Dan pernyataannya membuat kemudian mendapat kritik dari kelompok pro-Israel. Sementara Michael Moore pada pertunjukan berikutnya menegaskan bahwa kritik terhadap Israel maupun penolakannya terhadap genosida bukanlah bentuk kebencian terhadap masyarakat lainnya gitu ya. Jadi even Michael Moore tidak lagi menjadi bagian dari sisa tour, konser Ed Sheeran tetap akan berlangsung sesuai jadwal teman Pro 2. Aduh, rada ilfil sama Ed Sheeran, aku mau muterin lagunya Michael Moore aja. Sini punya Thrift Shop. This is Michael Moore featuring Ryan Lewis and Once teman Pro 2. Let's turn back time.
1: What?

0: your grandma's coat.
1: Begitu besar jasa Presiden Soekarno dan Bung Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya, Jusuf Fronodipuro. Seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Jusuf Fronodipuro dengan penuh keberanian mengabarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bukti bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan. Jusuf Fronodipuro meninggal pada 28 Januari 2008 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan di bidang penyiaran di tanah air.

Kamu kapan sejarah sepeda ada di Indonesia? Sejarah sepeda di Indonesia dimulai sejak masa kolonial Belanda. Bahasa Jawa sepeda yaitu piet bahkan merupakan serapan dari bahasa Belanda yaitu fiets. Sejarah keberadaan sepeda di tanah air sudah terekam 130 tahun lalu. Jakarta tempo dulu Gebahan Abdul Hakim di tahun 1989 menyebut sepeda pertama kali muncul di Batavia atau sebutan Jakarta zaman kolonial, yaitu pada tahun 1890. Pada waktu itu, Rover menjadi merek sepeda yang paling laku dan jadi kebanggaan pemiliknya. Di toko-toko pasar Gambir kala itu, Rover dijual seharga 500 gulden atau setara 4.050.000 rupiah.

0: Teman Pro 2, kemarin ada sesuatu hal yang memang terjadi dan bikin kita sesak banget di dada. Karena ada penyu dari Raja Ampat, teman Pro 2 ya, yang memang sudah besar, sudah growing di alam, teman Pro 2 ya. Selamat dari seleksi alam, let's say ya. Mati dipanah sama penyelam asing. Sebuah video berdurasi 36 detik yang beredar di media sosial memperlihatkan aksi tidak bertanggung jawab seorang penyelam asing di kawasan konservasi Kepulauan Papua Barat Daya, di mana wisatawan tersebut membawa peralatan spear fishing ke dasar laut, mengarahkan panahnya lalu membunuh seekor penyu yang sedang berdiam di dekat terumbu karang. Jadi kalau misalkan kamu ngelihat videonya, teman Prodo, itu ngenes banget. Penyunya tuh gak ganggu, dia tuh lagi diem, ngumpet bahkan ya, di belakang terumbu karang. Tapi tiba-tiba tuh dari belakang dipanah kayak kaki atau mungkin lengan bagian tangan kanannya lah, teman Pro 2 ya. Sirip kok tangan, gimana sih ya? Sirip kanannya yang atas, teman Pro 2, itu tuh kayak dipanah dan si penyu itu tuh langsung kayak terlihat kesakitan dan tersiksa ya. Bikin nangis, bikin sedih ngelihatnya, teman Pro 2, jahat banget orang kayak gitu ya. Dan pastinya peristiwa ini miris banget mengingat perjuangan hidup seekor penyu sejak menetas dari telur hingga berhasil tumbuh dewasa menghadapi ancaman alam yang luar biasa masif, sebelum akhirnya nyawanya dirampas secara paksa oleh manusia. Gitu, teman Pro 2. Dan kita juga tahu di Indonesia sudah ada beberapa tempat untuk konservasi penyu, dari yang masih segede kecil banget dari telur tukik, teman Pro 2, terus ada pelepasan tukiknya juga sampai akhirnya jadi penyu. Itu tuh kalau misalkan dilepas ratusan, nggak semuanya bisa hidup, teman Pro 2. Karena kalau misalkan udah masuk ke alam liar ya, itu yang jelas bakalan bertemu dengan predator alaminya ya, dan yang hanya bisa bertahan sampai besar itu hanya satu atau dua saja. Nah, ini yang memang bikin kita tuh kayak sedih banget, kenapa penyu yang memang itu sudah berukuran besar, sudah melewati seleksi alam, harus dibunuh sedemikian rupa, keji banget. Dan ini sama orang asing gitu ya. Jadi wajar kita marah, teman Pro 2 ya, karena melihat kecil peluang hidup yang harus dilewati seekor penyu dan mampu bertahan di lautan bebas, tapi ternyata dirampas hidupnya gitu ya. Jadi kalaupun memang kamu, ini biasanya sih ada petisi-petisi gitu, teman Pro 2, dan kemarin juga ada orang yang memang tertuduh sih, teman Pro 2, dari China, kalau nggak salah dari Tiongkok, teman Pro 2, tapi dia bilang kalau itu bukan dirinya gitu. Sempat Sandi kepoin juga Instagramnya, dan memang dia adalah seorang penyelam. Tapi ya kita akan lihat perkembangan beritanya seperti apa ya.
1: Emang boleh santai siangnya ditemenin lagu.

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.

0: aja sih isi tas siaga bencana? Nah, tas siaga bencana ini disiapkan sebagai langkah-langkah berjaga-jaga kalau terjadi bencana atau kondisi darurat lainnya. Nah, untuk isinya, tas siaga bencana ini berisi kotak P3K, yaitu perban, larutan desinfektan, plester, dan obat-obatan pribadi. Selain itu, juga ada masker, alat bantu persiapan menyaring udara kotor. Lalu handphone, power bank, dan juga alat charge untuk komunikasi harus selalu siaga di kala darurat. Selain itu, kamu juga bisa memasukkan pakaian dan perlengkapan mandi. Kamu cukup sediakan baju, celana, dan alat higienitas cukup untuk 3 hari. Dan yang pastinya, kamu haju celana dan alat higienitas cukup untuk 3 hari. Dan yang pastinya, kamu harus masukin dokumen dan surat penting ke dalam tas siaga bencana. Mulai dari kartu KTP, kartu keluarga, ijazah, dan juga surat-surat berharga lainnya. Selain itu, kamu juga bisa memasukkan makanan tahan lama. Kamu bisa siapkan makanan kering seperti biskuit, mie instan, dan juga coklat. Dan yang pastinya, senter. Jangan lupa disediakan baterai cadangan ya, sahabat kreatif.
1: Hey everybody, this is Katy Perry.
2: Hey everyone, this is Zed.
3: Hi, I'm Selena Gomez.
4: Hi guys, it's Niall Horan here.
5: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
6: 96 FM
7: RRI Pro 2 Bandung.
8: Teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik kamu.

Semalam, yes, OPP-nya Pro 2, Randy, teman Pro 2 yang suka ikutan live di Jaga Malam ya bareng Randy. Jadi Randy dan Randy itu ngingetin Sandy, Sandy udah upgrade belum tuh iOS-nya ke iOS 27? Belum, Sandy bilang ya kan, karena agak repot ya untuk si banci kamera ini teman Pro 2 karena harus menghapus

0: biar cukup gitu kan ya. Nah, anyway, Tuan Pro 2 ini juga saya mau ngingetin kamu kalau iOS 27 udah resmi dirilis dan pastinya iPhone kamu udah bisa di-upgrade Tuan Pro 2 ya. Jadi Apple resmi merilis iOS 27 dengan berbagai fitur baru, mulai dari Siri yang semakin pintar dengan AI, peningkatan performa, sampai fitur yang memungkinkan satu nomor digunakan di dua iPhone. Dan kabar baiknya, iPhone 11 dan model yang lebih baru masih kebagian update ini. Total ada 33 model iPhone yang mendukung iOS 27, termasuk iPhone 18 Pro, 18 Pro Max, dan iPhone Duo. Jadi beberapa fitur yang hadir yang baru Teman Pro 2, satu itu ada Siri dengan kemampuan AI yang lebih canggih, terus juga performa aplikasi dan AirDrop yang lebih cepat. Terus juga pengaturan berbagai lokasi di Find My lebih fleksibel, juga video di CarPlay saat mobil sedang parkir, dan satu nomor bisa digunakan di dua iPhone lewat iPhone Handoff. Best. Kalau mau update ya, tinggal buka pengaturan, masuk ke general Teman Pro 2, terus ke pembaruan perangkat lunak, lalu pilih download ya atau unduh, juga install kalau iOS 27 udah tersedia. Gitu Teman Pro 2. Tapi kalau misalkan berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan baru-baruan di iPhone Teman Pro 2, ini sempet loh kemarin sindir-sindiran lagi sama Samsung. Jadi Samsung punya cara unik buat nyindir Apple. Bukan pakai CEO, Samsung malah merekrut Tim Cook untuk promosi Galaxy Z Fold 8. Kaget kan? Gak mungkin Tim Cook Teman Pro 2. Tapi bukan Tim Cook dari Apple ternyata. Jadi pria dalam iklan ini adalah Tim Cook asal Palmerston North di Selandia Baru. Namanya sama, penampilannya juga dibuat mirip, lengkap dengan kacamata dan gaya bicara ala presentasi Apple. Nah, lewat iklan tersebut, nih Samsung seolah menyindir Apple yang baru aja masuk ke pasar HP lipat lewat iPhone Duo, di mana Galaxy Z Fold 8 juga dipuji abis-abisan sama si Tim Cook ini, Tim Cook versi Selandia Baru ini, Teman Pro 2. Bahkan Samsung menutup iklannya dengan candaan yang menegaskan bahwa ia adalah Tim Cook dari Palmerston North. Persaingan Samsung dan Apple ini makin seru Teman Pro 2. Dan kalau misalkan di luar negeri itu kayaknya banyak banget ya persaingan antar brand Teman Pro 2 yang head to head. Sindir-sindirannya lewat iklan, bukan cuman kayak perangkat gadget, tapi kayak restoran cepat saji. Kalau kamu sempat lihat ya kan, bagaimana poster mereka saling sindir, terus juga minuman-minuman bersoda ya kan, yang memang iklannya pun saling sindir. Luar biasa, kreatif banget. Kalau di Indonesia udah ada belum ya iklan yang saling sikut kayak gitu? Iklan aja crab mentality Teman Pro 2. Waduh ya, pantesan sekarang banyak yang crab mentality juga.
1: Masih ingat lagu ini?
2: Dahulu semua indah, dahulu.
1: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku jengat-jengat tiap ada kamu?
1: Atau yang kayak gini? Lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
1: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Dian. Yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit.
0: Terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh. Gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya.
0: Kemarin apa juga tuh? Orang sempat jajan yang seger-seger. Pas kemarin Ramadan beli tajil kan. Ada esnya gitu kan, kayak berair gitu. Terus pas orang lihat, tapi kok ini kayak abis dipilok, rada-rada glossy. Ternyata pisang ijo. Ijonya metalik bro. Pisang ijo metalik.
2: Ijo metalik.
0: Ini.
2: Tapi kalau gue sih jajan tetap aja makan yang berat cuy. Tapi malah jadi merah gitu cuy, kayak nempel, tapi enak juga sih.
0: Makan apa emang?
2: Bibir.
0: Kok bibir?
2: Bibir iim.
0: Bubur ayam dong. Bibir iim. Inik tih. Bibir iim inik sih.
2: Inik dingit.
0: Ingit-ingit ikin.
1: Bibir iim.
0: Ini. Binir. Kurang kemarin nyobain lo cimo-cimo yang sempat benar cobain di Instagram,
2: yeah. Okay.
0: Tapi malah jadi berantem.
1: Kenapa tuh?
0: Dia nyobain cimo bujut AA kan?
1: Iya.
0: Yeah. A-nya A boxer tapi. Malah tarung derajat. Waduh. Dia perkat.
1: Tapi saya juga makan cimol.
2: Oke. Okay.
1: Benar ini makan cimol, tapi setelah itu saya jadi kos setelah makan cimol jadi banyak tahu sama cimol ini.
0: Cimol apa tuh?
1: Cimol bojot AI.

0: ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Berharap Sandy kasih informasi ini kamu udah sarapan teman Pro2 ya. Karena Sandy bakalan kasih informasi tentang ajang HYROX di Beijing, China pada 12 September kemarin yang mendadak viral di ranah maya karena atlet elit asal Australia, Joanna Waitridge ini mengalami diare parah di tengah perlombaan. Namun dia tetap gigih melanjutkan pertandingannya, bahkan tampil sebagai juara kategori tunggal putri. Disponsori oleh Puma langsung teman Pro2 ya, yang memang menjadi sebuah pertanyaan sama netizen adalah ini gimana panitianya? Apakah diem aja ngelihat dia kayak benar-benar sekotor itu teman Pro2 ya? Ujung-ujungnya kan jadi kayak berbagi bakteri E. coli. Karena kalau misalkan berbicara HYROX teman Pro2, gak usah deh kita ke berapa peralatannya gitu kan ya. Tapi itu kayak matrasnya aja, kita bisa memakainya itu bergantian gitu. Karena ada gerakan-gerakan seperti barpis gitu ya, yang memang mengharuskan tangan kamu tuh kayak pegang ke matras, abis itu kamu loncat lagi dan sebegitu seterusnya. Ini kenapa si atlet asal Australia ini tuh malah diminta untuk melanjutkan, nggak diminta sih gitu ya, cuman nggak diminta untuk selesai bebersih dulu gitu minimal teman Pro2 gitu. Ini yang menjadi sebuah pertanyaan, apakah ada kayak semacam regulasi nggak sih untuk mendiskualifikasi peserta dalam olahraga HYROX khususnya teman Pro2? Kita bakalan ngobrol sama seorang kalau kita sebut narasumber kita di pagi hari ini aktif jadi pelari itu udah belasan tahun lalu, luar biasa, baik di kota Bandung maupun di Jakarta teman Pro2, dan juga sudah aktif menghelat beberapa acara menjadi panitia penyelenggara untuk lomba maraton dan juga beberapa lomba olahraga lainnya. Kita langsung ngobrol aja sama Kak Agri. Selamat pagi Kak Agri.
5: Selamat pagi Kak Sandy.
4: Halo, sehat Kak Agri ya?
5: Alhamdulillah sehat.
4: Alhamdulillah. Gimana Jakarta kabarnya nih?
5: Jakarta baru dilanda abu vulkanik, jadi beberapa kegiatan olahraga kemarin ada yang harus dibatasi juga. Begitupun event-event yang aku handle kemarin, event-event lari gitu sih.
4: I see. Jadi memang sekarang lagi banyak banget pada pakai masker, dan itu kayak agak ribet ya kalau misalkan olahraga pakai masker ya Agri ya.
5: Lumayan,
4: bener ya. Belum ke Bandung lagi untuk bikin event olahraga ke Agri?
5: Belum sih, tapi kayaknya nih minggu ini ada Pocari Sweat juga ya. Kayaknya kalau nggak salah kan ya. Jadi kayaknya akan kesana sih, paling ke Bandungnya.
4: Ke Bandung ya, buat ikutan lari ya?
5: Yes.
4: Ih, luar biasa. Nah ini tuh kita sebelum ke HYROX ya, berbicara yang di dalam negeri dulu aja gitu. Terkadang untuk beberapa lomba gitu, khususnya yang tadi disebutkan sama Agri, itu selalu menjadi perbincangan warga ya. Di Bandung gitu ya, khususnya ya.
5: Pasti.
4: Gitu. Nah ini juga berkaitan dengan hal tersebut yang memang selalu menjadi perbincangan. Bukan selalu ya, menjadi perbincangan juga gitu. Ini ada kasus HYROX yang di Beijing kemarin. Agri ngikutin gak tuh?
5: Iya, ngikutin, karena teman-teman, beberapa teman pelari juga ada yang cross olahraganya gitu ya, cross disiplinnya, jadi ikutan HYROX juga ini sekarang gitu. Atau sebutannya tuh hybrid race lah sekarang, sebutannya tipe olahraganya itu.
4: Hybrid race. HYROX
5: tuh kan brandnya kan, HYROX tuh brandnya, tapi kalau nama olahraganya hybrid race sebenarnya.
4: Hybrid race sebenarnya ya, cuman mungkin di sini kita mengenalnya sebagai HYROX gitu, atlet HYROX gitu kan ya.
5: Iya betul.
4: Awam ya soalnya ya. Nah ini dari kacamatanya Kak Agri sendiri nih, sebagai orang yang memang aktif jadi event organizer untuk olahraga.

0: olahraga dan memang juga aktif udah belasan tahun ya Kak Agri ya untuk aktif olahraganya sendiri ya.
1: Ya alhamdulillah udah lari dari 2007.
0: Nah,
1: terus mulai ikutan fanrun-fanrun 2011-2012 lah.
0: Tuh, jadi ini bukan pelari FOMO ya, teman Pro 2 ya. Kamu jangan salah ya, Kak Agri ini udah senior banget teman Pro 2. Nah, sebenarnya ketika ngelihat berita dari Beijing kemarin, ini apa nih hal pertama apa yang langsung terlintas di pikiran Kak Agri nih?
1: Sebetulnya hal yang pertama waktu pas ini ya, pas ngelihat wah ada fenomena ini gitu ya. Jadi sebetulnya kalau ngelihat memang ini tuh udah semata-mata bukan hanya showing performance ya dari sisi olahraganya sendiri, tapi kalau misalnya udah ada kejadian kayak gitu, kita harus juga memikirkan ranah safety dan event manajemennya gitu. Iya, karena dari sisi aku sebagai race organizer biasanya gitu yang bikin perhelatan lomba lari atau fun run. Jadi kalau ada potensi muncul yang kayak gitu tuh memang harus dilihat juga nih dampaknya ke pelari lain seperti apa. Apakah membahayakan atau misalnya bisa di ganti cepat misal gitu ya, si tempat matras dan segala macamnya bisa buru-buru diganti secepat mungkin tanpa harus peserta lain yang di belakangnya nunggu. Nah, kalau itu bisa ya bagus, tapi kalau misalnya memang agak sulit, memang kita harus sebagai organizer ya harus punya playbook yang jelas, ambil keputusannya juga cepat gitu kan, karena kan si race ini mungkin bisa diganti ke lain hari ya. Katakanlah atlet lari ini kalau di maraton dia kram sedikit, kalau atlet elit kalau kram sedikit dia langsung berhenti, nggak maksain. Gitu, karena dia paham masih ada lomba-lomba lain. Tapi kalau dia cedera, waduh, lomba lain bisa nggak dia ikutin kan.
0: Begitupun
1: sama ini, kalaupun misalnya ada kondisi yang kayak gitu kan, lomba lain masih bisa dia ikutin kan, masih bisa dia compete. Tapi kalau ternyata udah sampai kotor dan mengkontaminasi kan ruginya banyak orang ke yang di belakangnya dia gitu sih. Itu
0: bener. Nah, ini tuh yang memang menjadi kayak bahan perbincangan netizen di social media Kak Agri, especially Sandy bacanya di threads gitu kan ya, banyak yang kayak ini kok nggak diberhentiin gitu, ini kok nggak didiskualifikasi. Nah, sebenarnya Kak Agri dalam situasi seperti ini siapa sih yang punya keputusan untuk jadi decision maker gitu untuk kayak memberhentikan? Ada kayak race directornya kah, atau tim medis kah, atau justru atletnya sendiri gitu Kak Agri?
1: Oke, kalau menurut aku sebetulnya ada di sebuah race itu ada bagi-baginya ya, ada tugas-tugasnya. Jadi kayak atlet tentu punya hak atas tubuhnya dan bisa menyampaikan kondisinya, harusnya ya, idealnya seperti itu. Terus yang kedua, ada di situ harusnya ada medical team. Sebetulnya di setiap race juga pasti ada medical team. Medical team juga harusnya punya otoritas dalam aspek medis untuk segera melihat itu tuh ketika ada kejadian itu tuh si atletnya gitu kan. Nah, terus referee atau panitia atau organizer itu ngejaga aspek rule sama fairness-nya nih. Karena kan harus punya playbook tadi ya, aturan dan segala macam gitu. Tapi at the end gitu ya, semua keputusannya nanti akan disetorkan ke race director itu, sehingga race director punya keputusan cepat gitu untuk bisa ngambil decision gitu ya gitu. Jadi sebetulnya banyak aspek, dari mulai atletnya juga harus mawas diri, dari sisi medis juga harus gercep ngeliat fenomena itu, terus atlet referee gitu ya ngeliat, wah ada referee juga ngeliat kayak gitu, harus wah buru-buru lapor tuh, jangan dibiarin gitu. Jadi at the end mitigasinya bisa cepat, nggak nunggu dulu harus kejadian dan viral sih.
0: Bener. Tapi kalau Kak Agri pribadi ngelihat kemarin, gregetnya di bagian apa nih? Kayaknya ini harusnya gitu deh, harusnya ini deh gitu. Ada nggak sih kayak sempat kepikiran gitu Kak Agri?
1: Sebetulnya kalau dilihat dari gregetnya mah sebetulnya dari sisi itunya ya, dari sisi panitia, kalau aku ngeliatnya point of view dari panitia, harusnya panitia memang ngelihat itu bukan lagi semata-mata bukan push the limit kan ya, banyak ya olahraga tuh kadang suka ada moto push the limit gitu, karena segala macam. Tapi kalau push the limitnya sampai belecetan sih jangan ya, gitu ya. Merugikan orang lain gitu. Jadi harusnya gregetnya tuh ya harusnya segera diamankan dulu, dicek dulu nih kamu aman segala macam, jadi pokoknya ditahan dulu dah sementara gitu kan, karena kondisi dia memang ya kayak gitu mengkontaminasi gitu, jangan dibiarin doang gitu.
0: Oke. Okay.
1: Itu sih.
0: Jadi sebenarnya sempat greget juga, harusnya nih geraknya cepet nih, entah itu panitia, referee gitu, atau mungkin si mama sendiri, si atletnya itu tadi ya, kalau kata Kak Agri ya.
1: Iya.
0: Bener. Betul. Karena kalau kejadian di kita sendiri, jujur li malu satu ya. Satu malu, kedua kayak pengen bebersih dulu nggak sih, cebok dulu minimal ya nggak sih Kak Agri, kan itu juga iya, mungkin nggak ngabisin waktu lebih dari 10 menit kali ya, tapi mungkin ini sangat apa ya, si atlet tersebut itu sangat ambisius untuk menjadi pemenang mungkin ya, itu bisa menjadi faktornya juga ya Kak Agri ya.
1: Iya betul.
0: Mm-mm. Nah ini juga sempat kemarin Hyrox mengatakan kalau mereka sebenarnya punya bio contaminant dan medical procedures, tapi penerapannya ini jadi ambigu Kak Agri, karena ada perbedaan antara kompetisi elite dan mass participation. Menurut Kak Agri sendiri nih, apakah SOP event olahraga harus benar-benar berbeda untuk dua kategori ini nih Kak Agri? Dibedain gak sih?
1: Ya, kalau dari aku sebetulnya untuk perbedaan SOP itu boleh beda di level operasionalnya,
0: mm-hmm,
1: tapi nggak boleh beda di level safety principle.
0: Oh.
1: Itu karena di sisi elite athlete mungkin butuh ya consideration yang berbeda, karena konteksnya dia memang kerjaannya, prestasinya di situ, karena kan dia kompetisi profesional kan,
0: mm-hmm,
1: kan? Mm-hmm. Tapi kalau udah menyangkut biological contamination, potensi membahayakan peserta lain, baseline safety-nya harus sama gitu, karena dia di situ bareng-bareng sama atlet rekreasional lah, katakanlah yang bayar. Kalau dia kan dibayarin sama brand.
0: Iya.
1: Yeah. Tadi ada sebut satu brand olahraga ya yang
0: sponsor ya.
1: Sponsorin si atlet itu. Iya,
0: uh-uh,
1: itu. Jadi justru semakin tinggi level kompetisinya, harganya semakin jelas decision framework-nya gitu. Jadi karena untuk bisa bertanding itu enggak hanya mentingin diri sendiri, enggak hanya mentingin brand, tapi harus bisa fair juga buat yang tadi ya, fairnessnya buat orang-orang yang non kompetisi lah kasarnya, yang memang dia untuk kompetisi dengan diri sendiri gitu, yang rekreasional itu gitu.
0: Oke. Okay. Tapi kebayang nggak sih Kak Agri kalau kasus ini terjadi di Indonesia gitu kan ya? Menurut Kak Agri ada nggak sih kayak SOP tertentu yang memang harus dibikin, yang wajib udah ada maupun atau sebelum event dimulai nih Kak Agri?
1: Oke. Okay. Jadi sebetulnya kalau di Indo yang pernah saya lihat, salah satu contohnya biasanya ada itu juga terjadi di kategori woman, biasanya itu mereka tuh ternyata mereka lagi bleeding, kasendi.
0: Oh, oke. Okay.
1: Mereka lagi bleeding, lagi period gitu ya, terus dipaksakan lari, push the limit. Tapi untungnya waktu pas itu kejadian itu udah dia udah mau masuk finish. Jadi kayak 100 meter sebelum finish sudah kelihatan keringat segala macam, tapi kok ada darah segala macam gitu kan. Jadi ya jadi sebetulnya yang harus yang bisa di apa tuh namanya, yang bisa
0: antisipasi?
1: Antisipasi itu ada ada tiga sebetulnya yang aku biasa terapin.
0: Okay.
1: Stop, isolate, assess gitu.
0: Ah.
1: Jadi pertama kita stop dulu nih exposure-nya nih supaya peserta yang lain enggak semakin terdampak gitu kan.
0: Mm-mm.
1: Yang kedua, isolate areanya nih, equipment yang terkontaminasi. Kalau misalnya kayak lari kan sebetulnya masih di jalan raya, masih menurut aku masih aman lah karena lega juga kan kayak gitu. Tapi kalau di area terbatas kayak Hyrox gitu memang harus segera tuh gitu kan.
0: Mm-mm.
1: Di isolat gitu, equipment yang terkontaminasi itu harus segera dibersihin atau kayak gimana, pokoknya harus gercep aja. Kayak lapangan tenis aja kayak kemarin itu kan licin dikit kan udah langsung gercep ya.
0: Betul.
1: Karena takut membahayakan.
0: Mm-mm.
1: Juga harus segera tuh harusnya Hyrox pun, karena kejadian yang sebelum yang pup ini juga sebelumnya yang di Indonesia tuh seringkali ini nih yang bolanya yang harus dilempar-lempar itu tuh, itu kan kering, terkontaminasi keringat ya.
0: Iya, iya.
1: Pelari sebelumnya, atlet sebelumnya itu bau, itu juga udah banyak tuh sebelumnya yang ini, yang protes gitu.
0: Okay.
1: Karena, waduh bau banget segala macam, berarti kan sebetulnya sebelumnya sudah ada terjadi ya.
0: Harusnya
1: itu segera diisolir tuh, either itu dibersihin dulu terus diganti replacement sama yang lebih bersih, atau ya diisolir di itu dulu gitu. Nah terakhir, di-assess gitu kan. Antara medical team sama si direkturnya, apakah atlet aman melanjutkan, apakah area bisa dibersihkan dengan cepat atau race perlu diberhentiin gitu. Kan kayak sama kayak kalau olahraga pertandingan kayak apa karate taekwondo, kepukul nih kepalanya das, itu kan nggak akan mungkin diterusin.
0: Yeah, yeah.
1: Di stop dulu, medis periksa, wasit periksa, aman nggak. Begitu sama ini juga harusnya diterapkannya sama ini bau, ini terkontaminasi bener nggak, ini masih aman nggak gitu kan. Oke, mungkin atlet akan kesal gara-gara dia waktunya kepotong gitu ya, nanti itu. Tapi itu lebih better daripada terusin dan berdampak bagi peserta yang lainnya yang lebih masif, itu kan beresiko ya gitu.
0: Iya ya, ini kejadian kemarin gelehnya tuh worldwide ya, jadi kalau dilihat-lihat ya. Oke, Kak Agri, kalau misalkan Kak Agri menjadi race director nih di posisi panitia Hyrex Beijing kemarin, waktu kejadian itu terjadi, apa nih kira-kira satu keputusan yang akan diambil cepat sama Kak Agri dan pastinya berbeda dengan kejadian yang viral sekarang, Kak Agri?
1: Waduh, amin ya kalau misalnya saya jadi director Hyrex.
0: Amin.
1: Amin. Tapi kalau saya lihat sih sebetulnya jangan sampai telat ngambil keputusan sih. Jadi yang akan saya lebih ini adalah langsung ke intervensi lebih awal gitu. Jadi tapi bukan berarti intervensi itu bukan langsung menyalahkan atau mendiskualifikasi atletnya gitu ya atas kejadian kayak gitu. Tapi di kan kalau di basket juga ada breakout dulu, sama kayak gini juga bisa nih gitu diterapkan gitu. Jadi menghentikan situasinya dulu sebentar, terus medical assessmentnya harus cepat gitu ya, terus isolate dulu area yang terdampak gitu ya, kemudian baru menentukan apakah atlet bisa
0: lanjut atau enggak ya,
1: atau enggak iya.
0: Oke.
1: Jadi keputusan yang cepat juga bukan berarti keputusan yang keras atau strict gitu ya, tapi keputusan yang memberikan kesempatan untuk ngambil keputusan dulu nih secara lebih objektif gitu.
0: Oke. Tapi kalau di Hyrex sendiri tuh ada kayak break gitu nggak sih, Kak Agri, sebenarnya, atau kayak harus ongoing
1: Setahu aku mah terus aja ini, karena kan pesertanya masih ada yang ngantri karena areanya kan terbatas tuh.
0: Iya.
1: Jadi kalau misalnya nggak segera ada yang di stop kayak gitu, memang potensi peserta lain yang ngantri gitu ya, itu tuh banyak. Jadi mereka kan pengen buru-buru dapat giliran, terus mereka udah pemanasan. Kalau misalnya nggak segera turun ke lapangan, dingin lagi, nggak bagus juga performanya bagi diri mereka sendiri gitu.
0: Okay.
1: Jadi
0: tapi
1: kan serba salah gitu kan.
0: I see. Tapi kalau misalkan setahu Kak Agri di event Hyrox Beijing kemarin, apakah kayak venue-nya atau kayak tempatnya tersebut itu langsung dibersihin atau enggak sih, Kak Agri, atau memang dibiarkan berceceran begitu?
1: Nah, aku belum lihat video yang ininya ya,
0: fullnya,
1: cuman waktu pas di sesi yang dia belajar gitu ya, tetap jalan sih.
0: Tetap jalan ya. Iya, Sandy juga ngeliatnya gitu kan. Jadi itu juga kayak bikin atlet di belakangnya juga pastinya juga kesel ya, risih juga gitu kan ya.
1: Iya, pasti.
0: Gitu.
1: Ya, tadi aja yang bau badan atau bau
0: keringet ya.
1: Kelek. Iya, mau keringet aja di yang Indonesia sebegitunya protesnya gitu kan ketika dia mendapatkan giliran untuk next sessionnya gitu ya, setelah atlet sebelumnya, apalagi yang udah cetak.
0: Iya benar. Tapi sejauh ini kita belum melihat ya, apakah ada atlet lainnya dalam event tersebut yang juga komplain gitu secara di sosial media gitu. Tapi kita nanti akan lihat ya bagaimana, apakah ada komplain atau tidaknya untuk event Hyrex di Beijing kemarin. Oke deh kalau begitu, Kak Agri, event apa nih yang bakalan dihelat dalam waktu terdekat, Kak Agri?
1: Ini spill for the first time karena dapat kesempatan di radio.
0: Asik,
1: gitu ya. Jadi di Jakarta nanti tanggal akhir September lah aku dapat rezeki untuk ngehandle eventnya Louis Vuitton.
0: Wow.
1: Kan 2026, tapi ini eventnya private.
0: Private event.
1: Khusus, iya, untuk friends and family only. Bagi aku sih ini kayak it's such an honor ya, tapi ketika ini eventnya private atau segala macam, ya kita tetap harus menghormati. Cuman kalau misalnya teman-teman pengen ngelihat sebagaimana hype-nya, nanti tongkrongin di Jakarta di akhir September di Nur Corner S28 Sisingamangaraja dekat Bundaran Senayan di CFD. Jadi aku tuh ngelola tempat event di situ, setiap minggu ada event.
0: Nah, kebetulan
1: di akhir minggu itu event Elviran ini tuh meskipun private bisa ditonton oleh semua orang. Jadi kita lihat sosialita pada
0: melenggangkan
1: kakinya,
0: cantik cantik itu larinya pakai sepatu Louis Vuitton pasti ya gitu ya.
1: Pasti
0: ih seru banget ya, kita mah nungguin Tasya Farasya ya, gitu-gitu aja Kak Agri kalau event-event kayak gitu ya.
1: Kayaknya datang deh itu.
0: Iya. Ini Nagita Slavina tuh kan yang pelari-pelari cantik ya. Oke. Oh, jadi nanti Elvi akan bikin event run ya, running ya.
1: Yes.
0: Jauh sekali dari modis tiba-tiba ke olahraga nih ya. Apakah akan ada sister brand tertentu ya? Kita akan lihat aja nanti. Pokoknya ini bisa untuk umum yang pengen ikutan lihat boleh ya Kak Agri ya.
1: Siap, bisa.
0: Asik deh kalau begitu. Oke deh, Kak Gri, terima kasih banyak udah sharing dan menjelaskan tentang event HYROX kemarin di Beijing. Lancar juga buat Kak Gri untuk event selanjutnya yang bakalan di-highlight di Jakarta di akhir September ini, Kak Gri ya.
1: Siap, thank you Kak Sandy.
0: Thank you Kak Gri, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Itu tadi teman Pro 2 ya, Kak Agri yang memang biasa bikin event untuk olahraga, aktif juga dalam dunia olahraga dari 2007. Tadi saya sebutnya udah belasan tahun, tapi kalau misalnya dihitung-hitung udah mau 20 tahun teman Pro 2. Luar biasa ya, ini Kak Agri ini emang atletis sekali ya, olahragawan yang memang sangat keren lah, yang memang sangat konsisten di bidang olahraga khususnya lari. So that's why sangat paham sekali nih untuk aturan-aturan kalau misalkan kayak bikin event-event khususnya event olahraga dan termasuk si HYROX ini ya, yang memang kemarin menjadi sebuah sorotan. Karena secara garis besarnya kurang lebih untuk membuat event itu khususnya di event olahraga itu kurang lebih sama. Rules-nya teman prodi itu seperti apa gitu kan ya, aturan-aturannya itu seperti apa, persiapannya seperti apa. Hanya memang dalam pelaksanaannya aja atau mungkin kayak ada alat-alat tertentu yang memang dikhususkan harus diadakan dalam event tersebut. Nah, termasuk si HYROX ini. Jadi kalau misalkan kata Kak Agri kemarin, kalau misal Kak Agri jadi kayak director of event dari acara kemarin di Beijing ya, HYROX di Beijing teman Pro 2, menjadi panitia di sana, kayaknya langsung deh ya, langsung tindak cepat gitu kan ya, untuk melakukan semuanya dengan rapi. Yang pastinya juga yang paling penting adalah kenyamanan seluruh peserta, especially yang bayar teman Pro 2 yang udah jauh-jauh terbang ke Beijing itu untuk lebih nyaman dalam olahraga ataupun kayak di lombanya tersebut gitu. Semoga gak kejadian lagi teman Pro 2 hal-hal kayak gini ya, kalaupun memang kamu adalah salah satu orang yang sering banget olahraga, kata Sandy mah ke air dulu guys ya sebelum start ya gak sih.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Hai, kami dari Gama Lelauri Cantika.
2: Dan kamu lagi dengerin
1: Pro 2 Bandung
2: di 96 FM, teman terbaik kamu.

dengan kamu teman Pro 2 di Pro 2 pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Selamat pagi juga buat kamu yang baru gabung ternyata atau baru bangun jam 9 pagi hari ini. Saya nih kasih deh lagu-lagu enak buat kamu teman Pro 2 di pagi hari ini biar kamunya makin semangat ya. Sampai jam 10 saya nih temenin kamu. Stay close on 96.7.

0: tapi nggak tahu jalan atau daerah di Bandung. Saatnya kita menjelajahi Bandung.
1: Let's go.
2: Sebandung apakah kamu?
1: Yo,
2: sik. Kemarin aku ke daerah Bandung Atas.
1: Bandung Atas.
2: Terus tiba-tiba diajak main bola.
1: Main bola.
2: Dioper terus dan diopernya juga sesuai daerahnya. Diopernya dari atas.
1: Apa tuh?
2: Ke daerah Lembang. Umpan Lembang.
0: Umpan Lambung dong. Umpan Lambung. Main ke daerah timur sedikit.
2: Oke. Okay.
0: Ada ternyata daerah yang di timur ini itu daerahnya Gen Z banget kalau lagi typing di chat.
2: Daerah apa tuh?
0: Ranca. Ketawa.
2: Di daerah timur juga ada tuh daerah yang selalu punya problem.
1: Problem apa tuh?
2: Majalaya.
1: Kenapa?
2: Majalaya buat lo.
3: Masalah ya. Masalah.
0: Masalah. Mabula.
1: Tapi Marani pernah enggak kayak lagi jalannya di Bandung, tapi pas abis ngelewat daerah sana tuh tiba-tiba jadi mulus gitu.
2: Hah, kok bisa
1: jalan di Hamplas?
3: Hamplas.
0: Mikey
3: Eko.
2: Tapi beberapa daerah di Bandung kalau sore emang suka macet sih ya.
1: Parah.
2: Lagi kalau lagi rush hour, termasuk satu daerah ini nih yang sebenarnya macet, tapi gue seneng karena daerah ini tuh rada manis, apalagi kalau dikasih gula.
1: Apa tuh?
2: Kopo. Nata de Kopo.

0: Nah, ngomongin daerah di Bandung, ternyata ada salah satu lagu jadul yang mereka tuh ngambil liriknya tuh dari daerah terkenal di Bandung, daerah atas.
1: Oke. Ada storytelling di situ ya.
0: Oke. Jadi bareng-bareng ya. Yeah. Persahabatan bagai parompong.
2: Kepompong. Kepompong dong.
1: Mengubah ulat menjadi kopo-kopo.
3: Aduh. Tapi gue kan betulnya lagi jomblo ya.
1: Wah,
3: jadi suka
1: curhat nih.
3: Suka kayak rada iri dikit kalau misalnya lewat jalan yang setiap kita jalan ke sana tuh kayak banyak banget orang yang mesra-mesraan gitu. Jadian. Jalan pacacaran.
1: Pacacaran dong. Aduh.
0: Kepikiran pacacaran.
2: Tapi kalau emang baru putus tuh kita jadi suka ngelamun ya kan, mikirin asli banyak hal gitu. Kayak satu daerah di Bandung yang kayaknya selalu memikirkan sesuatu gitu.
3: Daerah apa tuh?
2: Daerah Cica.
0: Cica.
2: Mikir.
0: Gitu.
2: Cica. Gitu. Mikir-mikir gitu. Naik bis yang mana ya? Nah, ada terminal di situ.
0: Kalau dari saya last ini mah ya, jalan di Bandung yang isinya banyak wanita balap.
2: Wah.
3: Waduh.
2: Jalan apa tuh?
0: Gas ibu.
2: Kok gas ibu?
0: Gas ibu.
1: Kalau cowok gas bapak. Gas
2: bapak. Iya benar.
3: Trek-trekan tuh emak-emak tuh.
2: Iya benar.
0: Tapi lagi-lagi.
2: Tapi hati-hati kalau misalkan ke jalan ini nih. Soalnya jalan ini tuh bikin kita jadi sakit perut.
0: Kenapa
2: tuh? Jalan Pasir Kaliki. Kalikiben.
1: Kalikiben.
3: Habis makan langsung lari-lari ya.
2: Kalikiben jadinya ya kan.
3: Ada daerah kalau kita jalan ke sana pasti dengar orang minta tolong.
2: Wah.
3: Pasir ampun.
1: Pasir ampun.
2: Aduh. Tapi mau ke jalan apapun sebenarnya biasanya ke pusat kota dulu kan. Kalau ngelewat ke pusat kota tuh pasti ngelewatin satu jalan yang banyak orang pesta di situ.
0: Oi, apa tuh?
2: Tahu enggak?
0: Apa tuh?
2: Jalan Layang Pasuparti.
4: Dua throwback time. Masih ingat sama lagu ini? Murder on the Dance Floor adalah lagu yang ditulis oleh Greg Alexander dan Shofi Alice Baxter, diproduksi oleh Alexander dan Matt Rowe untuk album perdana Alice Baxter bertajuk Read My Lips. Setelah merilis Take Me Home pada bulan Agustus 2001, Alice Baxter merilis single terlarisnya pada bulan Desember 2001 berjudul Murder on the Dance Floor. Lagu ini menduduki nomor 2 di UK Single Chart, bertahan di tangga lagu selama 23 minggu, dan menjadi lagu yang paling banyak diputar pada tahun 2002 di seluruh Eropa.

Teman Pro2, siap-siap untuk merayakan hari jadi ke-216 Kota Bandung. Karena logo resmi hari jadi ke-216 Kota Bandung udah jadi. Ya. HJKB 216 tahun ini mengusung Solidarity in Harmony, Teman Pro2, dan pastinya pemerintah Kota Bandung juga sudah memberikan dan menyediakan Google Drive-nya buat kamu yang memang membutuhkan logo HJKB 2026 ini. Ya, jadi logo mark HJKB ke-216 berangkat dari bentuk-bentuk yang bergerak menuju satu ruang bersama, modul yang berbeda arah, disusun dalam satu komposisi hingga menghasilkan bentuk yang tetap terbaca sebagai satu kesatuan tanpa menghilangkan karakter masing-masing elemennya. Dengan kombinasi warna kuning, hijau, dan biru yang ini tuh kayak Bandung banget ya, warna-warna Bandung Teman Pro2. Pendekatan ini menghasilkan karakter visual yang terbuka, bergerak, dan tidak sepenuhnya simetris. Pusat yang terbentuk dari pertemuan modul ini menjadi titik temu visual, sementara elemen yang mengarah keluar menjaga kesan bahwa komposisi tersebut tepat dapat terus berkembang. Itu bentuk dasarnya, Teman Pro2 ya. Logotype-nya juga ada angka 216, Teman Pro2, tetap dengan tema Solidarity in Harmony. Ya, ini juga sudah dirancang dan udah bisa kamu download di Google-nya. Jadi kalau misalkan di Google Drive-nya ya, kamu googling aja Teman Pro2 ya untuk HJKB, logo HJKB 2026 ini. Konsepnya mengusung pendekatan identitas visual terbuka dengan elemen dinamis yang mencerminkan ruang interaksi di warga untuk warga di ruang publik tuh ya. Itu yang memang menekankan hal tersebut Teman Pro2, karena seperti yang kita tahu warga-wargi Bandung itu tuh adalah warga-wargi yang memang kreatif dan terbuka untuk bersosial dan pastinya juga menghasilkan sesuatu yang positif di dalamnya. Gitu Teman Pro2 ya. Jadi kalau misalkan kamu excited untuk ikutan acara-acara di HJKB ini, kamu tungguin aja informasi selanjutnya Teman Pro2 untuk HJKB ke-216 Kota Bandung. Udah tua tapi wih tetap keren.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kenapa ya? Mangkok bakso, gambarnya ayam. Mangkok bubur, gambarnya ayam. Mangkok cuanki, gambarnya ayam juga. Nah, ternyata ini ada juga hubungannya dengan istilah harus bangun pagi agar rezeki tidak dipatok ayam. Dilansir dari idnewstime.com, gambar ayam di mangkok bakso, bubur, dan lainnya berasal dari budaya Cina, yang mengartikan kelancaran rezeki juga semangat bekerja. Tentunya lewat gambar ayam tersebut, para pedagang berharap bisa memperoleh rezeki yang lapang.
1: Prodo FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: I was down but now I'm up. Yeah. This all got, this ain't no love.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku jengat-jengut tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Sedih banget dapat informasi penyu teman Pro 2 di Raja Ampat itu ditombak sama WNA ya, turis asing yang memang lagi diving di sana gitu, tapi waktu ngelihat penyu di penyunya tuh lagi diem teman Pro 2 di terumbu karang, tiba-tiba ditombak dari belakang. Hal ini tuh miris banget pastinya teman Pro 2. Penyu tersebut diduga diburu untuk dikonsumsi, ya. Dan pastinya aksi ini kemudian memicu laporan dari komunitas penyelam dan konservasi kepada pihak berwenang untuk menyelidiki dan mengambil tindakan yang sesuai. Dan pasti yang lebih mengherankan, pelaku diduga adalah seorang professional diving divers teman Pro 2. Sudah memiliki sertifikasi AIDA dan juga merupakan SSI instructor. Artinya ini bukan sekedar persoalan seorang yang nggak tahu aturan, tapi adalah seorang professional divers yang justru dituntut menjadi role model dalam keselamatan, responsible diving, dan menjaga lingkungan laut. Karena memang SSI sendiri mewajibkan profesionalnya mempromosikan environmental awareness dan meminimalkan dampak ekologi serta mendorong kepatuhan terhadap responsible divers code. Jadi kalau misalkan ini terjadi ya, kemarin terjadi, pertanyaannya adalah apakah dia udah, itu tuh dia tuh tahu batasannya atau enggak. Tapi kalau memang udah tahu, kenapa tetap dilakuin? Bahkan beredar juga foto-foto saat dia mengkonsumsi penyu tersebut teman Pro 2. Sedih banget Sandy, jujur teman Pro 2, waktu itu tapir tersesat, diburu warga dan dijadiin makanan, dimasak rica-rica teman Pro 2, dikonsumsi. Sedangkan kita tahu tapir itu adalah bukan hewan ternak, bukan hewan yang layak atau mungkin umum untuk dikonsumsi. Tapi ya itulah yang terjadi. Terus yang terbaru adalah penyu di Raja Ampat. Seperti yang kita tahu, penyu itu kan untuk bertahan hidup aja susah. Kita juga sering ada perkembangbiakannya. Itu ada di konservasi penyu di beberapa titik di Indonesia teman Pro 2. Kalau di sini tuh, di dekat sini tuh Sukabumi ya. Daerah-daerah situ teman Pro 2 ada penangkarannya. Dari tukik dilepaskan ke laut. Enggak semua bertahan karena pasti ketemu predator. Sampai ini nih yang udah gede di Raja Ampat teman Pro 2 ternyata harus jadi korban ya. Penyunya enggak tahu apa-apa, ternyata ditombak dari belakang sama si divers ini ya, si WNA ini. Dan informasinya sih udah diamankan sama pihak imigrasi teman Pro 2. Maksudnya harusnya dideportasi ya, dan dihukum seberat-beratnya buat orang-orang kayak gini gitu. Pastinya kalau misalkan teman Pro 2, kamu misalkan lagi jalan-jalan di alam gitu kan ya, entah itu di hutan, di pegunungan, pantai, laut teman Pro 2, kalau melihat flora dan fauna, ini flora juga termasuk ya, karena termasuk makhluk hidup juga teman Pro 2. Kalau lihat flora dan fauna yang mungkin asing buat kamu ya, jangan dibunuh, abadikan aja, tapi jangan diburu. Especially penyu teman Pro 2, karena penyu itu bukan buruan ya, dilindungi juga. Dan ini jujur nggak tahu berapa kali Sandy ngomong sedih teman Pro 2, karena benar-benar jujur sedih banget. Semoga nggak ada yang kejadian kayak gini-gini lagi ya.

pagi teman Produa. It's a wrap for today. Thank you so much for listening Produa 96 FM di Produa pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Produa. Edisi Rabu 16 September 2026. Udah waktunya Sandy harus pamit teman Produa. Dan habis ini di Produa santai siang, nanti bakalan ada Raya Alifa yang temenin kamu sampai sore nanti ya. Ketemu lagi Mas Sandy besok teman Produa. So have a great day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2. Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
1: Selamat siang teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Sandy Puspandini.
0: Info Pro 2.
1: Informasi pertama datang dari sebuah brand high-end jam tangan Audemars Piguet. Teman Pro 2 yang memperkenalkan Royal Oak Self-Winding Chronograph Serena Williams Limited Edition untuk merayakan hubungan selama satu dekade dengan seorang atlet profesional, pengusaha, dan produser tersebut. Hadir dalam ukuran 38 mm yang ramping dan sleek, arloji ini memiliki casing, bezel, dan knob dari keramik putih, serta gelang integrasi yang seluruhnya diberi sentuhan akhir secara manual dengan perpaduan permukaan satin dan polesan.
0: Info Pro 2.
1: Tesla baru saja merilis sebuah gambaran teaser dan hitung mundur di laman web yang mengumumkan secara acara pengungkapan pada 1 Oktober untuk Tesla Roadster terbaru. Dalam demo yang direncanakan, mobil ini akan dipamerkan melayang tanpa pengemudi dan dikendalikan dari jarak jauh menggunakan cold gas thrusters yang dikembangkan oleh SpaceX. Pertunjukan ini hadir saat Elon Musk berupaya mengunggah dukungan Wall Street untuk kemungkinan penggabungan antara Tesla dan juga SpaceX.
0: Info Pro 2.
1: Not a Hotel dan Pokemon Sleep mewujudkan fantasi lama para penggemar dalam bentuk yang bisa dibangun. Hotel bertema Pokeball yang memungkinkan kamu, teman Pro 2, menginap di dalamnya. Bangunan satu kamar berbentuk bola berdiameter 3 meter ini ditempatkan di tepi danau di kota Tomakomai, Hokkaido, Jepang. Dihadirkan untuk memperingati 30 tahun Pokemon dan 3 tahun aplikasi Pokemon Sleep, interiornya berfungsi sebagai kamar tidur dengan fasilitas lengkap.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jangan dipaksa bila semua telah berbeda.
2: Hai, aku Ziva. Temenin aku yuk di Pro 2 FM, teman terbaik.

Hai teman berdua, masih barengan sama Reva di Santai Siang. By the way, tinggal untuk berdua hit list buat kamu bisa request lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara favorit kamu di siang hari ini nih, pagi menuju siang ya teman berdua. Ini ada dari Zulfikri, hai. Terus ada juga dari Bang Fahri, hai Bang Fahri. Dan buat teman berdua juga yang pengen request nih, kayak dari Adit katanya pengen puterin lagunya dari Salma Salsabil yang Sesal di siang hari. Puter lagunya spesial buat kamu.

0: Setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Benar Meriah. Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada walau Belanda menduduki Yogyakarta.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Indonesia adalah negara dengan aktivitas vulkanik dan tektonik yang tinggi. Karena hal itulah sering terjadi gempa di Indonesia. Saat gempa terjadi, seringkali kita merasa panik dan dapat membahayakan diri sendiri. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk upaya menyelamatkan diri, yaitu dengan cara lindungi kepala kamu, matikan sumber listrik dan api, jauhi jendela kaca, dan jika kamu berada di gedung tingkat tinggi, maka hindari penggunaan lift.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

Ya teman berdua, siang hari ini ada Bang Fahri yang pengen request lagunya Ari Lasso katanya. Oke, aku puterin lagunya yang Jangan Pasrah ya Bang Fahri, and hope you like it. Terus juga teman berdua di siang hari ini, aku juga mau cek nih teman berdua, ada juga dari Kak Jamal. Hai Kak Jamal, pagi Kak cantik, thank you Kak Jamal. Jamal di Kawalu pengen lagunya dari Maroon 5 yang mana aja. Kirim salam buat Barudak Prantas yang ada di Taman Kopo Indah. Hai. Oke deh, kalau kita repotin lagunya spesial buat teman-teman Pro 2 yang mau request juga, kamu tinggal langsung aja untuk WhatsAppin ya teman Pro 2 ke 0812-6020-9696, atau kamu juga bisa langsung DM ke Instagram di @pro_bdk.

0: udara hari ini tuh berdebu banget ya.
1: Itu bukan debu biasa. Bisa jadi itu abu vulkanik.
0: Abu vulkanik? Yang dari erupsi Gunung Anak Krakatau itu?
1: Iya benar. Abu vulkanik itu partikel kecil hasil erupsi gunung. Paparan abu vulkanik itu bisa bikin mata perih, hidung dan tenggorokan iritasi, batuk, bahkan bisa bikin pernapasan tuh terasa gak nyaman.
0: Terus, kalau kondisi lagi banyak abu vulkanik gini, kita harus ngapain?
1: Yang pertama, kurangi aktivitas di luar ruangan, apalagi kalau gak penting. Terus yang kedua, pakai masker yang sesuai, yang menutup hidung dan juga mulut. Terus yang ketiga, jangan lupa buat lindungi mata kamu kalau abunya lagi berterbangan.
0: Kalau udah sampai di rumah?
1: Yang pastinya, bersihin diri kamu dan juga ganti pakaiannya. Jangan asal nyapuin abunya dalam kondisi kering, karena si partikelnya ini bisa jadi nanti bakal berterbangan. Dan terakhir, ikuti juga tuh informasi resmi dari pemerintah atau lembaga kebencanaan.
0: Oh, jadi bukan cuma soal jangan sampai kotor ya, tapi juga soal jaga kesehatan.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: Hai, saya Anmes Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik.

0: Tahukah kamu kalau Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak kedua di dunia setelah Papua Nugini? Indonesia mempunyai 749 bahasa daerah. Sayangnya semakin kesini, semakin banyak bahasa daerah yang menjadi punah karena terhambatnya penurunan bahasa tersebut ke generasi berikutnya.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Yo teman Pradua di Pradua Hitlist, pastinya yang masih puterin lagu yang pengen kamu dengerin di siang hari ini. By the way, di siang ini ada dari Dimas. Hai Kak, aku pengen diputerin dong lagunya dari Aziz Hendra yang Somebody's Pleasure. Okay. Siang hari ini juga ada dari Sylvia. Siang Kak, siang juga Silvi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kamu gimana nih kabarnya Silvi? Semoga siarannya lancar, amin. Pengen request lagunya dari Kenris yang Semesta buat nemenin siang ini. Semoga bisa diputar ya Kak. Terima kasih juga Sylvia. Dan masih teman Pro 2, buat kamu yang pengen request lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara favorit kamu, langsung aja untuk WhatsAppin ke 0812 6020 969.

0: antisipasi bencana letusan Gunung Merapi. Ikuti arahan dari lembaga resmi dan ikuti perkembangan aktivitas Gunung Merapi. Mengetahui jalur evakuasi dan shelter yang telah disiapkan pihak berwenang. Tidak berada di lembah atau daerah aliran sungai, gunakan kacamata pelindung, gunakan masker atau kain basah untuk menutup mulut dan hidung, dan siapkan tas berisi dokumen penting, makanan siap saji, lampu senter, baterai cadangan, dan uang tunai.
1: Masih ingat lagu ini?
2: Dahulu, semua indah, dahulu.
1: Atau yang ini?
3: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
1: Atau yang kayak gini?
2: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
1: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
1: Cuma di 9.

0: Aduh, duh, duh, duh, duh. Ah, kaki pakai acara kesebutan lagi. Deadline nih. Aduh.
1: Gimana? Udah beres laporannya?
0: Belum, bos. Minta tambahan waktu ya. Kaki aku kesemutan nih.
1: Kamu tahu nggak kenapa kita bisa kesemutan? Nah, dalam dunia medis, kondisi ini disebut parastesia. Sebenarnya, kesemutan bukan hanya terjadi pada tangan atau kaki aja. Rasa kebas dan menggelitik juga yang disebut kesemutan ini biasanya terjadi di bagian-bagian tubuh yang rutin digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Bahkan, kesemutan juga dapat terjadi saat saraf di tangan atau kaki nerima tumpuan tekanan berat dalam waktu yang cukup lama.
0: Oh, gitu ya. Tapi nih, bos, perasaan ya, aku kayaknya nggak pernah bawa yang berat-berat deh.
1: Bisa jadi beban hidup kamu yang berat.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Selamat berdua lagi di jam 11 lewat 48 menit akan dikumandangkan azan zuhur di Wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Teman terbaik kamu.

0: Bagi kamu yang sering beraktivitas di area publik, sebaiknya lebih ekstra hati-hati untuk menjaga kebersihan agar terhindar dari berbagai penyakit. Cara sederhana yang harus dilakukan untuk membunuh virus dan kuman berbahaya adalah dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun. Dan berikut ini adalah 6 langkah mencuci tangan yang benar. Pertama, basahi tangan kamu. Gosok sabun pada telapak tangan, kemudian gosok kedua telapak tangan secara memutar. Kedua, usap dan gosok kedua punggung tangan agar sabun dapat membersihkan secara merata. Ketiga, gosok sela-sela jari tangan kamu agar kuman yang berada di balik jari tangan kamu bisa terhempas. Keempat, bersihkan ujung jari dengan posisi saling mengunci. Cara ini agar kamu bisa membersihkan jari dengan tuntas. Kelima, gosok dan putar ibu jari kamu. Nah, jempol kan biasanya digunakan untuk mengetik layar handphone yang menjadi sarang kuman. Gosok dan putar secara menyeluruh agar ibu jari kamu bersih. Terakhir, letakkan ujung jari telapak tangan, kemudian bilas dengan air bersih. Nah, gimana? Gampang kan? Selain mencuci tangan kamu, kamu juga harus makan buah dan sayuran yang bergizi dan tetap berolahraga agar badan kamu selalu fit dan sehat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai, saya Anis Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

teman terbaik kamu.

0: yang kayak gini. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Keljo, teman Pro 2, dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu. Jam 10 sampai jam 12, cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro2FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2 buat kamu-kamu nih yang memang kayak abis makan asin harus makanan manis, atau mungkin sebaliknya ya teman Pro 2. Di hari ini di Business Talk kayak bakalan ngobrol barengan sama Teh Widya Putri. Hai Teh Widya. Oke, jadi Teh Widya ini adalah owner dari Komo Rebi Bakes ya Teh ya. Ini kalau misalkan aku cek di sosial medianya, ini memang yang manis-manis ya Teh ya. Dijualnya ada sourdough dan juga ada cheesecake ya. Oke.
4: Dan ada juga slice cake.
3: Oh gitu, tapi kalau dari Teh Widyanya memang dari dulu suka perkuean atau gimana nih Teh dulu apa?
4: Dulu sih pasti paling penikmat aja ya.
3: Berarti
4: tapi
3: suka ya?
4: Belum.
3: Oh belum.
4: Tapi berhubung saya kan punya anak, terus tinggalnya juga agak jauh dari pedagang-pedagang.
3: Oh gitu.
4: Saya tinggalnya di Parongpong.
3: Oh oke.
4: Kayak mau apa-apa, terus mau gosen juga.
3: Ongkosnya lumayan. Ongkosnya ya, itu kayak beli ya. Ongkir gratis makanan
4: iya.
3: ya.
4: Terus ditambah juga punya anak kecil, jadi saya tuh bikinlah buat iseng-iseng bikin buat camilan anak di rumah gitu.
3: Oh, jadi awalnya memang untuk konsumsi keluarga aja
4: iya,
3: gitu. Oke, berarti sampai akhirnya ada big step untuk dijual, itu titiknya kapan Teh?
4: Titiknya itu jadi gini ya, aku tuh kan ibu rumah tangga selama 8 tahun di rumah aja, ya fokusnya ke suami sama anak-anak. Cuman seiring berjalannya waktu, lama-lama jadi pengalaman nih bikin camilan buat anak-anak seperti cheesecake, donat, yang tadinya belum sourdough nih.
3: Oh gitu, jadi memang awalnya bikinnya buat anak aja
4: ya,
3: gitu.
4: Oke. Sampai akhirnya kue-kue itu kan kadang gak mungkin kan kita habiskan sendiri gitu.
3: Iya benar, benar, benar.
4: Jadi sering lah dibagiin ke tetangga-tetangga.
3: Oh, sekitar. Aku pengen jadi tetangganya deh.
4: Terus okay. juga aku tuh suka foto-foto gitu, foto produk. Makanya apa yang aku bikin, aku upload. Jadi mungkin di situ terbangun lah ya personal branding di Instagram aku gitu. Terus orang-orang yang lihat status aku di WhatsApp, di mana gitu tuh jadi tahu, oh Teh Putri tuh saya panggilannya Putri kalau
3: oh,
4: di sekitar lingkungan. Putri itu suka bikin kue-kue gitu.
3: Oh, oke.
4: Okay. Nah, terus saya tuh punya tetangga yang deket banget kayak keluarga. Nah, anaknya memang kebetulan itu lagi sekolah di NHI Bandung.
3: Oh, oke, okay, oke. Okay.
4: Kebetulan dia jurusan ambilnya tuh yang pastry.
3: Oh, oke. Okay.
4: Ya. Nah, disitulah karena akrab lah ya sama anaknya, kita bikin suatu collab lah. Jadi aku tuh ibu rumah tangga yang otodidak belajar baking, sedangkan dia yang lebih ke akademisi.
3: Oh, oke, okay. Nah, yang sudah punya teorinya,
4: iya,
3: begitu.
4: Gitu, yang sedang belajar. Jadi kita collab lah berdua gitu.
3: Oke. Okay.
4: Terus saya tuh kan di sini pendatang, bukan warga Bandung asli. Jadi belum punya lah circle-circle gitu. Paling hanya sekedar saudara yang apa yang tinggal di Bandung, tapi cuma sedikit. Terus sama tetangga-tetangga, jadi kayak mau kalau mau jualan tuh kan
3: koneksinya
4: ya.
3: Belum ada
4: iya,
3: nih
4: betul,
3: gitu ya.
4: Gitu. Nah kebetulan tetangga saya tuh emang orang Bandung asli banget.
3: Wow,
4: gitu.
3: Orang asli pokoknya ya, orang lokal.
4: Jadi disitulah kerjasama. Saya bikin apa, mereka yang lebih ke marketingnya.
3: Oh gitu, sampai sekarang itu Teh?
4: Sampai sekarang.
3: Oh ya Allah, keren juga ya. Maksudnya kayak gak disangka-sangka, ini aku pertama kali mendengar berbisnis dengan tetangga.
4: Iya.
3: Seperti itu ya Teh. Oke. Okay.
4: Iya.
3: Nah ini aku juga penasaran Teh, mungkin banyak juga dari teman Pro 2 yang ngerasa bahwa, oh kayaknya aku bisa nih kalau misalkan untuk bikin suatu usaha. Tapi kan biasanya perlu yang namanya dorongan supaya jadi gitu ya usahanya ya. Saat itu Teh Teh Putri deh panggilannya biar akrab ya gitu ya. Kalau Teh Putri sendiri waktu itu yang meyakinkan atau hal apa yang bikin Teh Putri yakin untuk ya udah deh mau gitu kerja sama barengan sama tadi tetangga Teh Putri sendiri.
4: Mau atas dasar karena coba-coba sih Kak.
3: Oh,
4: gimana
3: gitu.
4: Ya? Kayak ya udahlah coba-coba ya.
3: Enggak ada ruginya
4: open
3: gitu
4: PO.
3: Ya Teh ya.
4: Karena kan kita sistemnya sampai sekarang juga PO.
3: PO
4: belum yang ready stock gitu. Dan kesepakatannya juga PO-nya tuh di weekend saja.
3: Oh di weekend.

0: fasilitasnya untuk anak-anak dulu, karena anak-anak saya kan masih kecil. Jadi ya sementara seperti itu gitu.
1: Okay.
0: Tapi untuk next-nya ya semoga
1: Setiap hari gitu ya.
0: Iya, pengennya kan
1: amin.
0: Homemaker kan mimpinya punya bake shop atau cake shop
1: ya,
0: gitu.
1: Teng.
0: Tapi untuk sekarang slow but sure aja.
1: Benar. Berarti ini udah berapa lama berjalan nih teh dari Komorebi?
0: Empat bulan.
1: Tapi aku lihat di sini followersnya udah banyak ya teh ya.
0: Iya,
1: masya Allah keren nih teman Pro 2 ya. Nah ini kan teh Putri tadi sempat nge-mention juga kalau sebelumnya itu tuh belum bikin sourdough ya untuk anak-anak kan masih yang kayak tadi donat dan lain-lain. Hingga akhirnya terpilihlah ini sourdough dan juga cheesecake untuk dijual. Itu prosesnya gimana teh? Memilih produknya?
0: Kalau sourdough itu memang saya tuh sedikit melek tentang holistik gitu kan. Karena yang saya tahu, sedikit saya tahu itu bahwa sourdough itu adalah produk yang menggunakan ragi liar, bukan ragi instan. Nah, di mana ragi liar itu tuh kan bisa mengubah si beberapa sebagian gluten itu biar bisa ramah di pencernaan.
1: Jadi dia mengubah itu menjadi sesuatu yang lebih ramah di lambung gitu berarti ya teh ya.
0: Kadang kan ada ya masyarakat kita itu yang enggak ngeh akan biasanya habis makan roti
1: begah.
0: Atau tiba-tiba suka sendawa atau buang gas gitu. Nah, itu sebenarnya yaitu karena konsumsi ragi instan.
1: Aku baru tahu jujur hari ini ya. Memang teman Pro 2 harus satu hari satu ilmu ya.
0: Palingan saya juga punya anak kecil kan. Jadi tahu kan anak punya kolik. Oh, kalau habis makan roti nih, kalau kebanyakan makan roti tuh suka agak rewel perutnya.
1: Tapi anak-anak teteh suka makan roti gitu ya.
0: Karena kan ada tuh yang anak kedua tuh emang susah banget makan, terlebih makan real food. Jadi kadang saya terpaksa lah ngasih UPF, ngasih roti-rotian gitu. Tapi saya juga mikir gimana caranya saya bikin roti itu biar aman dikonsumsi anak saya gitu. Termasuk cheesecake. Cheesecake itu kan juga kita tidak menggunakan tepung terigu. Jadi bisa dikatakan produk ini tuh gluten free.
1: Gluten free.
0: Kalau cake yang lain memang belum arahnya belum ke gluten free, tapi semoga insyaallah dengan apa saya trial gitu ya nanti kedepannya bisa diubah ke produk gluten free.
1: Karena jujur butuh banget sih. Apalagi kan sekarang banyak banget juga anak-anak muda yang dia udah pakai wellness lifestyle ya. Biasanya kayak makanan-makanan yang gluten free, terus juga pastinya yang lebih sehat itu sekarang menjadi idaman banget ya enggak sih teh. Apalagi nih buat kamu yang sweet tooth ya teman Pro 2. Nah, ini tuh namanya unik nih teh. Ini agak ke Jepang-Jepangan ya. Apakah memang ini ada artinya Komorebi ini atau bagaimana teh Putri?
0: Sebenarnya ya sih. Jadi gini, saya itu kan memang di rumah tuh ada semacam kebun dapur. Kebun dapur tuh saya juga suka ngedekor rumah, layout rumah, apa saya kasih pajangan-pajangan itu lebih condong ke Jepang-Jepangan gitu.
1: Memang Japanese style gitu ya.
0: Terus juga kebetulan tuh kan dapur itu kan ada jendela yang mengarah ke kebun dapur. Di situ saya bisa tanam brokoli, sama anak-anak gitu buat pembelajaran anak-anak terhadap alam biar lebih dekat dengan alam. Nah, di situ akhirnya saya mikir apa ya nama yang lebih ke Jepang-Jepangan tapi juga ada unsur tanaman gitu. Searching lah sebutanlah ChatGPT gitu. Ada beberapa pilihan nama, keluarlah Komorebi yang artinya sinar matahari yang menyelinap di antara dedaunan.
1: Bagus banget artinya. Dan namanya juga sangat ear catching banget ya teh ya. Jadi kayak Komorebi ya, Jepang tapi juga kalau diingatan tuh kayak ijo-ijo gitu ya. Oke teman Pro 2, kita masih bakal ngobrol barengan sama Teh Widya Putri. Buat kamu yang punya pertanyaan sama Teh Putri juga boleh ya. Kamu tinggal langsung untuk WhatsAppin ke 0812-602-0996. Kita bakalan take a break sebenarnya Teh Putri. Nanti kembali lagi pastinya masih di Santai Siang.

0: siang di Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Prodway FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Ya teman Prodway pastinya masih di Santai Siang barengan sama Raya Alifa dan juga barengan sama Teh Widya Putri dari Komorebi Bakes ya teman Prodway. Oke, kalau gitu teman Pro 2, by the way ini Teh Putri udah ada beberapa teman Pro 2 yang bertanya juga ya di WhatsApp Pro 2 Bandung. Aku bakalan bacain buat Teh Putri dan boleh langsung dijawab ya Teh ya. Di siang hari ini ada pertanyaan dari Amel. Katanya Amel pengen tanya, wah keren banget nih Teh berani untuk bikin usaha bakery padahal belajarnya otodidak saat itu. Nah, aku boleh dikasih tahu juga gak nih Teh kalau dari Teh Putri saat itu belajar otodidaknya dari mana Teh? Apakah dari sosmed atau dari buku atau dari apa?
4: Sih dari YouTube ya.
3: Oh, oke. Okay.
4: Dari YouTube, resep-resep di YouTube. Yang paling banyak kontribusi itu ya resep YouTube sih.
3: Oh, resep YouTube ya.
4: YouTube, Google, dicoba, gagal, coba lagi cari resep yang lain kayak gitu. Paling ada ikut baking class itu cuma sekali untuk pendalaman tentang konsep sourdough.
3: Oh gitu, tapi saat itu sudah ada ilmunya dari YouTube ya, tadi ya Teh
4: sudah
3: ya?
4: Sudah pernah mencoba trial sendiri di rumah.
3: Oh, okay.
4: Tapi ada sesuatu yang kayak, ini kenapa ya? Ini kenapa ya penyebabnya ya? Kok gagal? Kok gini-gini? Nah itu alhamdulillah bisa terjawab di baking class itu.
3: Oke. Kita bakal lanjutin ke pertanyaan selanjutnya ya Teh Putri ya. Ini ada pertanyaan juga dari Dimas. Katanya pengen tanya Teh, ini kan Komorebi ini memang dia konsepnya nanti akan dijadikan healthy food kah atau bagaimana rencananya kalau dari Teh Putri sendiri?
4: Pengennya lebih ke healthy food. Iya. Tapi seiring inilah sekarang tuh untuk sementara waktu berjalan segini dulu aja. Karena

0: trial ya. Bener. Trial and error gitu. Jadi segini dulu aja. Cuman memang untuk kedepannya tujuannya pengennya ke healthy food sih.
1: Wah, mudah-mudahan ya Teh, supaya kita juga nanti bisa yang namanya teman Pro 2 makan makanan manis tapi lebih sehat gitu ya, berarti betul. Untuk dari bahan-bahannya gitu ya Teh. Nah, berarti dalam proses menyiapkan Komo Rebi ini kan dia udah mau berjalan 4 bulan ya Teh ya. Tapi persiapan menuju akhirnya launching saat itu berapa lama Teh?
0: Launching nggak ada ya.
1: Oh, nggak ada ya,
0: karena langsung bahan, gitu ya. Kalau untuk alat oven sudah ada, oven rumahan ya. Terus mixer, standing mixer yang rumahan itu yang murah-murah aja lah, yang di e-commerce tuh itu kita udah punya.
1: Oh, jadi dan punya sendiri semua ya.
0: Dan awal 2 bulan awal tuh kita masih alat seadanya yang di rumah, sampai saat itu ada bulk order yang kapasitas oven 25 liter. Kita bikin cheesecake-nya itu waktu itu ada 1 bulan penuh, kita setiap PO dapat orderan 50 pieces cheesecake.
1: Wow.
0: Jadi itu kayak mengulang-ulang gitu.
1: Iya, belum ini langsung saya langsung masukin lagi.
0: Iya gitu.
1: Oh, okay.
0: Terus mixer juga muter terus gitu. Tapi alhamdulillah setelah 2 bulan itu marginnya saya putar lagi buat beli planetary mixer di situ.
1: Okay. Alhamdulillah ya rabbil alamin ya, teman.
0: Tapi kalau untuk oven ya masih ada 2 oven yang punya saya sama punya partner saya itu digabung gitu. Oh, jadi okay, belum ada oven deck atau semoga ya Kak.
1: Amin ya teman Pro 2 ya. Tapi kita belajar dari cerita Teh Putri itu bahwa ternyata ketika kita mau buat usaha itu enggak semuanya harus perfect dulu gitu ya Teh, persiapannya tuh nggak harus kayak besar, tapi ternyata kita bisa tumbuh bareng sama bisnisnya gitu ya. Nah, berarti selama 4 bulan ini kalau dari Teh Putri sendiri dengan berjalannya Komo Rebi ini, apa yang Teh Putri paling pelajarin gitu dari 4 bulan ini? Apakah mungkin misalnya dari, oh ternyata kalau misalkan customer itu tuh ada yang beda-beda, mungkin ada yang lihat pengen langsung pesen atau pengen langsung jadi gitu, ada nggak yang kayak gitu?
0: Memang ya, bisnis di dunia F&B itu menurut saya tuh memang pasti syarat utama itu harus enak. Cuman kan enak ini dalam artian produk kita tuh memang harus menarik dan aman untuk dikonsumsi, itu yang pertama ya. Terus kalau enak itu memang setiap orang tuh punya selera masing-masing. Jadi ya ada kalanya memang ada customer yang bilang, "Kak, ini masih terlalu manis, Kak."
1: Oh,
0: ini
1: gitu.
0: Masih...
1: Ada yang feedback juga ya Teh ya.
0: Seperti itu. Tapi aku suka yang seperti itu.
1: Oh, oke.
0: Okay. Jadi ternyata customer tuh ada yang suka yang seperti ini, ada yang suka seperti itu gitu. Jadi ya cukup menarik sih, di situ kita bisa belajar bahwa nggak apa-apa kok, kita nggak harus selalu memenuhi semua selera.
1: Oke. Kadang kita sebagai penjual pengen semuanya suka gitu ya
0: kan,
1: Teh ya.
0: Nggak mungkin kan Kak gitu.
1: Maksudnya semuanya custom gitu rasanya.
0: Iya, kayak cheesecake tuh kan ada yang suka bold, ada yang suka yang lumer gitu kan. Ya suatu saat semoga kita bisa ngeluarin 2 varian yang berbeda.
1: Oh, jadi di custom ya.
0: Iya, mungkin seperti itu. Cuman ya untuk sementara yang seperti ini aja.
1: Oke. Tapi tadi Teh Putri juga maksudnya tidak menutup diri juga dari feedback dari customer gitu berarti ya Teh ya. Okay. Nah, berarti kalau untuk sekarang nih Teh, pemesanan atau mungkin cara pesan dari Komo Rebi dengan sistem PO-nya itu seperti apa berarti?
0: Pesan PO-nya itu tinggal ada tuh link di Instagram Komo Rebi Bags dan itu di thread juga ada linknya.
1: Okay.
0: Tinggal klik aja nanti bisa terhubung ke WA admin.
1: Oh, ke WA. Jadi langsung nanti berarti kita boleh masuk kuotanya itu di hari Senin sampai Jumat.
0: Iya.
1: Atau ada maksimal, misalkan kayak kalau udah segi 50 Teteh tutup gitu. Ada enggak kayak gitu?
0: Ada.
1: Maksimal berarti berapa?
0: Maksimal kalau emang kalau yang cake-cake yang lain tuh sementara masih emang belum kita batasin karena alhamdulillah masih bisa tercover gitu. Tapi kalau yang donat itu memang saya batasin 100 pieces.
1: 100
0: kalau
1: pieces.
0: Lebih dari itu saya tutup.
1: Oh, gitu. Berarti
0: bukan
1: harus nge-war ya teman-teman ya.
0: Waktu itu pernah sih memang ada bulk order yang orang-orang pada nanyain ini donat sourdough-nya itu. Cuman saya kasih opsi ke waiting list PO berikutnya.
1: Oh gitu, gitu. Karena tadi memang udah benar-benar nggak bisa
0: iya,
1: gitu.
0: Itu juga kan kalau proses donat itu kan hampir 24 jam ya kak ya. Jadi terus mesin, ibaratnya tuh kan mesin ronder tuh kan capek. Cuma saya doang gitu. Saya aja, partner saya juga masih belum di sini. Jadi ya sementara dibatasin dulu
1: gitu. Oh gitu ya teman produk. Karena tadi kita juga dengar dari cerita Teh Putri bahwa semuanya itu bisa grow bersamaan dengan bisnisnya juga grow. Jadi kita gak menutup kemungkinan nanti mungkin dibuka ya. Jadi gak satu spesies doang gitu ya Teh. Siapa tahu bisa lebih gitu. Jadi stay tune teman produk ya. Oke, okay, nah ini juga ada yang bertanya lagi nih Teh. Ini ada yang pertanyaan ini dari Dina kata. Oh dari Diana, sorry, dari Diana. Diana pengen tanya sama Teh Putri. Ini di awal-awal Teh Putri bagaimana cara memperkenalkan produknya? Tadi kan Teh Putri sempat cerita bahwa Teh Putri ini bukan orang Bandung gitu. Jadi gimana awalnya nyebarinnya itu lewat mana Teh?
0: Awal mula dari itu status grup gitu.
1: Oh iya.
0: Di WA status. Terus juga ibu yang partner saya itu kan orang Bandung ya. Temannya banyak. Jadi ya tinggal broadcast-broadcast aja gitu. Tadinya tuh 1 bulan 2 bulan pertama tuh pelanggan kita tuh cuma ini orang-orang yang kita kenal.
1: Oh gitu.
0: Tetangga, temannya tetangga atau ini ternyata enak terus buat oleh-oleh untuk saudaranya kayak gitu. Nah, sampai akhirnya kan kita juga mikir ya, ini gak mungkin gini terus.
1: Gak mungkin orang yang terkenal terus
0: iya, harus dikembangkan lagi. Nah dari situ coba bikin TikTok, terus bikin di Thread juga. Nah itu kebetulan memang yang pegang Thread itu saya sendiri. Jadi ya ngikutin alurnya Thread aja lah, upload sering-sering upload gitu. Terus cerita yapping-yapping aja. Alhamdulillah di situ terkumpul.
1: Oh, justru di Threads juga banyak
0: sekarang,
1: ya.
0: Iya, alhamdulillah sekarang 90% tuh pelanggan dari Threads memang.
1: Wow, teman produk ini salah satu secret juga ya mungkin buat kamu yang kayak aduh bingung masar lewat mana? Lewat Threads ya. Iya. Karena Threads tuh yang penting kita yapping, bener ya kata Threads, yang penting ngomong kalau di Threads.
0: Iya,
1: ya.
0: Memang enggak usah modal bikin video kan kalau di Threads tuh memang harus hobi nulis gitu.
1: Benar, hobi bercerita juga
0: bercerita,
1: ya
0: di Threads
1: ya. Oke, nah berarti untuk dari Komorebi sendiri nanti kalau teman-teman Pro 2 baru kenalan dengan Komorebi berarti udah ada menu apa aja atau mungkin produknya apa aja berarti Teh sampai dengan saat ini.
0: Untuk saat ini itu ada bomboloni 100% sourdough yang tadi dari 5 varian
1: yang best seller ya berarti ya Teh ya.
0: 5 varian tuh Belgian coklat, matcha, lotus, strawberry cream sama ada menu safari 1 beef and cheese.
1: Oh, oke. Okay.
0: Nah, terus yang layer cake-nya itu ada Matilda chocolate cake sama London calabot.
1: Wow,
0: yang lagi viral
1: semua
0: iya,
1: ya sama
0: dan itu kita
1: ya.
0: Pakai full calabot Kak.
1: Wow,
0: no
1: mix-mix
0: pokoknya. Terus kita juga ada cheesecake, masih ada 2 varian, iceberg cheesecake sama lotus burn cheesecake.
1: Oh, ya, itu. Enak semua ya teman produk ya. Ini kayaknya harus PO nih ya. Oke, okay, by the way dari ceritanya Teh Putri tadi kita banyak banget belajar dan satu hal yang aku sangat ambil adalah ternyata kita tuh bisa yang namanya kita mulai dulu aja gitu ya Teh. Kita grow barengan sama bisnis kita dan mungkin kesempatan itu bisa datang dari mana aja. Nah, kalau dari Teh Putri sendiri Teh buat teman-teman produk yang mungkin ada di kegalauan kayak aduh, bikin bisnis enggak ya? Ada enggak sih tips dari Teh Putri?
0: Yang jelas kalau umur masih muda dicoba aja. Kalau gagal ya coba lagi. Tapi kalau misal di tengah jalan ternyata duh kok gini ya, diterusin aja.
1: Oke.
0: Terusin aja yang penting sebenarnya kalau bisnis tuh saya tuh melihat ada pendekatan spiritual sih Kak. Asal apa yang kita lakukan di bisnis itu cara kita bagaimana modal yang kita pakai apa itu tuh selagi Tuhan itu meridhoi kita, insya Allah itu akan berjalan dengan lancar gitu.
1: Bener banget sama produk, karena kita juga pasti kan merasa ya kadang kita ngelihat suatu barang terus kita digerakkan untuk beli gitu ya Teh, biasanya kayak gitu ya teman Pro 2. Thank you banget Teh Putri di siang hari ini udah ngobrol barengan sama Pro 2 Bandung sama teman-teman Pro 2 dan boleh nggak Teh di-spill lagi sekali lagi untuk sosial media dan how to order dari Komorebi Bags ini sendiri Teh.
0: Baik, buat teman-teman Pro 2 jika ingin pesan ikut PO Komorebi bisa langsung mengunjungi Instagram komorebi.bags double S. Di situ ada link, bisa langsung klik link, nanti akan terhubung ke WA admin. Lalu untuk teman-teman yang pakai treat itu juga ada link di bio kami, tinggal klik aja. Di situ juga ada katalog. Katalog udah saya cantumkan di situ. Udah. Nanti sekitar Sabtu atau Minggu produk bisa dikirim.
1: Oke, ini tapi bisa keluar kota nggak teh?
0: Belum kak.
1: Belum ya, berarti masih di Bandung dan sekitarnya ya teman-teman. Berarti kalau di Bandung paling jauh pernah kirim kemana teh?
0: Ujung Berung.
1: Oh itu jauh sih, benar-benar.
0: Iya, waktu itu pernah maksa London Kalebot itu kak.
1: Oh kan, itu gimana?
0: London Kalebot ya. Terus juga ternyata tuh pakai pengiriman yang biasa, bukan pengiriman cepat.
1: Aduh mencairnya.
0: Iya jadi pas customer, tapi alhamdulillah customer bisa mengerti gitu. Oh iya, iya kak, iya jauh, terus kenapa panas juga, jadi kayak udah luber. Terus karena minggu depannya terus dia repeat order karena dia cocok sama si sourdough.
1: Cuman tadi karena dia meleleh duluan ya. Oh sama sourdoughnya dia cocok.
0: Iya,
1: ya
0: dia
1: teh
0: cocok, terus yaudah saya ganti yang London Calabotnya.
1: Oh gitu, gitu. Berarti kalau misalkan teman-teman produk yang sekiranya nih jauh dari tempat komorebi ini ada gitu ya teh, bisa disarankan nggak teh kira-kira pesannya tuh mungkin pakai yang pengiriman berapa jam gitu dan bagaimana gitu?
0: Kalau kita kan di Cihanjuang, kalau sekitaran Geger Kalong, Cimahi itu bisa kita kirim dari lokasi rumah. Tapi kalau misal yang jauh itu tuh kita usahakan titik kirimnya itu dari Abdurrahman Saleh atau dari Sukajadi gitu kan.
1: Oh gitu, jadi lebih mendekat ya. Oke, jadi pokoknya bisa langsung dikonsultasikan aja ya teman Broadway
0: kita
1: ya.
0: Di sini bisa nggak, nanti kita bisa sesuaikan biar titik kirimnya nggak terlalu jauh.
1: Oh gitu. Teman Broadway ini sangat thoughtful sekali ya, terima kasih Komorebi ya. Oke deh kalau gitu Teh Putri, terima kasih banyak Teh udah sama-sama sharing-sharing di siang hari ini bareng sama teman Broadway. Dan juga mudah-mudahan tadi apa yang Teh Putri sampaikan bisa menjadi sebuah insight baru dan terlebih semoga jadi semangat baru juga buat teman-teman Prodo yang sekarang lagi struggle atau mungkin baru mau mulai untuk berjualan atau mungkin punya usaha nih teman Prodo. Teh Putri terima kasih banyak ya Teh udah datang siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teh Putri. Oke teman produsernya, thank you banget buat kamu yang udah stay tune di siang hari ini dan juga sudah bertanya barengan sama Teh Putri pastinya di Business Talk. Kalau gitu teman Prodo jangan kemana-mana, pastinya masih di Santai Siang.
2: Prodo FM, Santai Siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai Siang di Prodo FM. Teman

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu, semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini? Lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai. Abang

Temuin Pradio ternyata di bulan September sampai nanti Oktober 2026 itu tuh bakalan ada namanya kejuaraan dunia perahu naga 2026 di Hangzhou dan juga Yuanling di China nih teman Pradio. Nah, jadi dari pelatih Timnas Perahu Naga Indonesia ini tuh udah bilang kalau misalkan tim Indonesia telah melakukan persiapan sejak Januari 2026. Dan bahkan juga ada beberapa atlet yang sebelumnya sempat bertarung pada SEA Games 2025 yang tetap dipertahankan untuk bisa menghadapi kejuaraan yang lebih tinggi, yaitu adalah Piala Dunia Perahu Naga 2026 di Yuanling dan Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou nih teman Pro 2. Dan berdasarkan informasi juga nih, kalau Timnas Perahu Naga Indonesia beranggotakan 20 atlet dan juga 6 official untuk bisa menghadapi Piala Dunia Perahu Naga 2026 di Yuanling dan Kejuaraan Dunia 2026 di Hangzhou, China. Dan rencananya nih tim dari Indonesia bakalan berangkat di tanggal 23 September nanti nih teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: apa sih, Ran? Ah, itu tumbler kamu ngalcer banget ya. Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
1: Ah, biasa aja, Rai. Enggak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
1: Aduh, enggak. Jadul banget.
0: Enggak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
0: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

0: juga sekarang kan lagi ini banget ya, in banget soal Asian Games 2026. Nah biasanya tuh bakalan ramai banget yang ngobrolin soal kayak ada cabang olahraga apa aja, terus udah sampai mana gitu perkembangan para juaranya. Tapi teman produk biasanya juga di setiap pertandingan atau acara apapun itu yang berskala internasional, biasanya tuh suka ada pertanyaan kayak siapa sih orang termuda di acara tersebut, teman produk. Nah paling aku dapet nih ya teman produk, siapa sih atlet Indonesia termuda di Asian Games 2026 ini, teman produk. Ternyata untuk atlet termuda Indonesia di Asian Games 2026 dipegang oleh Mikaela Shanumcaya nih, teman produk. Di tahun ini tuh usianya Mikaela Shanum ini tuh baru 11 tahun, teman produk. Luar biasa, 11 tahun udah membawa nama Indonesia di kancah internasional. Dan Mikaela ini juga bakal bertanding di cabang olahraga skateboard. Dan ternyata teman produk memang sejauh ini ya, memang olahraga skateboard itu dikenal sebagai olahraga yang punya tradisi buat menghadirkan atlet termuda di ajang Asian Games sih, teman produk. Dan mari kalau misalkan ngobrolin soal Asian Games 2026, pertandingan apa yang menurut kamu paling bikin kamu tuh penasaran nih, teman produk? Boleh dong di spill di 0812-6020-9696, atau kamu juga bisa langsung DM ke Instagram di @pro2bdg. By the way, ada juga mau nyapa ini, ada Yoram Rinaldo. Hai Yoram. Terus juga ada dari Lara nih, hai. Teman produk pastinya barengan sama Raya Liva di Santai Siang.
1: Throwback time. Masih ingat sama lagu ini?

Eh, thank you banget loh guys. Aduh. Eh, kok aku jadi kepikiran ya? Siapa ya yang pertama kali ngide adanya ulang tahun?

0: pesta. Eh, gak, tiup dulu dong lilinnya. Kok mukanya kayak gak seneng gitu, malah kayak orang bingung.
1: Iya, soalnya perasaan ulang tahun aku bukan hari ini deh.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Ada hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: lagu yang kamu pengen.
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian.
0: Bercanda. Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.

Teman Produ pastinya masih barengan sama Raliva, pastinya masih di Tanah Siang dan masih nemenin kamu nih teman Produ, walaupun cuaca udah agak-agak mendung nih ya teman Produ, tapi gak apa-apa, tetap gak bakalan bikin kamu gloomy ya insyaallah, karena barengan sama Raliva dan juga barengan sama Produ Bandung. By the way nih teman Produ, jadi dari Stephanie Putri dan juga Piyo atau Piyo Huang, ini aku sorry banget kalau salah pronunciation namanya, ini tuh baru aja berkolaborasi dan merilis sebuah single lucu, judulnya adalah MP3 Summer nih teman Produ. Sesuai dengan namanya, jadi dia tuh lagu pop yang ringan, terus cheerful juga, dan membawa kita tuh kayak kalau dengerin lagu ini throwback ke tahun 2016 dengan melodi musiknya nih teman Produ. Di lagu MP3 Summer ini tuh bercerita tentang keinginan seseorang untuk bisa kembali ke masa lalu sebelum berbagai kekhawatiran tentang kehidupan dewasa itu mulai muncul. Jujur ini kayaknya memang mimpi-mimpi dari remaja-remaja lebih berapa tahun kayak kita nih ya teman Produ ya. Kadang pengen ngerasa kayak kenapa ya dulu pengen cepet-cepet dewasa gitu ya teman Produ. Padahal sebenarnya masa-masa remaja adalah masa-masa yang kita tuh harus cherish, terus harus happy supaya bisa menjadi kenangan yang indah pas kita nanti udah dewasa ya teman Produ. Nah buat kamu nih teman Produ, karena ini memang dia temanya di tahun 2016 ya, kira-kira ada gak sih kayak satu memories gitu yang kamu ingat di tahun 2016 yang kamu tuh pengen balik lagi ke situ teman Produ? Exact momennya tuh kemana? Boleh dong di split teman Produ jawaban kamu di 0812-6020-9696, atau kamu juga bisa langsung DM pastinya ke Instagram di @pro_bdk.

0: masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: ngejebak macet di jalan emang bikin bad mood. Tapi kalau dengerin yang satu ini,
1: tahu nggak kota yang perhatian banget?
2: Semarang?
1: Salah.
2: Kediri?
1: Salah.
2: Talu kah bro?
1: Apa? Purwokerto.
0: Bisa juga sambil nambah insight dari orang-orang keren ini.
3: Itu gimana teh? Seberapa bahaya teh?
4: Kalau misalnya bahaya, kita kaitkan mungkin kepada ini ya. Itu disorder ya. Rentan yang namanya NPD.
3: Oh, NPD.
4: Narcissistic. Ya, personality disorder.
3: Personality disorder.
4: Oh, kepedean ya. Gitu, kepedean gitu.
0: Oh. Sore ceria nemenin kamu di mana aja. Cuma di
5: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

Teman-teman Produ, ada yang lagi nyiapin album ke-10 nih ya. Itulah Kings of Leon yang lagi nyiapin album ke-10 mereka, Oh My Beloved, dan juga merilis My Whole World. Dan rencana teman Produ, jadi nanti tuh album studio ke-10 mereka ini bakalan dirilis di bulan November 2026 melalui label milik sendiri, yaitu adalah Love Tap Records. Dan juga menjadi perilisan terbaru setelah Can We Please Have Fun yang dirilis di tahun 2024. Dan jadi kayak sebagai introduction dari album studio ke-10 mereka ini, teman Pro 2, Kings of Leon ini udah merilis sebuah single di awal September lalu, yaitu adalah My Whole World.

0: antisipasi bencana letusan Gunung Merapi. Ikuti arahan dari lembaga resmi dan ikuti perkembangan aktivitas Gunung Merapi. Mengetahui jalur evakuasi dan shelter yang telah disiapkan pihak berwenang. Tidak berada di lembah atau daerah aliran sungai, gunakan kacamata pelindung, gunakan masker atau kain basah untuk menutup mulut dan hidung, dan siapkan tas berisi dokumen penting, makanan siap saji, lampu senter, baterai cadangan, dan uang tunai.
1: Hey everybody, this is Katy Perry.
2: Hey everyone, this is Zed.
3: Hi, I'm Selena Gomez.
4: Hi guys, it's Niall Horan here.
5: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
6: 96 FM
7: RRI Pro 2 Bandung.
8: Teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik kamu.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2
4: FM. Teman terbaik kamu.
5: Info Pro 2. Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
6: Berita pertama di Info Pro 2 Sore Ceria bersama Raya Alifa. Album Home Sweet Loan The Musical akan dirilis pada tanggal 17 September besok. Dan juga ini merupakan salah satu album yang terdiri dari 14 lagu original dan juga 4 lagu yang telah dirilis, sehingga album ini memiliki total lagu 18 lagu. Dan pertunjukan dari Home Sweet Loan The Musical akan segera digelar dari 30 September hingga 18 Oktober 2026 di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat.
5: Info Pro 2.
6: Ini adalah debut impresif di Billboard melalui album full pertamanya Prima, yang langsung menempati posisi nomor 4 pada chart edisi September 2026. Ini juga menjadi apa mendapatkan perhatian setelah mengikuti Dream Academy pada tahun 2023, sebuah program kompetisi yang menghasilkan cat's eye. Meski menjadi salah satu peserta yang lebih awal tereliminasi, Adela terus mengembangkan karir solonya melalui Homework dan juga Superstar tahun 2024.
5: Info Pro 2.
6: Stefani Putri dan juga Piao atau Piao Huang merilis sebuah kolaborasi melalui MP3 Summer dan juga mengusung pop yang ringan dan ceria dan membawa pendengarnya kembali ke nuansa musim panas tahun 2016. Lagu ini sendiri merupakan sebuah lagu yang bercerita tentang sebuah keinginan untuk bisa kembali ke masa lalu sebelum mengalami berbagai kekhawatiran tentang kehidupan dewasa mulai muncul.
5: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
6: Teman Pro 2 yang ingin menginfokan kalau saat lagi di jam 15 lewat 2 menit akan dikumandangkan azan asar untuk wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: والصلاه القائمه ات محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله رب ملك panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, azan sudah berkumandang. Tinggalin kesibukan kamu sebentar yuk untuk mengambil air wudu dan menunaikan ibadah salat. Semoga amal ibadah salat kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin.
1: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Masjid Quba adalah masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 1 Hijriah atau 622 Masehi di Quba yang berjarak sekitar 5 km di sebelah tenggara kota Madinah. Masjid ini dapat menampung hingga 20.000 jamaah dan memiliki 19 buah pintu. Dari 19 buah pintu itu terdapat 3 pintu utama yang berdaun pintu besar dan ini menjadi tempat masuk para jamaah ke dalam masjid. Dua pintu diperuntukkan untuk masuk para jamaah laki-laki, sedangkan satu pintu lainnya sebagai pintu masuk jamaah perempuan. Meskipun sangat sederhana, Masjid Quba dianggap dan dijadikan sebagai contoh bentuk dari masjid-masjid yang didirikan orang di kemudian hari.

96FM Radio Pro 2 menunggu teman terbaik kamu, teman Pro 2 sore ceria kamu ditemenin sama Lala. Yes, tapi sebelumnya aku minta maaf ya karena telat nih openingnya. Karena aku baru banget nyampe Bandung, teman Pro 2, jadi touchdown Bandung langsung nemenin teman-teman Pro 2 di Bandung. Yes, mantap kan? Energi ini mantap banget gitu. Dan sebenarnya aku juga lagi butuh doping energi sih, ngobrol sama teman-teman Pro 2. Maksudnya aku butuh untuk ngobrol sama kalian gitu karena aduh, hatiku lagi remuk berkeping-keping teman Pro 2. Jadi please temenin aku, hibur aku di sore ceria. Eh, kenapa jadi gua yang minta dihibur, kata gua mah. Ya udah, pokoknya Lala bakal nemenin kamu di sore ceria sampai jam 7 ya teman Pro 2. Dan tentunya Lala juga bakal baca informasi-informasi menarik di sore ceria, dan juga nanti bakal ngobrol sama narasumber keren

0: Eh, Gita.
1: Ada apa sih, Ham? Rusuh banget deh.
0: Aku cuma mau nanya. Aku lihat kamu posting Twibbon di Instagram. Terus ada hashtag radio-radio gitu. Kamu lagi ikut lomba radio?
1: Oh, bukan, Ham. Kan setiap 11 September itu diperingati Hari Radio Nasional sebagai hari kelahiran Radio Republik Indonesia.
0: Emang kamu suka dengerin radio, Git?
1: Ya, suka dong. Makanya nih, Ham. Yuk, kita dengerin radio. Denger radio itu banyak banget manfaatnya. Mulai dari pelayanan informasi, edukatif, terus hiburannya juga sehat. Bisa request lagu lagi. Lebih kerennya lagi, kamu bisa dengerin radio sambil aktivitas apapun. Cocok banget deh buat kamu yang suka kesepian.
0: Kamu malah ngecek. Yaudah, gimana sih cara dengerinnya?
1: Simple nih, kamu bisa buka aplikasi radio di handphone kamu. Tinggal klik aja on atau download di smartphone kamu. Pakai aplikasi RRI Play Go. Nanti kamu bisa jangkau RRI seluruh Indonesia.
0: Wah, keren. Aku download ah.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.

Masih ingat lagu ini? Atau yang ini?

dilakukan jika terjadi kebakaran di sekitar kamu? Jika terjadi kebakaran, kamu dihimbau untuk tidak panik, lalu segera lakukan identifikasi titik api. Segera kontak tim pemadam kebakaran apabila kebakaran dirasa masih dalam skala kecil, coba padamkan api menggunakan apar atau alat pemadam tradisional yang tersedia di sekitar kamu. Jika upaya pemadaman api menggunakan apar atau alat pemadam api gagal, segera hubungi lagi tim pemadam kebakaran. Jika masih memungkinkan, evakuasi barang berharga milik kamu dan matikan panel sumber listrik. Setelah semua berada di titik kumpul, segera absen dan pastikan tidak ada orang yang tertinggal di dalam bangunan yang terbakar. Itulah hal yang bisa dilakukan saat terjadi kebakaran. Diharapkan masyarakat selalu berhati-hati terhadap potensi kebakaran. Pastikan hal seperti mematikan kompor saat meninggalkan rumah, membuka ventilasi, dan menangani tabung gas yang bocor, serta hal-hal yang bisa menimbulkan kebakaran untuk diperhatikan.

Teman Pro 2 ini ada yang lagi rame banget dibahas di sosial media ya. Tapi sebelum kita masuk ke topik itu, pernah gak sih teman Pro 2 mikir seberapa besar sebenarnya pengaruh seorang musisi ketika nih mereka punya jutaan orang yang dengerin mereka gitu? Udah pasti dong ya, pasti kalau misalnya seorang musisi speak up atau mungkin mereka ngomongin tentang apa tuh pasti netizen-netizen ikut terpengaruh gitu. Nah karena menurut aku pribadi, musisi itu bukan cuman punya suara ya, dalam arti kayak literally suara buat nyanyi gitu, tapi mereka juga punya platform yang besar banget. Nah belakangan ini kan kita lagi ngelihat gimana sih platform itu digunakan untuk menyuarakan isu Free Palestine ya. Mungkin ada beberapa teman Prodo yang udah tahu juga nih tentang isu ini. Nah yang lagi rame banget yang dibahas adalah si Macklemore. Jadi Macklemore sendiri itu memang udah cukup lama ya menyuarakan dukungan dia terhadap Palestina lewat musik dan penampilan dia. Jujur respect ya Macklemore. Tapi ini ya belakangan ini, jadi dia tuh membuat pernyataan itu di atas panggung, dan itu tuh jadi sorotan lalu berdampak pada keterlibatan si Macklemore dalam rangkaian tour Ed Sheeran di Amerika Serikat. Nah yang menurut Lala menarik itu sebenarnya bukan cuma konfliknya doang, tapi pertanyaannya tuh ketika seseorang musisi nih ya menggunakan panggungnya untuk menyuarakan sesuatu yang mereka percaya, yang mereka dukung gitu, terutama isu kemanusiaan kayak Palestina ini, seberapa besar sih konsekuensi yang siap mereka terima? Karena kan kita semua tahu ya Palestina ini tuh benar-benar kontroversi, apalagi kalau kita ngomonginnya international gitu. Kalau misalnya Indonesia, we all can say kalau semua orang pro Palestine, tapi when it comes to international gimana gitu. Nah di sisi lain, ketika statement itu mungkin dianggap kontroversial, mereka juga bisa dapetin backlash ya, kayak kehilangan kesempatan kerja mungkin kayak yang sekarang lagi dialamin, atau bahkan mempengaruhi hubungan profesional si Macklemore sendiri. Nah personally, Lala sih ngelihat bahwa menyuarakan kemanusiaan itu bukan suatu yang harus kita takutin ya, karena ya ini adalah sesuatu yang harus kita bicarakan gitu. Tapi aku juga penasaran sama pendapat teman Pro 2. Menurut kalian, seberapa besar tanggung jawab seorang public figure untuk menggunakan platform mereka nih ketika ngelihat isu kemanusiaan yang lagi terjadi, yang lagi happening? Apakah diam juga merupakan pilihan? Atau justru ketika kita punya platform sebesar itu gitu ya, andai kata gue sekelas Taylor Swift gitu ya, pasti ada tanggung jawab moral juga kan untuk ikut bersuara gitu. Coba kirim pendapat kalian teman-teman Pro 2, kosa Pro 2 di 0812 6020 9696. Karena menurut aku sih pada akhirnya musik itu bukan cuman tentang suara kita yang didengar gitu ya, tapi musik juga bisa jadi cara seseorang untuk menyampaikan sesuatu yang pengen dunia dengar. Iya gak sih teman-teman Pro 2? Nah sekarang kita lanjutin dulu ya dengerin musik berikutnya, cuma di 96 FM.

0: Udah pernah dengar olahraga seru bernama pickleball? Pickleball itu campuran tenis, bulu tangkis, dan pingpong. Dimainkan di lapangan kecil dengan padel dan bola berlubang, cocok banget buat semua usia dari anak muda sampai orang tua. Olahraga ini lagi naik daun banget loh. Nggak cuma seru, tapi juga bantu jaga kebugaran dan perkuat koneksi sosial. Mainnya bisa indoor atau outdoor dan nggak butuh alat mahal. Jadi kalau kamu lagi cari olahraga baru yang fun dan bikin nagih, coba deh pickleball. Siapa tahu kamu jadi jagoan di lapangan kecil ini. Yuk gerak bareng, hidup sehat, hidup seru.
1: Kamu bucin?

Nah, tem Pro Duo Call tadi kan kita udah bahas tentang si Macklemore-nya. Sekarang kita bahas dari sisi si Pinky-nya nih yang dia juga kebawa-bawa kontroversial ini. Jadi dia akhirnya buka suara mengenai kontroversi yang melibatkan Macklemore dan Ed Sheeran setelah sebelumnya dapat kritik nih karena nge-repost unggahan yang menyerukan supaya si Macklemore ini dikeluarin dari tour The Loop, itu tournya si Ed Sheeran. Nah, dalam pernyataan yang panjang di medsos, Pink itu kayak ngejelasin bahwa dia tuh menyesal tidak menyampaikan pandangannya sendiri sejak awal dan mengatakan bahwa postingan tersebut tuh sebenarnya enggak sepenuhnya mewakili kata-kata yang pengen dia gunakan. Aduh, blunder lagi kalau kata netizen TikTok mah ya. Ada Pink itulah ya tadi tembro yang udah Lala mention juga di mana bahwa posisi seorang musisi itu sebenarnya lebih dari hanya seorang musisi aja gitu. Dan dia juga bilang bahwa sebagai perempuan Yahudi katanya sejumlah pernyataan Macklemore di atas panggung membuat itu ngerasa takut untuk dirinya dan orang-orang yang dia cintai. Okay, make sense sebagai orang Yahudi ya, sebagai Pink gitu. Nah, si Pink menegaskan bahwa keberatannya bukan terhadap seruan Free Palestine ataupun hak si Macklemore-nya untuk nyampein. Tapi menurut Pink, itu memicu reaksinya adalah pernyataan si Macklemore terhadap penonton Yahudi setelah mendapat kritik nih atas sikapnya terhadap konflik Israel dan Palestine. Nah, Pink juga nyinggung kontroversi Macklemore pada 2014 terkait kostum yang akhirnya dia minta maaf juga nih, serta penampilan terbarunya barengan sama Ed Sheeran yang menurut Pink tuh nampilin gambar kekerasan dari perang sebelum Macklemore menyampaikan pesannya terhadap penonton. Nah, Pink juga bilang kalau sebenarnya dia tuh gak pernah meminta artis lain untuk membungkam ataupun meminta Macklemore dipecat dari tour. Tetapi pengen bisa menyampaikan kekhawatiran Pink lah tanpa dianggap mendukung kekerasan terhadap warga Palestine. Nah, dalam pernyataan Pink, dia juga mention bahwa pengalaman panjang sebagai UNICEF ambassador dan berbagai isu kemanusiaan yang pernah dia dukung. Jadi dia kayak, nih aku juga sebenarnya ini kok sering banget jadi volunteer dan aku juga UNICEF ambassador gitu lah Pink. Dan dia juga bilang bahwa dia tuh gak berbicara atas nama Israel ataupun pemerintah manapun dan tetap meyakini bahwa warga Palestine berhak memiliki masa depan yang menghormati kemanusiaan serta aspirasi mereka gitu. Nah, pernyataan itu muncul di tengah kontroversi setelah Macklemore akhirnya dikeluarin ya dari sisa tour Ed Sheeran di Amerika Serikat. Padahal dia adalah main openingnya gitu, teman Pro 2. Jadi iya, sebenarnya makanya itu aku bilang tadi kontroversial banget karena ya gitu, yang dikeluarin adalah main performernya gitu. Nah, menyusul juga pemberitahuan dari sejumlah venue yang disebut gak ngizinin tampil lagi si Macklemore gitu, teman Pro 2. Gimana your thoughts terhadap kontroversi ini? Jujur sebenarnya ini adalah hal yang berat, tapi kita harus tetap bahas ya teman Pro 2, karena ini ada isu yang nyata ya. Nanti kita ngomongin tentang mindfulness versi Maudy Ayunda.

0: Ian, ini puntung rokok kamu ya?
1: Bukan lah kak, kan aku gak ngerokok.
0: Oh iya ya, terus bekas siapa dong ini? Mana masih nyala lagi puntungnya?
1: Kayaknya itu punya si Andre, teman kampus aku yang tadi main ke rumah kak.
0: Ih serem banget, masih nyala ini puntungnya, matiin dong please, bahaya tahu.
1: Iya, ini aku matiin sekarang.
0: Kasih tahu dong teman kamu, kalau buang puntung rokok itu pastikan dalam keadaan mati dan jangan sembarangan. Kamu tahu kan kalau buang puntung rokok dalam keadaan nyala itu memicu kebakaran loh. Banyak terjadi kebakaran rumah, bahkan hutan, itu penyebabnya karena buang puntung rokok sembarangan.
1: Iya, cerewet. Aku kasih tahu ke temanku sekarang deh.
0: Sekalian, kasih tahu juga, berhenti ngerokoknya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Produ FM, teman terbaik.

0: ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Noni 6FM dari Prodo Bandung, teman terbaik kamu. Teman Prodo, tadi kan udah bilang ya, kita bakal ngobrol sama yang keren-keren nih di sore hari ini. Tapi jujur Lala gak nyangka ini masih kecil-kecil cabai rawit, teman Prodo. Keren banget, dan ini depan aku sudah berkilau banget ya. Waduh, insya Allah masa depan saya juga begitu ya, berkilau, bling-bling, emas-emas gitu. Amin, amin, amin, amin. Nah mungkin buat teman-teman Prodo yang udah lihat Instagramnya, Snapgramnya Prodo Bandung, udah tau lah ya kita bakal ngobrol sama siapa hari ini. Kita bakal ngobrol sama Tika. Halo Tika.
1: Hai.
0: Hai, kamu kok malu-malu gitu sih Tika? Gak apa-apa, di sini kita kayak ngobrol aja ya. Boleh dong Tika perkenalkan diri dulu kamu kepada teman-teman Pro 2. Mungkin yang baru tahu nih Tika ini siapa sih sebenarnya gitu.
1: Halo semuanya, nama aku Wilada Tika Cahaya Putri, bisa dipanggil Tika.
0: Oke, Tika ini berarti masih SMA.

0: apa ya Tika ya? Aduh, tapi dari semua aktivitas yang kamu jalanin ini, mana yang menurut kamu yang paling penting?
1: Semuanya sih.
0: Semuanya, pilih satu.
1: Aku paling modeling.
0: Modeling, berarti sekolah enggak Tika?
1: Ya, sekolah juga.
0: Jadi sekolah atau modeling?
1: Dua-duanya.
0: Pilih satu, mana yang menurut kamu kayak ini adalah fondasi dari semua pencapaian kamu?
1: Sekolah.
0: Iya dong, itu jawabannya Tika, mantap, mantap. Berarti nomor 2 nya adalah modeling. Oke, berarti kalau dari tingkat kesibukan tuh sekolah tuh pasti nomor 1 dong ya. Baru yang kedua modeling gitu. Terus yang ketiganya apa nih?
1: Berenang.
0: Oh, kamu renang juga, keren banget, keren banget. Awalnya apa sih yang membuat kamu tertarik sama modeling, terus juga suka renang, terus taekwondo, awalnya apa?
1: Kalau awal taekwondo sih aku disuruh bunda ya.
0: Oke.
1: Terus kalau modeling aku emang cita-citanya pengen jadi artis.
0: Bener.
1: Terus kalau berenang aku pengen ninggiin badan, soalnya cita-cita aku pengen jadi polwan juga.
0: Oh, jadi banyak ya kamu cita-citanya. Tapi gak apa-apa, memang kayak gitu. Tapi kalau misalnya dulu zaman aku sih hampir semua orang tuh cita-citanya jadi dokter. Teman-teman kamu masih banyak yang jadi dokter gitu?
1: Ada
0: ya, tapi Tika ini keren loh teman-teman. Produk dia tuh visinya tuh jauh gitu ya, mau jadi polwan, nyambi artis juga, nyambi atlet juga ya, luar biasa emang Tika ini, keren banget. Tapi kayak di seluruh profesi yang kamu pengen banget kamu capai di masa depan nanti, mana yang kamu benar-benar kayak aku akan sangat mengusahakan untuk menjadi ini di masa depan gitu?
1: Aku pengen jadi polwan.
0: Itu yang paling kamu pengen banget. Oke, semoga udah gitu kamu jadi polwan terus terkenal ya. Jadi dapat dua-duanya. Amin. Oke, terus kalau misalnya modeling sendiri ini gimana nih ceritanya sampai akhirnya kamu gabung ke Z Models ini?
1: Karena
0: disuruh mama awalnya.
1: Enggak. Aku pengen sih, kata aku kan cerita tuh ke bunda, aku pengen jadi artis. Gitu. Terus kata bunda, usahain dulu kamu bisa apa.
0: Oke.
1: Terus bunda punya kenalan. Gitu. Terus aku dimasukin.
0: Oh, oke. Jadi berangkat dari keinginan kamu juga ya awalnya, bilanglah curhatlah bun, aku pengen jadi artis gitu. Terus bunda yang kayak, udah kamu bisa ngapain mau jadi artis teh gitu. Jadilah modeling, keren. Tapi kalau modeling sendiri, kamu dari kapan nih mulai belajar model-model gitu?
1: 3 bulan yang lalu.
0: Oh, 3 bulan. Udah ngapain aja? Udah belum kayak catwalk gitu itu udah. Di mana aja?
1: Di waktu ada acaranya kayak tema batik gitu.
0: Okay.
1: Terus diundang ke Anak Indonesia Award juga.
0: Oh iya, aku juga dari tadi ngeliat Sash nih ya, Anak Indonesia Award. Ini tuh apa sih Tika sebenarnya?
1: Jadi di sini tuh isinya anak-anak yang punya prestasi semua.
0: Widih, mantap. Itu pertama kali gabung gimana? Coba ceritain dong Tika.
1: Ya, diundang, terus udah diundang.
0: Dari mana diundangnya? Instagram. Atau dari mana?
1: Instagram.
0: Oh, Instagram. Terus.
1: Terus dapat undangan, terus datang.
0: Oke, habis itu berarti kamu kayak ada seleksinya lagi enggak?
1: Ada.
0: Ada.
1: Enggak.
0: Hah? Pakai CV bun. Terus habis itu ada nggak rangkaian lagi setelah kamu ikutin AIA ini? Apakah kamu kayak nampilin bakat kamu atau kayak udah kamu ngasih CV aja gitu? Iya. Ada nampilin bakat? Ada nggak? Iya. Ada. Kamu nampilin apa waktu itu Tika waktu di Anak Indonesia Award ini?
1: Nampilin si model juga.
0: Oh, kamu modeling di sana. Ih, keren banget. Tapi dari seluruh yang kamu suka ini, dari semua kegiatan kamu ini, yang mana yang paling kamu enjoy menjalaninya?
1: Semuanya juga.
0: Semuanya? Masa sih?
1: Iya.
0: Tapi emang kamu gak pernah ngerasa kayak, ih capek banget bun, aku banyak banget kegiatannya gitu. Pernah gak ngerasa kayak gitu? Karena kan kamu kelas 7 nih ya, tapi kamu udah modeling, kamu udah taekwondo, terus hafalan Quran juga, terus renang. Kayak pernah gak kamu ngerasa kayak capek ih gitu? Belum sekolah les tuh kan? Ya makanya, tapi ada gak kayak satu kegiatan yang kayak kamu tuh enjoy aja gitu? Kayak ya udah emang aku suka banget nih kegiatan ini gitu.
1: Modeling sama renang.
0: Oh, emang benar cita-citanya balik lagi ke situ ya Gi ya sebenarnya teman pro 2. Mantap. Tapi sebenarnya modeling dan peluang itu menurut aku gak beda jauh. Kenapa coba? Karena kan kalau misalnya kamu jadi polwan tuh harus sehat, harus ideal. Jadi benar-benar 11-11 lah ya sama modeling gitu. Jadi bagus Tika ya, memang kamu ini visioner sekali, luar biasa. Tapi kamu gimana sih caranya untuk membagi waktu antara sekolah, terus modeling, terus renang, gimana caranya?
1: Aku caranya kalau

0: misal sekolahnya lebih awal pulangnya, cari jadwal buat kayak renang tuh, renang jam. Aku pulang jam setengah satu, jam satu, setengah dua, aku cari jadwal jamnya buat renang. Terus kalau modeling, aku juga cari, kan hari Jumat ya, hari Jumat jam 4. Aku pulang sekolah jam setengah tiga, jadi bisa keburu juga.
1: Oh, kamu gak capek, Tika?
0: Capek.
1: Tapi harus dijalanin ya. Luar biasa emang Tika ini, keren banget loh temen Pro 2. Kelas 7 Lala tuh masih ngapain ya? Jajan Milo kebetulan gue depan sekolah jam segitu. Gak ada tuh mikir renang-renang modeling kagak ya. Aduh, tapi anyway, balik lagi kita ke Anak Indonesia Award. Menurut kamu ketika kamu mendapatkan selempang ini, berarti kan kamu mendapat kepercayaan ya. Apa yang kamu rasain tuh pertama kali?
0: Senang terus bahagia.
1: Kayak bangga banget gak sama diri sendiri?
0: Iya.
1: Wih, harus dong. Terus gimana reaksi mama, keluarga pas tahu kamu dapet ini anugerah ini nih gitu, selendang ini gitu?
0: Iya, bunda juga senang. Terus saya juga senang.
1: Ya lo pasti ya, masa gak seneng, masa marah-marah Tika dapat penghargaan? Gak mungkin ya. Aduh, tapi selama proses, kamu kan dapat banyak banget tuh ya tuh penghargaan-penghargaan. Mana yang menurut kamu paling membanggakan buat diri kamu sendiri? Ini berarti kamu ngejar ini semua dari kelas berapa, Tika?
0: Aku dari kelas 2, taekwondo tuh kelas 2.
1: Luar biasa memang ya, depan saya ini Tika, ini luar biasa sekali teman Pro 2. Kita harus kasih apresiasi yang sebesar-besarnya nih untuk Tika. Berarti dari kelas 2, dari semua penghargaan ini mana yang benar-benar menurut kamu ada pencapaian tertinggi kamu?
0: Apa ya?
1: Yang kamu bangga banget nih gitu?
0: Mungkin aku dari taekwondo mungkin ya.
1: Yang taekwondo, oke. Itu tuh berarti kamu juara 2 se-Jawa Barat. Wow, luar biasa. Sedangkan taekwondonya kamu udah berapa lama nih?
0: Aku dari kelas 2 juga.
1: Oh iya, dari kelas 2 juga. Ih, kamu keren banget, berarti kamu udah mah kuat ya. Terus kamu juga centil karena kamu modeling. Wah, luar biasa banget Tika ini. Definisi palu gada ya, palu mau gue ada gitu kan si Tika. Nah teman-teman Pro 2 nih, misalnya kamu mau nanya-nanya tips ke Tika nih ya. Di umur segini Tika udah bisa menjalani berbagai banyak aktivitas dan dia juga meraih banyak banget prestasi. Gimana caranya, tipsnya apa? Boleh banget kalau kamu mau nanya langsung aja WhatsApp Pro 2 0812 6020 9696, malah tungguin sampai jam 5.

0: Kejebak macet di jalan emang bikin bad mood. Tapi kalau dengerin yang satu ini,
1: tahu nggak kota yang perhatian banget?
2: Semarang?
1: Salah.
2: Kediri?
1: Salah.
2: Taluka bro?
1: Apa? Purwokerto.
0: Bisa juga sambil nambah insight dari orang-orang keren ini.
3: Itu gimana teh, seberapa bahaya teh?
4: Kalau misalnya bahaya, kita kaitkan mungkin kepada ini ya, disorder ya. Rentan yang namanya NPD.
3: Oh, NPD.
4: Narcissistic, ya, personality disorder.
3: Personality disorder.
4: Kepedean ya. Kepedean gitu.
0: Sore ceria nemenin kamu di mana aja. Cuma di
5: Produe FM.
0: Teman terbaik kamu.
6: Hai, aku Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Produe Bandung di 96 FM.
7: Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Produe FM yuk.

0: Masih barengan sama dan sama Tika juga di sini nomor 2. Tepuk tangan dulu dong buat Tikanya nih. Keren banget loh Tika ini teman pro 2. Anyway, tadi kan kita sempat ngomongin tentang taekwondo ya Tika sebelum lagu tuh tadi. Katanya Tika Tika ini, aduh agak belibet nih gue deg-degan ngomong sama Tika, keren soalnya. Tika ini udah mulai taekwondo dari kelas 2 SD. Itu awalnya kamu tertarik gimana, masih inget enggak tuh waktu kelas 2?
1: Tertarik karena kayak pengen bela diri gitu loh.
0: Oke, ini kamu kelas 2 SD sudah mikir begitu. Keren banget lagi. Jadi awalnya kayak aku pengen bisa gitu bela diri gitu.
1: Keren gitu.
0: Oke, tapi aku setuju sih kayak enggak tahu ya, menurut aku banyak banget anak-anak SD sekarang tuh ikutan taekwondo atau enggak karate. Mm-hmm. Dari zaman aku sebenarnya. Jadi kayak aku suka ngomong gitu kayak les aku karate gitu.
1: Iya benar.
0: Iya kan? Terus kayak kalian semua apa sih kayak cuman lukis, gambar, gue dong karate gitu. Terus kamu suka tampil enggak di sekolah gitu kalau taekwondo?
1: Iya,
0: suka kan. Terus rasanya tuh kayak gue keren banget gitu. Kayak gitu kan rasanya kan. Iya, diliatin satu sekolah kita panas-panasan di lapang, enggak ngaruh, sayang. Kita nih petarung gitu. Man, ternyata semua anak sama mikirnya. Aku juga gitu tuh pro 2 kebetulan. Aduh. Tapi kamu suka nervous enggak sih kalau mau taekwondo, kalau mau mulai tanding? Karena kan taekwondo ini kan berarti yang duluan kalah kan ya. Kalau karate ini kan lebih ke jurusnya gitu. Kalau taekwondo kan siapa yang duluan KO gitu. Kamu gimana?
1: Kayak gemeter, terus kayak suka keringetan gitu.
0: Pas belum mulai nih, udah kayak overthinking sendiri. Yeah. Oke, terus akhirnya ketika kamu menghadapi itu gimana? Karena kan kamu ini juara satu tadi ya, juara dua ya?
1: Juara dua
0: tadi, nah itu gimana tuh cara kamu menghadapi gemeternya kamu itu?
1: Kayak sama sebelum tuh kayak tenang aja nggak apa-apa gitu.
0: Okay.
1: Cuma sebentar ternyata gemeternya berjam-jam, cuma kayak ternyata pas
0: tandingnya cuma bentar ya, nggak kerasa terus langsung menang lagi abis itu ya, luar biasa emang. Tapi benar soalnya adiknya aku itu juga taekwondo Tika, dan sama dia juga kayak gitu deg-degan banget yang sampai sakit. Tandingnya mah cuma 1 menit 20 detik lah udah beres weh menang gitu ya. Jadi memang sebenarnya musuh kita yang terbesar adalah siapa coba? Pikiran kita sendiri gitu ya Tika ya. Tapi ada gak sih kejadian-kejadian yang kamu inget banget nih pas lagi taekwondo, misalnya kayak musuhnya nendang apalah gitu atau apa, pernah gak, ada gak kegiatan-kegiatan yang kamu inget?
1: Pertama kali aku tanding tuh di mana ya, di Gor Pajajaran, nggak tahu di mana, di situ dari situ aku tanding pas pertama kali.
0: Terus?
1: Baru juga masuk kayak udah petenteng banget
0: kamunya kayak, udah gitu ya. Gua nih bos lawan dong gitu. Terus
1: ternyata lawannya tinggi, kakinya kena mata, jadi nangis dong.
0: Tapi dia kena ini nggak sih, pelanggaran nggak sih kalau kena mata?
1: Enggak.
0: Berarti kalau mata tuh masuknya muka ya berarti. Jadi muka.
1: masuk poin.
0: Oh bener ya, nggak apa-apa lah, namanya juga kita sendiri kan punya kepercayaan diri ya. Iya. Cuman ya gitu deh, kadang karena kita terlalu berharap jadinya kecewa. Tapi gak apa-apa, waktu itu menang gak Tika?
1: Juara 2.
0: Tuh Masya Allah luar biasa, tetap masih juara 2, keren banget, keren banget. Dan selain jago olahraga juga, Tika juga tadi ngafal Quran ya, luar biasa. Ini sejak kapan nih Kak Mati udah ngafal Quran?
1: Aku dari SD kelas 1.
0: Kelas 1, berarti lebih dulu dari semuanya dong ya ini. Ih luar biasa Masya Allah, keren banget. Kamu tuh berarti kalau misalnya ngafalin Al-Quran ini ada gak kayak waktu-waktu tertentu yang menurut kamu gampang banget ngafalin Al-Quran di jam segini misalnya?
1: Bangun tidur?
0: Oke, ini tips nih dari Tika nih, teman pro 2, dengerin. Jadi kalau bangun tidur kamu
1: masih fresh otaknya, belum ada pikiran apa-apa gitu.
0: Bener sih, tapi kan kadang orang masih yang kayak ngumpulin nyawa ya Tika, kebetulan baru bangun kayak gitu. Ini kamu keren loh, langsung hafalin Al-Quran, luar biasa, mantep banget. Tapi kamu punya gak sih kalau misalnya ini kan ada ya beberapa surat-surat Al-Quran yang menurut aku tuh susah gitu. Nah itu kamu cara ngafalnya gimana? Ada gak kayak jalan pintas kamu sendiri?
1: Kalau itu kepercayaan masing-masing ya.
0: Oh benar.
1: Kalau aku tuh caranya kayak ngafalin dulu segini, misal di target dari 1 sampai 10 misal. Atau gak dari 4 baris. Nanti kalau udah hafal semua dari awal lagi. Kalau udah dari awal lagi ngafalin lagi, lanjutin lagi.
0: Oh, jadi benar diulang-ulang sampai udah di luar kepala. Ih, Masya Allah keren banget. Berarti sekarang udah hafal sampai ini berapa, juz berapa?
1: 27.
0: Ih, keren banget, Masya Allah. Tika, aku bangga banget sama kamu.
1: Makasih.
0: Keren banget, teman produk ini, Masya Allah. Semoga kamu memenangkan dunia dan akhirat ya. Amin. Amin, Masya Allah, amin. Oke, sekarang ke sekolah ya. Tadi walaupun Tika ragu-ragu bilangnya nomor satu, apa ya? Tapi tetap harus sekolah ya, teman produk dua nomor satu ya. Kamu paling suka pelajaran apa nih di sekolah?
1: Aku... Kalau awal PJO kak.
0: Oh benar, soalnya mau jadi poluan ya.
1: PJO kak. Iya iya iya. Kalau kesini kayak kenapa kayak gimana gitu ke bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Indonesia.
0: Oh kamu jadi makin suka sama bahasa Indonesia. Kenapa? Apa yang membuat kamu tertarik? Apakah mungkin udah belajar majas mungkin hiperbola gitu-gitu?
1: Gurunya baik.
0: Oh gurunya baik. Kirain isinya. Emang aduh gak ketebak ya jujur. Tapi gak apa-apa, bagus-bagus. Karena gurunya baik jadi kamu termotivasi juga untuk belajar. Oke mantap Tika, keren. Oke sekarang tadi kan kamu mention PJOK ya. Nyambung nih sama cita-cita kamu pengen jadi poluan. Awalnya banget kamu pengen jadi poluan tuh gimana sih ceritanya?
1: Kayak aku ngelihat kakak keren gitu.
0: Okay.
1: Terus kayak kakak juga ya udah masuk poluan aja kalau udah gede gitu. Jadi aku pengen masuk poluan.
0: Wah, Masya Allah, berarti shout out untuk kakaknya Tika juga ya. Keren banget nih poluan, keren banget. Ibu-ibu polisi yang tangguh dan menjaga keamanan negeri ini, keren banget, keren banget. Dan semoga juga Tika bisa tercapai ya jadi poluan. Amin, amin. Nah, berarti kamu kan sekolah dari Senin sampai Jumat dong ya. Terus kalau misalnya kamu libur gak ada les, itu ada gak? Ada kan kamu semuanya bener-bener padat banget tuh. Atau ada gak satu hari yang kamu kayak free?
1: Gak ada.
0: Sumpah?
1: Cuma Sabtu jam satunya renang.
0: Oh my God, terus?
1: Kalau Minggu jam setengah delapannya juga renang.
0: Jadi kamu gak ada waktu free?
1: Enggak.
0: Oh my God, keren banget. Terus sekarang kamu izin berarti? Harusnya ada apa?
1: Sekarang iya izin.
0: Harusnya ada?
1: Renang.
0: Harusnya ada renang, luar biasa. Emang keren banget, semoga kamu semangat terus dan jangan sakit ya. Karena kamu banyak banget kegiatannya, padat banget. Aduh. Jadi teman Pro 2 ini memang sebenarnya sesuatu hal yang udah Tika pupuk dari kecil, itu kerja keras teman Pro 2 dan percaya sama diri sendiri. Dan aku berharap juga teman-teman Pro 2 di luar sana juga memiliki semangat yang sama kayak Tika. Jadi harus ingat, pokoknya harus kerja keras dan juga percaya sama diri sendiri. Gitu ya Tika ya. Tapi kamu punya gak sih pesan-pesan untuk disampaikan ke teman-teman Pro 2, mungkin yang seusia kamu yang mau mencapai cita-cita atau punya hobi tapi masih kayak takut nih untuk memulai? Kamu punya gak pesan-pesan untuk mereka nih?
1: Jangan pantang menyerah. Terus apa ya, nggak tahu gitu aja.
0: Intinya mah jangan pantang menyerah, percaya diri sendiri dan tetap berusaha juga teman Pro 2. Semua pencapaian Tika di depan ini hari ini itu udah dia kerjain dari lama banget ya. Udah Tika sungguh-sungguh pelajari dari SD sampai sekarang udah kelas 1 SMP. Keren banget. Jadi balik lagi, teman Pro 2 usaha tidak mengkhianati hasil dan tetap semangat terus kata Tika gitu. Oke Tika, terima kasih banyak ya udah ngobrol sama aku, sama dan sama teman-teman Pro 2 juga. Semoga kamu semakin besar nanti semakin menginspirasi orang. Amin. Amin, amin, amin. Dan kamu juga penting mah jaga kesehatan ya Tika ya. Oke deh kalau gitu, see you Tika.
1: Bye bye.

0: motif batik Sekar Jagad adalah salah satu motif batik yang berasal dari Solo dan Yogyakarta. Sekar Jagad diambil dari kata kaart yang dalam bahasa Belanda berarti peta dan jagad dalam bahasa Jawa berarti dunia. Sehingga batik Sekar Jagad bermakna peta dunia. Motif ini menggambarkan indahnya keragaman, baik di Indonesia maupun di dunia. Selain itu, motif Sekar Jagad juga memiliki makna keindahan atau kecantikan yang membuat orang memandangnya menjadi terpesona.
1: Kami dari
2: Lucy.
1: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Mitigasi bencana kekeringan adalah serangkaian upaya untuk mengurangi dampak dan resiko yang disebabkan dari bencana kekeringan terhadap masyarakat yang berada dan atau tinggal di suatu wilayah yang terjadi bencana kekeringan. Mitigasi sebelum bencana kekeringan, masyarakat harus memanfaatkan sumber air yang ada secara efektif dan efisien, menanam pohon sebanyak-banyaknya di lingkungan sekitar, membuat dan memperbanyak resapan air dengan tidak menutup semua permukaan dengan plester semen atau ubin keramik. Membuat waduk atau embung disesuaikan dengan keadaan lingkungan, memberikan perlindungan sumber-sumber air bersih yang tersedia, dan melakukan panen dan konservasi air. Memprioritaskan pemanfaatan sumber air yang tersedia untuk keperluan air baku untuk air bersih.
1: Produ FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

masih hari Rabu ya, kita pantau nih lalu lintas di Bandung pada hari Rabu sore ini gimana sih, apakah macet atau tidak. Kita mulai dulu tentunya dari jalan Diponegoro ya. Jalan Diponegoro nomor 60 agaknya belibet ya. Jalan Diponegoro nomor 61 ini terpantau ramai dan lancar ya. Jadi ramai karena mungkin pulang sekolah juga, anak-anak kalsen mungkin yang lagi baru beres ekstrakurikuler, nah itu tuh baru pada keluar kayaknya. Ramai tapi gak yang kayak bikin macet gitu loh Tom Prodo, jadi aman-aman aja. Terus kalau di dekat yang gak sibuk, nah ini ramai karena jam segini mungkin baru pulang kerja Tom Prodo. Memang waktu dulu kan Lala sempat magang di daerah sana ya, waktu belum di sini, by the way. Terus emang kalau jam segini tuh susah banget dapetin Transum, susah banget dapet Gojek. Sampai kadang kayak aku harus jalan dulu berapa meter baru dapet Gojek Gilang kan. Memang sesusah itu dan emang padet banget gitu si jalannya di Jalan Surapati depan Gasibu tuh atau Japati. Nah itu tuh padet banget. Nah terus ini di yang belokan Insinyur Haji Juanda, Sulanjana, Surapati, Pasopati, nah itu merah tuh Tom Prodo. Tapi sebenarnya nggak heran ya kalau di jam segini itu macet karena memang jam pulang kerja dan jam pulang kuliah juga gitu. Nah untuk jalan-jalan tertentu yang merah banget tuh ada Cipaganti, terus ada di ini nih depannya Trum-Trum Ciamplas ya, itu di Ciamplas ya itu macet juga. Terus di belokan yang dekat Dokter Ajiman yang itu yang ada kucing-kucing ya, itu juga merah. Terus tentunya di Jalan Pajajaran merah sekali ya Tom Prodo. Di Hos Cokro Aminoto juga merah. Lalu bakal mention yang merah-merah aja ya Tom Prodo ya. Terus di belokannya Aruna terus ke Pajajaran itu merah. Terus merah lagi di Pasteur, keluar Pasteur udah enggak heran sebenarnya kalau di sana mah ya Tom Prodo. Terus let's see. Oh ini macet banget, ini Pasir Koja, Soekarno-Hatta, beh itu merah banget. Hati-hati juga Tom Prodo, aku tahu pasti jam-jam segitu rasanya pengen pulang, pengen cepet pulang. Tapi ya jangan buru-buru karena lalu lintas juga lagi padat gitu. Jadi kalau misalnya kamu buru-buru pun kayak ya, maksudnya sama-sama aja hasilnya karena memang lagi merah banget. Nah terus juga ini Jalan Holis, itu juga merah banget. Terus di Jalan Peta, tapi bukan yang depan Festival City ya, pas mau belokan ke Jamika, nah itu tuh itu merah juga. Terus di jalan apalagi ya, ini yang merah-merah, aku bakal mention yang merah-merah ya, tuh Jalan Peta, BKR, depan Museum Sri Baduga itu merah. Aduh, pokoknya kalau jam segini udah gak heran ya kalau macet, sabar-sabar aja, banyak-banyak ngelus dada ya Tom Prodo. Intinya mah tetap harus ingat kalau di jalan itu yang penting nomor satu adalah keselamatan. Karena banyak banget orang yang nungguin kamu pulang dengan selamat Tom Prodo. Gak usah lah kamu nyalip-nyalip gitu karena bahaya juga, karena lagi padat banget. Ini Gatsu juga macet, Pol, Gatsu tuh sebenarnya jarang macet tapi ini macet banget. Jadi ya gitu deh Tom Prodo, sabar-sabar aja ya. Intinya mah balik lagi kalau misalnya jam segini tuh sebenarnya hampir seluruh daerah Bandung itu pasti macet tos Tom Prodo. Tapi remember yang pertama adalah keselamatan ya, karena tadi udah bilang juga masih banyak orang yang nungguin kamu di rumah pulang dengan selamat.

0: deh parkir di sini. Yuk turun.
1: Eh, Citra, kamu serius? Mau simpen tas sama laptop di dalam mobil aja?
0: Ya gak apa-apalah, Bim. Kan lagian bentar doang.
1: Tapi kan ini jalanan umum, Cit. Bahaya loh. Bentar, Cit. Itu kayaknya alarm mobil aku deh.
0: Hah? Tas aku? Laptop aku?
1: Ya ampun. Cit, ini laptop sama tas kamu loh, gak ada.
0: Yah, gimana dong, Bim?
1: Tuh kan, apa aku bilang? Jangan ninggalin barang berharga kayak tas, laptop, atau handphone di dalam mobil atau kendaraan. Soalnya itu tuh ngundang kejahatan. Kita tuh gak tahu loh, pencurian dan maling tuh bisa datang kapan aja.
0: Iya deh, masih bersyukur loh itu yang disimpan cuma laptop. Gimana kalau aku yang di dalam? Mungkin aku yang udah diculik.
1: Lah.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Masih barengan sama Ladi, sore ceria teman Pro 2. Dan seperti yang teman Pro 2 dan Bobotoh tahu, asik. Hari ini Persib Bandung melawan FC Seoul dalam laga perdana grup EFC Champions League 2 2026 and 2027. Nah sekarang Ala bakal ngobrol nih ya tentang Persib yang wears jersey Asia yang didedikasikan untuk Bobotoh yang selalu setia di tribun away. Nah narasumbernya kita bakal ngobrol sama Kak Diki Putra, yaitu Fundit Obrolan Medioker. Nah aku bakal nanya nih ya ke Kak Diki Putra. Yang pertama penasaran banget nih, sebenarnya apa sih yang paling menarik dari desain? Aku kok tiba-tiba kayak mendadak lupa gitu ya cara pronounce desain. Apa yang paling menarik dari desain jersey Edenken di Asia ini? Kita dengerin dulu jawaban dari Kak Diki Putra ya.
1: Yang paling menarik di sini cukup simpel tapi firm gitu, tegas gitu. Jadi kalau misalnya kemarin dari Persibnya bilang bahwa ada perisai Persib yang melambangkan itu adalah perjuangan Persib 3 tahun berturut-turut di level Asia, yang dimana baju Persib yang untuk di Asia kali ini itu adalah merepresentasikan bahwa perjuangan Persib yang konsisten di kancah Asia selama 3 tahun berturut-turut akan terus berlanjut. Mudah-mudahan akan terus berlanjut ya sampai tahun-tahun berikutnya.
0: Amin, amin. Oke, berarti melambangkan perjuangan Persib luar biasa. Jadi itu Brodo yang paling menarik nih dari desain jersey yang di Asia. Nah, lalu kan sebenarnya ada warna biru dan putih juga ya Kak Diki yang emang identik nih dengan Persib. Nah, menurut Kak Diki sendiri seberapa penting sih identitas itu tuh tetap dibawa nih ketika Persib main di level Asia?
1: Kalau bicara warna biru dan putih itu ya penting itu karena identitas Persib Bandung kan ya. Jadi kalau dibawa, kalau bicara seberapa pentingnya sangat penting karena kita kan selain merepresentasikan Persib atau kota Bandung juga di kancah Asia, kita juga kan merepresentasikan Indonesia gitu. Jadi identitas itu sangat penting.
0: Aku setuju banget sama Kak Diki, identitas itu sangat penting dan memang warna-warna yang ada di jersinya ini kan itu sangat merepresentasikan Persib dan Indonesia. Ini kenapa sih, ini kurang duit apa ya? Kenapa belibet begini dah Sabila, ya Allah. Oke, jadi intinya memang aku setuju banget ya kenapa sepenting itu, karena memang ya ini menunjukkan identitas Persib dan Indonesia juga nih yang bermain di kancah Asia gitu. Keren banget, luar biasa ya untuk Persib. Nah terakhir nih ya, kalau melihat tulisan Edenken di Asia, sebenarnya itu makna kalimat itu apa sih menurut Kak Diki sendiri? Karena kalau menurut ya kayak ayo kita menangin nih di Asia ini. Nah gimana kalau menurut Kak Diki sendiri nih?
1: Edenken di Asia itu menurut saya kayak kita harus bertarung Spartan lah di

0: Hujan nih, aku ngebut ya.
1: Okay.
0: Ya ilah, banyak banget polisi tidur. Kenapa sih banyak polisi tidur? Jadi hujan-hujanan kan?
2: Nah bro, sejak 1984 istilah polisi tidur itu emang udah dicatat sama Abdul Khoir namanya dalam Kamus Idiom Bahasa Indonesia.
0: Okay.
2: Dan diberi makna rintangan untuk menghambat kecepatan kendaraan. Nah jadi ungkapan polisi tidur itu pasti udah ada nih sebelum tahun 1984.
0: Okay.
3: Pro 2 FM.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Adi.
1: Pendengar kami, keluarga ya besar radio.
2: Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
3: Alhamdulillah, azan sudah berkumandang. Tinggalin kesibukan kamu sebentar yuk untuk mengambil air wudu dan menunaikan ibadah salat. Semoga amal ibadah salat kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
4: Amin.
5: Program FM, teman terbaik kamu.

Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Yang kayak gini. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di

96 FM Radio Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria, cerianya ditemenin sama Lala dong pastinya. Anyway, teman Pro 2 ya, akhir-akhir ini Taylor Swift tuh lagi sering ngagetin banyak orang. Kemarin dia membuat salah satu peneliti ilmiah ya, terinspirasi untuk menamai spesies kecoa baru jadi Swiftie Pilus. Oke. Kecoa tuh, Swiftie Pilus. Kenapa? Karena warnanya blonde dan merah, jadi katanya itu Taylor banget gitu. Oke lah, make sense gitu. Nah, terus sekarang dia membuat kejutan lagi tentang Pro 2 di Emmy Awards 2026. Meskipun Taylor Swift tuh gak hadir langsung di lokasi acara di Los Angeles. Nah, Taylor Swift itu muncul dalam sketsa Law and Order Special Victims Unit yang udah direkam nih sebelumnya, jadi kayak udah di tap lah, tapping gitu. Nah, dia tuh acting dengan Mariska Hargitay sebagai Olivia Benson dan Ice-T. Dalam sketsa tersebut, Taylor Swift ini berperan sebagai detektif baru yang ikut menyelidiki satu pertanyaan penting. Apakah dirinya akan datang ke Emmy? Dramatis tuh, jujur dramatis ya. Nah, sketsa tersebut juga kemudian memainkan kebiasaan Taylor Swift yang dikenal gemar untuk kayak ngasih hint atau easter egg gitu untuk Swifties teman Pro 2. Nah, barengan juga sama Mariska Hargitay dan Ice-T, Taylor Swift itu memeriksa sebuah papan berisi sebuah petunjuk ya, berbagai petunjuk yang menghubungkan angka, nominasi, acara televisinya hingga referensi tentang diri dia sendiri. Nah, tapi setelah sempat ngebantah nih kalau semuanya itu sebenarnya petunjuk, si Taylor Swift justru bilang, menatap kamera nih ya, dan dia bilang kalimat misteriusnya itu "Saccharide Aries from the vineyard north or south." Asik. Buset, ngeri tuh, ngeri-ngeri sedap ya. Aku gak tahu sih konotasinya gimana, cuman aku membayangkannya dia membahasakannya seperti itu. Nah, ketika ditanya nih, maksudnya apa sih itu Saccharide Aries from the vineyard north or south, itu Taylor tuh jawab, soalnya kayak gak ngomong apa-apa gitu loh, dan itu memancinglah spekulasi penggemar. Nah, sketsa ini juga menampilkan kucingnya Taylor Swift ya, dan Olivia Benson juga, yang emang dinamai berdasarkan karakter Mariska Hargitay di SVU. Nah, pada akhirnya penyelidikan fiktif ini mengungkap bahwa Taylor Swift itu tidak bakal menghadiri Emmy karena suaminya dia. Aku jujur lupa kalau Taylor Swift udah bersuami. Sumpah, in my mind she's a single queen. And then I remember, oh my god, she's married with Travis Kelce. Kayak, oh my god. Oh my god, I forgot, teman Pro 2. Oh ya, yeah, I remember. Nah, dia ternyata si Travis Kelce ini lagi bermain sama Kansas City Chiefs. Jadi mendukung gitu. Dan Taylor Swift juga kayak bercanda-bercanda gitu, kayak mungkin dia bakal datang lewat sketsa keren direkam sebelumnya untuk mendukung sang pembawa acara gitu, cina. Nah, in real life-nya Taylor Swift emang berada lagi di Kansas City nih untuk nonton pertandingan Chiefs, dan terlihat nonton juga barengan sama Tom Cruise. Buset, kata gue ya. Dan dia juga masuk nominasi Emmy 2026 lewat Taylor Swift, The Eras Tour, The Final Show, termasuk juga untuk kategori Outstanding Variety Special. Gitu teman Pro 2. Yeah, walaupun sebenarnya pengen banget ya Taylor Swift hadir, apalagi kalau misalnya dia memenangkan award, tapi gak apa-apa deh mbak, aku paham kok kalau misalnya nomor satu memang suami dulu ya.

Kamu pernah dengar istilah heat stroke? Apa sih heat stroke itu? Secara sederhana, heat stroke adalah kondisi darurat medis di mana suhu inti tubuh naik drastis hingga di atas 40 derajat Celcius. Ini terjadi karena tubuh kita sudah kehabisan kemampuan untuk mendinginkan diri. Sistem pengatur suhu otak kita seperti hang atau mati total. Yang berbahaya, heat stroke tidak datang tiba-tiba. Biasanya diawali dengan kram otot atau kelelahan akibat panas. Tapi jika dibiarkan dalam hitungan menit, heat stroke bisa merusak organ dalam, menyebabkan kerusakan otak, bahkan mengancam nyawa. Ciri-cirinya, kulit kemerahan, kering dan terasa panas saat disentuh, denyut nadi cepat dan kuat, pusing hebat, mual atau muntah, hingga kebingungan atau kehilangan kesadaran. Bayangkan tubuh kita seperti mesin kendaraan. Saat mesin terlalu panas dan radiatornya rusak, maka seluruh sistem akan macet dan akhirnya mati total. Nah, heat stroke itu persis seperti itu. Tubuh kita adalah mesinnya dan keringat adalah radiatornya. Kalau kamu dan orang di sekitar kamu mengalami ini, jangan tunda, segera pindahkan ke tempat teduh, lepaskan pakaian berlapis, kompres tubuh dengan air dingin, dan yang terpenting, segera cari bantuan medis.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.
2: Sore Ceria Prodo FM. Teman terbaik kamu.
3: Welcome back to Palette Fakta Relate.
4: Kita bakal ngebahas tentang fakta yang banyak orang nggak tahu, tapi hal itu terjadi, guys.
3: Betul. Kali ini boys only.
4: Asik.
3: Ini soal cowok, karena kemarin Rio sempat bilang katanya salah satu fakta itu cowok tuh suka punya idola dalam hidupnya.
4: Betul. Yes. Sosok idola, entah itu misalnya apa kayak superhero,
3: yeah,
4: atau misalnya kayak pemain basket,
3: atlet
4: yeah, misalnya. Dan itu biasanya, mm-hmm, percaya atau enggak, itu pernah jadi wallpaper di handphonenya.
3: Benar.
4: Gak apa?
3: Oke. Apa dulu?
4: Waktu itu pernah. Idolanya bisa aja pernah jadi wallpaper.
3: Kalau aku sih ini pemain bola, Robin van Persie dulu, pemain Arsenal, okay, gitu. Jadi aku suka banget sama dia, sama Spider-Man juga suka aku.
4: Nice, yes,
3: itu. Yes, yes. Tapi bener cowok ya, tuh kayak gitu ya.
4: Bener ya.
3: Kenapa
4: ya? Kayak proud aja gitu. Wih, ini jagoan orang gitu.
3: Iya, yeah, kalau kayak ini yang suka makan bayam yang berotot siapa?
4: Popeye.
3: Popeye. Nah. Itu aku dulu itu suka banget.
4: Sampai akhirnya kita teracuni makan bayam yang banyak.
3: Aku sama mama kayak, gue makan bayam biar kayak Popeye. Ini udah gede tetap.
4: Oke.
3: Okay.
4: Yang kedua.
3: Yang kedua, cowok ini bisa pakai celana denim selama berhari-hari, bahkan mingguan atau bisa sebulan enggak dicuci, Rio.
4: Lewih. Walaupun emang cuma mungkin pakainya sekali gitu ya.
3: Yeah.
4: Tapi enggak langsung dicuci, guys, disimpan, kayak 2 minggu kemudian dipakai deh.
3: Bener, pokoknya mah sebelum bau hangit akan kita ganti gitu.
4: Betul. Sachan bau hangru, guys, itu jeans pasti akan selalu dipakai.
3: Jadi yeah, kalau kamu yang punya pasangan mungkinnya cowoknya, oh, kayaknya ya, mending harus ngingetin lah.
4: Tanya, gitu, tanya, ah ini celana terakhir dicuci kapan? Nah, pasti era itu.
3: Itu malah, kapan sih kamu gak usah ngerti gitu dong? Nah, jawabnya pasti gitu.
4: Iya lagi. Ada lagi?
3: Ada lagi. Hmm. Nah, cowok ini biasanya di kamar tuh punya kursi serbaguna. Bisa jadi tempat baju kotor, baju bersih, tempat sajadah.

0: nggak tahu pas bagian mah di mana langsung ada.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Hai, gue Marka Tama. Kalian lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Mana nih pecinta My Chemical Romance? Sok atuh. Ngacung dulu. Karena ini My Chemical Romance atau MCR memberikan sinyal kuat kalau mereka lagi mempersiapkan album penuh baru di tengah kesibukan tur konser mereka belakangan ini, teman Pro 2. Nah, album ini tuh bakal jadi karya studio pertama mereka dalam kurun 15 tahun terakhir. Bayangin, comeback setelah 15 tahun terakhir tapi mereka gak pernah sepi job. Itulah legend dari segala legend. Ya, gak juga sih, tapi kayak keren pokoknya MCR itu ya. Dan kabar mengenai penggarapan materi baru ini juga disampaikan langsung sama sang vokalis yaitu Gerard Way. Nah, di sela penunjukan mereka di Alamo Dome di San Antonio, Texas, seperti diberitakan juga di Entertainment Weekly. Nah, di hadapan ribuan penonton, si Way ini menegaskan bahwa seluruh personel pada dasarnya selalu memiliki hasrat untuk kayak bikin karya lagi gitu loh, sejak memutuskan untuk bersatu kembali pada 2019 lalu. Nah, dalam aksi panggungnya, si Way ini sempat emosional gitu pas lagi mendedikasikan penampilan lagu The Foundations of Decay untuk media yang produser sekaligus sahabat dekat mereka yaitu Doug McKean. Nah, kematian McKean ini pada 2022 tuh sempat memukul mental para personel lah ya. Udah pasti dong ya, tim Pro 2 udah sama produser sekaligus sahabat mereka juga gitu ya. Jadi anggota dari MCR ini menunda niat mereka melangkah ke studio. Meski lagu tunggal tersebut tuh sebenarnya dapat banyak banget sambutan positif ya dari fans-fansnya. Terus Way itu bilang, jujur aja kalian sudah menjaga kami untuk tetap hidup sekian lama, katanya gitu. Dan kalian berhak mendapatkan album baru dan kami sangat ingin membuatnya gitu. Saya belum tahu kapan pastinya tapi ini bakal jadi hal yang luar biasa. Itu janjinya Way kepada penggemarnya MCR. Wih, mantap. Nah, sinyal terbuka dari Way ini tuh jadi pernyataan yang blak-blakan banget nih dari MCR mengenai proyek album kelima mereka. Apabila emang benar-benar resmi dirilis, karya ini tuh bakal mengakhiri penantian panjang penggemar untuk album penuh MCR yang terakhir kali itu di 2010, yaitu The Danger Days, The True Leaves of the Fabulous Killjoys. Itu 2010, gila, benar-benar. Berarti 16 tahun lah ya, hampir, ya mungkin ya 15-16 tahun gitu. Nah, syarat hadirnya album baru ini juga berembus setengah padatnya jadwal tour Long Live the Black Parade yang tengah dijalani band asal New Jersey ini ya, which is My Chemical Romance. Nah, selain membocorkan rencana karya baru, MCR juga ngumumin nih bahwa peluncuran edisi spesial perayaan 20 tahun album legendaris The Black Parade yang menyajikan sejumlah materi lagu yang belum pernah dirilis. Jadi kayak sneak peek gitu, seru ya teman berdua ya. Dan hal ini juga dinyatain nih sebelum mereka menuntaskan rangkaian tour ke wilayah Asia sampai akhir November nanti. Gimana nih teman Prodo untuk para fans MCR pas dengar kabar ini, kalian jingkrak-jingkrak kesenangan gak sih? Karena kayak finally 15 tahun menanti, akhirnya mereka keluar lagu baru juga gitu.

Pro, terima kasih banyak ya yang udah nemenin Lala di sore ceria. Aku seneng banget ditemenin sama kalian, teman Pro 2, dan aku harap kalian juga bahagia juga ditemenin sama aku ya. Semoga sorenya beneran ceria ya, sesuai nama programnya, sore ceria. Habis ini kamu bakal ditemenin sama Music Live Chat dulu dari Lai dari Jakarta, dan habis itu kamu bakal ditemenin sama Randy Aditya di Jaga Malam. Jangan lupa buat cerita-cerita dan request juga nanti, karena pasti akan ada live TikTok. Nanti kita ketemu lagi ya teman Pro 2 di hari Jumat. Lala bakal siaran di Santai Siang. So see you and bye-bye. Bye.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Info Pro 2.
3: Jaga malam barengan sama Randy Aditya teman Pro 2. Kita mulai dengan Info Pro 2. Informasi pertama datang dari dunia musik. Teman Pro 2, penyanyi Pink menjelaskan bahwa sikapnya yang mengunggah ulang konten anti Macklemore dari sisa tour Ed Sheeran merupakan hal yang terburu-buru. Ia mengingat bagaimana perasaan tentang Macklemore. Hal tersebut menyiratkan bahwa ia bukan ingin membungkam Macklemore, melainkan ia menyampaikan sebuah kekhawatiran sebagai seorang ibu. Hal yang ia lakukan bukan berarti untuk mewakili sebuah negara atau pemerintahan tertentu, namun baginya, Palestina tidak memiliki masa depan dan memiliki aspirasinya di kaum itu. Bukan ingin dibela oleh masyarakat luas, Pink berharap bahwa keluarga dari beberapa negara tersebut hingga sebuah kumpulan masyarakat dapat merasa aman dimanapun berada dan tidak menjadi sasaran terlebih dalam sebuah konser musik.
2: Info Pro 2.

0: Informasi kedua, teman Pro 2 datang dari dunia Hollywood, di mana putra pertama Angelina Jolie dan Brad Pitt, yakni Maddox, secara resmi menghapus nama Pitt dari nama belakangnya. Nama pria berusia 25 tahun yang semula adalah Maddox Stephen Jolie Pitt kini menjadi Maddox Stephen Jolie berdasarkan hasil keputusan pengadilan tinggi wilayah Los Angeles. Adapun Maddox mengajukan permohonan penghapusan nama Pitt sejak 28 Mei 2026 lalu. Anak sulung mantan pasangan Jolie dan Pitt ini mengajukan hal tersebut menyusul saudarinya yang terlebih dahulu berubah nama secara resmi pada Agustus 2024, yakni Shiloh yang memiliki nama lahir Shiloh Novel Jolie Pitt yang kini menjadi Shiloh Jolie. Info Pro 2. Informasi terakhir, teman Pro 2, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar mengumumkan bahwa kolaborasi dengan The Pokemon Company untuk menyatukan wayang dengan Pokemon dapat menghadirkan efek ganda untuk mendorong pelestarian budaya dan kegiatan ekonomi. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan bahwa pemerintah mendorong pengembangan industri ekonomi kreatif dan kegiatan ekonomi berbasis budaya. Kolaborasi untuk memadukan wayang dengan Pokemon selaras dengan upaya tersebut. Chief Operating Officer The Pokemon Company, Takato Usunomiya, menyampaikan bahwa keinginan perusahaan untuk menghadirkan pengalaman baru bersama Pokemon dengan wayang.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM. Teman

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Pro 2. Randy Aditya seperti biasa nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam sampai nanti jam 12 malam. How's your day teman Pro 2 di weekdays hari ke-16 bulan September. Semoga membahagiakan ya. As always di jam 7 sampai di jam 8 malam ini seperti biasa kita akan bergabung dulu sama RRI Pro 2 Jakarta untuk bareng-bareng dengerin MLC Music Live Chat.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out. Hey. Bring them out. Yeah. Pro 2 FM.
2: Si alam bunyi itu tuh.
3: Oh iya. Jail-jailan second loh itu.
2: Di second kan. Terus akhirnya tampil di sana sini. Masuk ke sektor B, ya kan.
3: Emang gokil banget. Ngambil kesempatan aja dalam kesempitan. Itulah kalau tumbuh seumur hidup sebagai anak middle class, apa-apa diambil kesempatan.
2: Bener.
3: Mana pundi-pundi, itulah.
2: Saya kejar yang paling kenceng.
3: Kejar. Itu.
2: Bener sih, bener. Itu bener sih. Tapi emang sebenarnya Jebung tuh seorang yang mungkin penasaran banget kan, yes, sama sesuatu hal atau gimana tuh?
3: Iya, aku memang dari kecil mungkin karena diajarinnya sama mama tuh kayak kalau interest sama sesuatu cobain aja. Okay. Mentality itu selalu kayak gitu. Hmm. Bahkan kayak kadang kalau bercanda kayak ih, mah ini kayaknya seru ya ngelihat orang main voli. Padahal cuma ngelihat gitu dong. Dia keren ya pemain voli. Cobain aja. Kayaknya nggak punya di badannya, nggak punya di tenaganya. Okay. Gitu. Tiba-tiba Senin udah dibawa aja ke lapangan gitu.
2: Buset.
3: Kayak terlalu diseriusin, apa-apa terlalu diiyain gitu. Jadi kadang-kadang nggak bisa tuh sama mama aku tuh nggak bisa bercanda kayak mau nyobain ini deh atau kayak ini keren deh, itu nggak bisa.
2: Beneran.
3: Seninnya bisa dibawa ke lapangannya, bisa dibawa kayak tiba-tiba bulan depan udah dibawa ke lomba di mallnya.
2: Buset.
3: Nggak bisa gitu. Gak
2: bisa.
3: Udah terlalu harus dicoba gitu.
2: Bener.
3: Jadinya kebawa sampai umur sekarang udah hampir 25 ya. Udah kebawa mentality itu. Kalau misalnya ada kesempatannya atau ada interestnya sedikit aja atau ada ajakannya, cobain aja dulu gitu. Kalaupun gagal ya udah, kalaupun kayaknya bisa nih, kita coba terus.
2: Oke. Okay. Gitu. Wow. Tapi kan lu udah maksudnya mencoba banyak hal berarti ya, hampir umur 25 tahun gitu kan.
3: Terlalu banyak kan kegiatan ya. Tapi passion utama selalu musik.
2: Selalu musik kan, bener-bener. Karena yang gua tahu juga lu banyak ikut ajang nyanyi gitu kan. Lu udah ikut banyak. Tapi lu pernah ngerasa gak akhirnya setelah lu mencoba banyak kayak lu bingung gitu, arahnya mau kemana gitu.
3: Bingung. Sebenarnya kalau bingung sih enggak ya, karena dari awal selalu tahu kalau sukanya paling utama nyanyi. Aku memang penyenyong. Aku memang penulis lagu paling sukanya nyanyi gitu. Kalau bingungnya lebih kepada orang yang bingung kepada saya mungkin ya. Kayak enggak terbiasa ngelihat orang yang Senin ngapain, Selasa ngapain, Rabu ngapain. Jadinya karena mereka bingung, sayanya ikut bingung ngejelasinnya gitu. Kalau saat ngejelasinnya mah saya enjoy aja.
2: Ya, benar. Karena kita juga fun gitu kan jalanin ya kan.
3: Gitu.
2: Benar.
3: Tapi ya kalau pas lagi remaja ya siapa sih yang enggak bingung? Ya enggak sih?
2: Iya kan? Maksudnya kalau mendekati umur 25 kan ada yang dikenal dengan quarter life crisis gitu kan.
3: Tapi kayaknya kayak sampai umur 60 pun lu pasti bingung enggak sih dalam hidup?
2: Benar sih, karena hidup itu pilihan kan.
3: Kayaknya enggak pernah kayak benar-benar ngerti deh.
2: Bener. Berarti menurut lu quarter life crisis tuh hanya dibuat-buat?
3: Bukan dibuat-buat, memang hidup adalah krisis. Soalnya setahu gue bukan cuma quarter life crisis gak sih, memang ada banyak istilahnya
2: chapter. Gak sih?
3: Kayak middle life crisis, quarter life crisis, terus di teenagers juga ada krisisnya.
2: Lah,
3: berarti seumur hidup krisis ya
2: nggak
3: sih? Iya, bener
2: sih. Setelah dipikir-pikir, iya juga sih. Setiap hari kayaknya juga mikir, bingung gitu kan.
3: Menurut gua, seumur hidup memang selalu ada krisis dan ujian aja. Udah lah.
2: Iya, intinya gimana cara kita survive aja kan.
3: Seumur hidup, lu pasti bingung.
2: Bener.
3: Jadi, udah.
2: Jalanin aja udah.
3: Yang menang adalah yang kelihatan gak bingung.
2: Walaupun sama-sama bingung sebenarnya ya.
3: Bingung, tapi yang kelihatan kelihatannya nggak bingung.
2: Mm-hmm. Itu yang menarik. menarik.
3: Tahu itu teori aja sih.
2: Teori aja lah ya, benar. Dan akhirnya setelah lu dari kecil lu bermusik, nyanyi gitu kan, akhirnya lu sekarang punya album.
3: Iya, ya ampun.
2: Album pertama. Ya ampun. Gimana sih rasanya punya album?
3: Mulus.
2: Kenapa gitu?
3: Ya tahu ya, mungkin karena ini salah satu hal yang gue tunggu-tunggu.
2: Okay.
3: Selama gue sebenarnya udah nyanyi dari kecil.
2: Benar.
3: Ya, kalau jadi penyanyi kan kepikiran lu, ih, pengen punya album.
2: Benar.
3: Mama juga dari kecil, ih, kebayang deh kalau anak mama punya album, ya kan?
2: Iya.
3: Ya, itu sebuah achievement yang besar aja, punya album gitu, Jess, punya album. Nah, sekarang akhirnya punya album gitu. Rasanya menjelang punya album juga mulus, pas keluar juga mulus.
2: Benar.
3: Sekarang juga H+1 juga mulus. Kapan kagak mulus, aku juga gak tahu. Intinya gue mulus aja sih. Deg-degan banget, tapi excited banget.
2: Okay.
3: Karena gue tahu punya full length gitu, full album. Ini adalah salah satu achievement dan apa milestone yang setiap sisi, setiap penyanyi juga pengen banget lewatin dan pengen banget raih gitu loh, kakak-kakak RRI Pro 2.
2: Ya asik. Tiba-tiba meraung. Bener. Album nih, berarti album ini berjudul Sedep.
3: Sedep.
2: Nanti kita bakal bahas Teman Bro 2 setelah ini. Tapi gue mau ngeplay dulu salah satu lagunya mungkin ya, yang Ori
3: nih. Ori boleh.
2: Boleh ya. Oke, jadi buat kamu Teman Bro 2 yang ingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta tentunya. Alright, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
3: Bangun bro.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Jebung.
1: Hello.
0: Alright. Ngomongin soal album perdananya nih ya, sedep.
1: Iya, sedep. Semoga isinya sedep juga ya.
0: Nah, kenapa sedep gitu kan? Apa ini sedep sebenarnya itu apa?
1: Sebenarnya begini.
0: Apa tuh?
1: Sedep itu albumnya sendiri ya, kan menceritakan sebenarnya proses saya discover diri saya selama 2 tahun terakhir.
0: Oke.
1: Terus sempet merenung lah gitu kan. Aku suka judul-judul yang cuma satu kata.
0: Yes.
1: Terus mencari apa satu kata yang menggambarkan 2 tahun terakhir gitu. Dan selama 2 tahun terakhir nih kayaknya kalau dirangkum ada atasnya, ada bawahnya, kayak terlalu gonjang-ganjing, huru-hara gitu. Selain dipikir-pikir kayaknya gak ada kata-kata lain yang selain menggambarkan hidup saya, selain sedep aja. Kayak marahnya juga sedep banget, kayak semuanya sedep aja gitu. Aku merasa kata sedep itu bisa menggambarkan semua masalah hidup, semua fase hidup aku saat saya lagi pede-pedenya, saat lagi ancur-ancurnya, pas lagi marah-marahnya gitu. Karena pada akhirnya saat aku lagi melewati fase menemukan jati diri itu aku menemukan diri aku kayak ya udahlah, ternyata seperti yang tadi aku bilang ya, dunia ini memang selalu akan ada krisisnya. At the end of the day, kita cuma bisa ngomong sedep and move on.
0: Iya benar.
1: Kayak aduh, ini semua memang sedep banget
0: ya. Gitu ya.
1: Ya.
0: Oh, kira-kira sedep karena ini pakai micin.
1: Selain penyanyi yang bernyanyi tentu saja sedep juga.
0: Oh iya benar.
1: Dan lagu-lagunya juga sedep juga.
0: Nah, gitu.
1: Masalah-masalah yang dilewati juga sedep banget hingga menghasilkan transformasi diri yang jujur sedep banget.
0: Diulang-ulang terus ya sedepnya ya.
1: Benar-benar. Memang kayak gak ada kata-kata yang menggambarkan sih kayak kalau mau dibilang sedih banget juga enggak semua halnya sedih. Marah banget juga enggak semua halnya juga marah gitu. Semuanya kayak lingkaran lah ya, ada atas, ada bawah, ada kiri, ada kanan, ada tenggara, ada barat daya.
0: Betul.
1: Semuanya berputar-putar.
0: Alright, berarti apa nih maksudnya hal yang paling sedep gitu kan yang akhirnya selama 2 tahun ini berarti kan lo kontemplasi. Apa hal yang paling sedep yang lo temuin dan lo dapetin gitu?
1: Sebenarnya intinya adalah dalam 2 tahun terakhir aku menemukan diri aku melewati fase di mana semua aspek hidup aku tuh kok kayaknya kayak banyak masalahnya gitu. Biasanya kan orang kayak misalnya kalau kita hidup kan ada misalnya karir, cinta, personal, keluarga, banyak lah ya aspek hidupnya. Nah, aku ada titik di mana semuanya tuh ada masalahnya gitu. Semuanya kayak wow, kok gonjang-ganjing, kok ancur kayak gitu. Dan pada saat itu aku campur aduk aja gitu, bingung mau ngapain. Pernah gak sih ada di fase kayak bukan putus asa lagi, kayak udah
0: yaudah aja.
1: Apa gitu sih ini, mau kasih apa gue lagi, mau kasih apa lagi nih ke arah gue, yuk. Awalnya sedih, awalnya kan kayak ya ampun kok gini banget ya gue ya. Terus ada lagi yang datang, masalah lagi, satu dari karir, satu dari cinta, satu dari keluarga, satu dari ini, di tabok kanan, tabok kiri. Aduh, udah deh, apa lagi deh, aduh, udah sedep banget ini rasanya. Gue kayak mau apa deh, kayak mau apa lagi diserang. Gue kayak udah terlalu capek, hingga akhirnya gue merasa ini udah terlalu di bawah banget. Gue udah gak ada lagi arah ke bawah, gue cuma bisa ke atas gitu. Gue cuma bisa gas aja. Sebenarnya itu yang aku lewati gitu loh. Jadi kalau mau dibilang apa sih sebenarnya hal paling sedep yang dilewati, apa sih aspek hidup yang terjadi, semuanya gitu loh. Sebenarnya kalau didengerin dari album ini ya, sebenarnya sih bisa dengerin dari liriknya ya, saya diselingkuhin gitu ya, saya waktu itu keluar label gitu, saya sendirian, gak ngerti cara independen gimana. Terus abis itu apa, kayak merasa sendirian, kayak apa ya, aku kan tubuh kayak di lingkungan dimana sahabat-sahabat aku tuh nggak ada yang musisi gitu. Hmm. Jadi aku beneran jadi musisi sendirian. Teman-teman aku nggak ngantor semua. Kayak gue nggak tahu mau cerita sama siapa. Terus gue kok rasanya kayak ditinggal sama semua orang. Hmm. Gue kayak sendirian di hutan loh, gue diselingkuhin, gue udah keluar label, gue kerja sendirian, nggak punya tim waktu itu. Hmm. Gue apalagi nih. Terus waktu itu juga keadaannya ada masalah di keluarga juga yang bisa didengerin ya mungkin di album gitu. Terus habis itu kayak udah deh gitu. Kayaknya kalau masalahnya kayak gini semua, gue cuma bisa bangun sendiri aja gitu. Kayak cuma bisa membangun diri gue sendiri dari awal, dari nol. Ya pura-pura gila aja gitu. Pura-pura.
0: Bener, pura-pura kelihatan gak bingung aja gitu kan.
1: Iya kan, pura-pura gak bingung aja.
0: Bener,
1: pura-pura gila.
0: Biar bisa survive gitu kan.
1: Cuma bisa survival mode aja.
0: Betul,
1: kan. Makanya
0: betul.
1: Album ini pun diakhiri dengan ya lagu-lagu yang lebih sebenarnya kayak akhirnya gue mencoba untuk kembali lagi ke pekerjaan gue. Untuk kayak okay, berarti gue harus comeback ke kerjaan gue. Kayak oh gue mau tenar, ada lagu mau tenar, ada lagu Dungdat yang kayak iya berarti gue satu-satunya orang yang bisa mendorong gue kembali kerja, kembali lagi joget, kembali lagi ke berani ke relationship cuma gue doang.
0: Betul, semua balik di, balik lagi ke diri sendiri gitu ya.
1: Iya. Benar. Kayak kalau bukan gue yang pura-pura aneh, pura-pura gila, pura-pura nggak bingung.
0: Benar.
1: Udah gue tenggelam aja.
0: Gitu. Oke, berarti di album ini ada 12 lagu ya?
1: 12 lagu.
0: 12 lagu. Mungkin kita bisa breakdown dikit nih ya. Satu persatu. Berarti yang pertama nih.
1: Ori,
0: ini bercerita tentang apa nih Ori?
1: Ori itu ceritanya soal
0: diri sendiri.
1: Iya. Sebenarnya ceritanya soal kayak melepaskan diri dari diri yang lama ya.
0: Oke.
1: Jadi kayak dari liriknya pun gue ngejelasin soal kayak bangun dari tidur gitu. Kayak sadar bahwa gue selama bertahun-tahun tuh ngapain sih?
0: Benar-benar.
1: Gitu. Kayak rebuilding self gitu.
0: Oke. Okay.
1: Melahirkan diri sendiri.
0: Ah, gitu. Itu dia. Berarti Jebung yang sekarang Jebung yang baru dalam tanda kutip ya.
1: Jebung yang baru. Jebung yang swag gitu loh. Swag. Sebenarnya inti dari Ori adalah sebenarnya awalnya bikin lagu Ori tuh kayak ini lagu apaan sih? Gitu.
0: Okay.
1: Gue juga sempat merasa lagu ini lagu apa sih? Okay. Tapi gue merasa proses bikin lagu Ori tuh kayak adalah lagu yang paling cepat selesai. Karena gue have fun banget bikinnya.
0: Okay.
1: Gue paling ketawa bikinnya. Gue merasa itu jujur banget. Kayak paling easy aja keluar dari mulut gue. Dan gue sadar ini adalah jujur aja, ini personality gue banget sebenarnya.
0: Okay.
1: Paling asbun aja.
0: Okay.
1: Dan menurut gue kalau gue bisa ngeluarin lagu kayak gini, gue beneran membiarkan audience untuk bisa denger ego gue sebenarnya, bisa jadi orang yang bener-bener apa ya, narsis sebenarnya. Ini kan sebenarnya lagu yang lumayan narsis ya.
0: Oke. Okay. I got it.
1: Sebenarnya melahirkan diri sendiri yang baru gitu loh.
0: Okay.
1: Membuka album dengan kayak hey, ini memang aku yang baru.
0: Alright. Ya. Ini untuk membuka di album ini gitu ya.
1: Dan ya menceritakan soal kayak proses gue keluar label juga sebenarnya.
0: Oke. Okay. Alright. So apa yang lu dapetin ketika lu keluar label dan harus mikirin semuanya sendiri berarti kan sekarang kan?
1: Susah.
0: Apa sih yang paling struggle yang lu alami dong?
1: Sebenarnya paling struggle-nya tentu saja dulu kan gue diurusin semuanya ada orang lain ya. Dan sekarang gue harus mikirin semuanya soal diri gue sendiri gitu.
0: Betul.
1: Dari A sampai Z.
0: Yes.
1: Mulai dari baju sampai duit soal apa gitu. Dan kadang-kadang gue ngerasa kayak oh ini lumayan apa pekerjaan yang narsis ya. Tapi iya dan lumayan struggle awal-awalnya. Dan salah satu lagu yang paling pertama gue tulis pas keluar label tuh lagu Ori ini sih.
0: Oke, okay. Oh wow.
1: Dan kayak ini lumayan lagu yang menceritakan proses gue keluar label. Karena ada anger di dalamnya. Tapi bukan anger gue ke label gue yang lama ya. Tapi lebih ke anger ke diri gue sendiri. Kenapa gue udah lama ya nyanyi gitu di industri ini, tapi kok gue kayak belum jujur ya ke audiens gue. Alright, gitu soal okay. diri gue gitu. Sebenarnya gue itu orang kayak gimana gitu.
0: Oke, berarti semua dituangkan di Ori tadi ya. Alright, next di lagu kedua ada Bisa Agak Lain.
1: Iya.
0: Apa nih, kenapa ada agak lainnya nih?
1: Ini menjelaskan soal yang tadi lo bilang kayak gue banyak banget ya kegiatannya.
0: Bener.
1: Gitu. Ini basically ngomongin itu.
0: Oke.
1: Okay. Liriknya gue bisa this, gue bisa that, gue bisa sweet, gue bisa swag. Tergantung okay. gue mau jadi apa. Lo nggak bisa baca langkah gue.
0: Gitu. Berarti kayak ya lu bebas, lu mau jadi seperti apa gitu ya intinya ya.
1: Dan gue memang orangnya lumayan kayak bunglon ya. Dan menurut gue itu yang unik dari gue gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kayak gue That's memang good. Orangnya setelah gue pikir-pikir, kalau dari dulu yang bikin orang suka sama gue ternyata adalah gue memang kayak bunglon aja.
0: Iya, bisa ini ya.
1: Gue gak bisa ditaruh di satu kotak. Justru gue pas gue coba melakukan itu, gue jadi membosankan.
0: Oke. Alright. Next, ini unik nih, ngadu ke Ayang.
1: Iya. Di lagu ini gue mulai bercerita soal cerita personal gue.
0: Oke.
1: Sampai belakang.
0: Oke.
1: Gitu. Di ngadu ke Ayang ini mulai bercerita soal masalah gue dari 2 tahun lalu. Mulai cerita ke personal, cerita cinta gue. Ini adalah mulai ke cerita-cerita unyunya dulu.
0: Oke.
1: Iya.
0: Gemes-gemesnya gitu ya.
1: Gemes-gemesnya dulu dong. Di sini ceritanya ada momen-momen lucu sama seorang pasangan. Okay. Ceritanya masih imut-imut lah ya.
0: Bener.
1: Kayak lagi ngadu-ngadu ke Ayang kayak, "Ih, ada yang deketin aku nih."
0: Biasa itu yang jelek tuh.
1: Iya.
0: Kalau yang cakep ke cewek lain kan ceritanya kan.
1: Iya kayak, "Ada yang deketin aku nih, nyari-nyari ribut biar biar ada topik." Ada yang deketin aku nih, gimana dong? Please dong, buktiin kalau kamu sayang mah, belain. Ngadu ke Ayang soalnya.
0: Ngadu ke Ayang, bener.
1: Kayak pengen ini, pengen lihat cemburu apa enggak.
0: Asik, ngetes aja dikit-dikit gitu kan.
1: Ngetes.
0: Pingin kali dicemburuin.
1: Iya, dibucinin. Soalnya outro-nya nih, mana buktinya kamu pacar aku gitu.
0: Bener sih.
1: Nantangin
0: ya. Oke, okay, next, All I Got.
1: Nah, di sini baru sudah bucin.
0: Oke. Okay.
1: Di antara semua hanya kamu yang bisa membuat aku rindu. Asik. Gitu. Di sini nyeritain posisinya aku nih sudah bucin sama orang ini karena aku sadar cuma dia orang yang bisa. Melewati semua atas bawahnya aku.
0: Okay.
1: Karena di lirik ini ada ngomongin kayak hanya dia yang bisa tahan sama pedasnya jujurku.
0: Okay.
1: Dan pedasnya jujurku dan
0: ya nulis lupa sendiri saking banyaknya lagu.
1: Hanya kamu yang bisa membuat aku rindu dan menerima marahku dan pedasnya jujurku, rumit pikiranku yang kadang gagalkanku.
0: Asik.
1: Gitu. Jadi cuma gitu. Lo deh satu-satunya karena lo doang yang bisa
0: ngerti ya.
1: Yang ngerti gue gitu. Udah bucin banget, udah mentok bucin. Nih di antara semuanya cuma lo doang.
0: Asik.
1: Gitu.
0: Lanjut, di antara semua mengapa selingkuh?
1: Nah, kalau tadi di antara semua gue cuma rindu sama lo doang. Kalau ini ternyata udah bucin banget mentok lah, ternyata di antara semuanya dia yang selingkuh.
0: Aduh.
1: Mentok deh.
0: Oke.
1: Okay. Udah
0: bucin. Oh, ini fase patah hati nih berarti.
1: Oh. Di antara semua mengapa selingkuh, padahal tadi dia sudah menyatakan inilah the one.
0: Benar.
1: Kamulah
0: satu-satunya
1: yang aku punya.
0: Eh, malah
1: sering. Gitu.
0: Okay.
1: Nah, di antara semuanya mengapa selingkuh, nanti di lagu ini juga diceritakan kayak kenapa dipertanyakan orang ini selingkuh? Karena diantara semua laki-laki nggak make sense kenapa kamu selingkuh? Karena kamu tuh sudah apa ya, ngenalin ke ini, ngenalin ke ini.
0: Udah ngelakuin semuanya lah istilahnya.
1: Iya gitu loh. Kayaknya udah kelihatan setia loh gitu.
0: Aha, berarti ada bingungnya juga di sini ya. Berarti ya, kenapa kok selingkuh gitu kan?
1: Dan akhirnya dia tidak percaya sama orang gara-gara laki-laki itu.
0: Aduh. Alright. Selanjutnya sup dan selada. Kenapa nih? Ada apa dengan sup dan selada?
1: Nah, pemantiknya kan dari diantara semua mengapa selingkuh. Sebenarnya itu jadi pemantik lagu-lagu kebawahnya mulai marah.
0: Oh, ada emosi-emosi di sini ya.
1: Sup selada itu adalah interlude albumnya. Di situ sup selada ngomongin soal kayak switch di album ini, ngomongin soal karir aku dan seluruh hidup aku. Aku ngomongin bahwa kayak udah gue kayak udah marah sama semuanya. Dan tapi gara-gara kemarahan ini gue jadi lapar gitu loh. Gue mau mencari sesuatu yang bisa mengisi gue. Makanya openingnya aku ngomong, pagi tadi aku makan sop, makan selada, lapar kali ku makan karirmu semua, gitu.
0: Oke.
1: Itu lagunya marah.
0: Marah ya berarti.
1: Karena udah marah sama semuanya.
0: Langsung tertuang nih emosi semua ya.
1: Jadi menghasilkan kelaparan untuk jadinya karena udah marah menumpahkannya ke ambisi,
0: betul,
1: ke pekerjaan dan ke hal-hal lain juga.
0: Salah satunya makan ya.
1: Walaupun itu cuma apa ya, istilah.
0: Istilah aja ya, benar.
1: Gitu.
0: Oke, berarti kasihan ketahuan IGR lagi-lagi sampai ke belakang tuh marah, pas marah tuh.
1: Nah, enggak. Kalau di sup selada itu kan udah mulai ngomong, bukan marah sih, emosinya tuh udah mulai pelan-pelan.

0: Asik.
1: Jadinya kebalik, jadinya saya betul. Gitu. Jadi ada revenge moment. Asik. Gitu loh ke bawah. Karena kan ada amarah yang jadi pemantik kelaparan gitu yang ditumpahkan ke hal-hal lain, pekerjaan dan relationship yang sebenarnya rada apa ya, disfungsional.
0: Betul, betul. Oke, berarti ini memasuki centil era.
1: Iya,
0: ya. Berarti Dungdat juga termasuk.
1: Nah, dari ke bawah-bawah itu adalah lagu-lagu yang lumayan centil, mm-hmm, dan tema-temanya antara cinta dan karir.
0: Okay.
1: Kalau IGR dan lagi-lagi itu temanya cinta. Mm-hmm. Kalau
0: Mau Tenar
1: dan Dungdat itu karir.
0: Oke. Okay.
1: Iya, bukan karir sih. Kayak ya karir. Kalau Mau Tenar karir.
0: Oke. Okay.
1: Mau Tenar tuh ngomongin soal literally aku mau tenar.
0: Oke. Okay.
1: Mm-hmm. Jadi ngomongnya benernya chorusnya ngomong aku mau manggung, aku mau besar,
0: okay,
1: berdiri di panggung, aku mau tenar, aku mau tenar, bikin okay, orang okay, heran okay, sampai orang kira aku puja setan. Gitu
0: lagi ya. Oke. Okay.
1: Ku gak bisa nahan kalau ada kamera. Gitu. Bibirku bergetar, ku mau wawancara.
0: Alright, gitu. Wow, lugas banget berarti ya.
1: Iya, di bawah makanya ya? Lebih emosi. Okay. Setelah Sub Selada, aku mau merasa seperti Manohara.
0: Buset.
1: Gitu. Iya, memang lebih intens.
0: Lebih intens ya, benar-benar. Tapi kalau Dungdat sendiri?
1: Kalau Dungdat, setelah aku ngomong Mau Tenar, akhirnya kita berdangdut saja.
0: Ah, asik. Iya, benar-benar.
1: Dungdat, dung tak kedang dungdat, gitu. Gak bisa diganggu, dicolek-colek.
0: Aduh, gitu. Gue jujur gak kebayang sih lu bikin lagunya tuh kayak gimana ya.
1: Lagu tetoet-toet. Oh. Fun fact, lagu Dungdat aku tulis sebenarnya bukan buat aku. Itu lagu last minute yang aku taruh di album. Oh, jadi wow, harusnya draft pertama album ini harusnya 10 lagu. Berhenti okay, di Mau Tenar.
0: Oh wow. Berarti
1: terus dua, ya, terus habis itu Mau Tenar, terus nambahlah Dungdat. Iya, tadinya Dungdat itu lagu yang aku tulis untuk penyanyi dangdut beneran.
0: Oke.
1: Okay. Udah oh, aku kirim ke publishingnya, udah didengar sama penyanyi dangdutnya.
0: Oh.
1: Aku ngirim ke dia kayak 3 lagu.
0: Oke. Okay.
1: Okay. Jadi aku memang kan aku selain penyanyi, aku juga nulis lagu.
0: Benar.
1: Nulis lagu buat penyanyi lain, kan. Aku nulis lagu buat girl group, nulis lagu buat soloist, dan berbagai genre.
0: Yes.
1: Aku juga nulis buat penyanyi dangdut.
0: Okay.
1: Nah, salah satu penyanyi dangdut yang pernah aku kirim adalah salah satu penyanyi dangdut ini. Aku kirim 3, salah satunya adalah lagu Dungdat.
0: Oke. Okay.
1: Nah, di antara 3 lagu ini, lagu yang dia bilang kayaknya terlalu gak dangdut, maksudnya terlalu modern, maksudnya gak dangdut lah gitu, adalah kayaknya Dungdat gitu. Akhirnya yang paling pertama disisihkan.
0: Oke. Okay.
1: Nah, 2 lagu ini dilanjutin untuk didengerin lagi.
0: Oh.
1: Nah, akhirnya tapi Dungdat dikembalikan lagi ke aku. Nah, itu tadinya disampingkan aja, jadi gak diapa-apain.
0: Okay.
1: Karena aku gak kepikiran lagu itu aku mau nyanyiin juga. Aku tuh gak, itu lagu tuh dibuat berdasarkan brief yang datang ke aku untuk penyanyi lain.
0: Okay.
1: Ada brief kayak dia maunya liriknya seperti apa dan lain-lain gitu kan.
0: Terus kenapa akhirnya masuk ke dalam
1: karena
0: album?
1: Karena aku suka ini banget lagunya.
0: Oh, wow.
1: Tapi memang okay, dari awal itu lagu Dungdat aku buat agak keluar brief dia sih.
0: Okay.
1: Aku soalnya itu aku agak kayak asal bikin ya. Aku agak bikin kayak, aku ada ide aja waktu itu. Aku nelfon okay, produsernya tuh aku kayak, gue punya ide. Gimana kalau dangdut kita balik jadi Dungdat, Dungdat, tak dang Dungdat, gitu aja. Basic, basic idenya itu doang.
0: Okay.
1: Dungdat, tak dang Dungdat, udah right, gitu doang.
0: Okay, okay,
1: gak ada okay, ide-ide mendalam lainnya selain Dungdat, tak dang Dungdat. Karena kita cuma mau nulis buat penyanyi dangdut yang bilang cuma mau lagu joget, udah itu doang.
0: Okay. Oh, right. Okay.
1: Tapi akhirnya aku masukin ke album. Karena menurut aku pas aku taruh setelah Mau Tenar. Gitu doang. Itu sebenarnya lagu gak aku tulis buat diri aku sendiri.
0: Oke, menarik, menarik, menarik. Ya udah, Teman Pro 2, nanti kita bakal bahas-bahas lagi soal albumnya. Sedap Teman Pro 2. Dan gue bakal bacain pertanyaan-pertanyaan lo di malam hari ini, habis ini ya. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya, langsung drop sekarang juga ya. Alright, kita langsung dengerin Dungdat nih. Ya katanya awalnya gak masuk ke dalam album, tapi akhirnya dimasukin. Ya udah, langsung aja, ini dia Jebung dengan Dungdat.

0: Dan baru aja ada Dungdat dari Jebung.
1: Adalah aku.
0: Seru sih lagunya ya. Mm-mm. Seru ya. Sayang suka sekali ditolak ya.
1: Iya. Enggak diberikan nafas baru.
0: Oke. Okay.
1: Penyiar juga.
0: Bener, bener. Bagus, ya mungkin dia bisa ya. Oke, oke, oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan-pertanyaan dari kamu semua, teman Rodo yang udah merapat bareng sama gue. Gue ke live chatnya dulu kali ya di YouTube RRD Jakarta. Ada dari Resi Agista. Nah, ini bakal ada album showcase nggak nih?
1: Ih, pengen banget. Tapi memang aku lagi berencana untuk bisa aransemen lagu-lagu ini. Kan sebenarnya banyak kan kayak dungs.
0: Yeah.
1: Bisa aransemen lagu-lagu ini jadi full band. Jadi biar bisa dibawa ke showcase.
0: Benar.
1: Ya. Gitu. Karena sebenarnya aku suka banget dengan apa format-format full band gitu.
0: Iya,
1: yeah,
0: yeah, benar.
1: Bisa lah ya,
0: rame ya.
1: Bisa announce.
0: Oke, okay. Ditunggu aja check nanti ya.
1: Neng, cekidot.
0: Alright, selanjutnya ada dari HLSS. Ah, susah banget nama lu.
1: HLS?
0: HLSS? HLSS, HSM, nah itulah.
1: Bisa.
0: Ini ribet banget. HLSS, HSMOM 1702. Nah, itu. Gua gak tahu nyebutnya gimana itu.
1: Haselolomom.
0: Lewat kayak gitu ya, kayak iya. Semuanya dipuji-pujiin
1: ya. Kita harus mencoba, itu nama dia.
0: Oke, okay, benar. Oke, okay, ini kalau mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Mau collab?
0: Nah, kan sama Nona udah kan? Iya. Nah, sama siapa lagi nih kira-kira nih?
1: Aku mau banget collab sama... sama pen... Aku pengen banget collab sama, aku tuh ngefans banget sama Barakatak.
0: Oke. Okay.
1: Mm-hmm. Tapi aku pengen banget sebenarnya bikin lagu sama penyanyi dangdut.
0: Oh iya.
1: Iya, tapi maksudnya lagunya kayak bikin kayak cintanya Glenn Fredly gitu loh, seru banget kan.
0: Tapi dangdut.
1: Tapi kayak cinta kan kayak gabung-gabung gitu kan. Mm. Tapi bikin apa lah gitu? Aku pengen banget.
0: Seru sih.
1: Karena aku suka banget kayak penyanyi dangdut tuh, menurut aku tekniknya tuh beda sendiri.
0: Bener.
1: Dan susah banget kan.
0: Bener.
1: Dan cuma mereka lah yang bisa bernyanyi.
0: Yes.
1: Gitu kan.
0: Bener-bener. Tengkoknya gitu. Mantep banget sih.
1: Ya, aku pengen banget kayak dreamnya sama Umi Elfi.
0: Semoga dengerin Umi ya.
1: Dua minggu ini aku lagi dengerin Sekuntum Mawar Merah setiap hari.
0: Sekuntum Mawar Merah.
1: Itu gitarnya enak banget. Ting ting ting ting ting ting ting. Oh my god. By the way, aku koleksi vinilnya dia, tapi zaman dia muda ya.
0: Really? Wow.
1: Dia muda. Aku koleksi vinil dia.
0: Wow. Tapi emang seru banget sih. Nonton dangdut tuh seru banget.
1: Iya. Waktu itu aku pernah ketemu teman aku yang punya vinilnya Umi Elfi. Terus aku tadinya aku salah banget.
0: Okay.
1: Dia tadinya dia mau jual aku kayak lebih dengan harga yang reasonable.
0: Benar.
1: Terus aku salah banget. Aku bilang, "Aduh, bun, aku fans banget, aku koleksi." Ah.
0: Ya, langsung dong harga berubah.
1: Harga berubah karena harga ternyata berubah. Vinyl yang dia punya ditanda tangan.
0: Ah, I see.
1: Oh my god. Sebenarnya aku pernah ketemu Mel V dua kali. Tiga kali. Satu kalinya aku foto.
0: Oke.
1: Okay. Pas lagi di preskonnya sinkro terus aku bergetar gitu. Karena di pipi kita kena. Karena dia fotonya dekat gitu. Aku gak bisa, aku uploadnya cuma bisa sekali di story. Karena muka aku gak terkondisikan. Aku kayak tau gak sih muka anak worry. Kayak terlalu cemas, kayak gak senang. Terus sebenarnya panik.
0: Bener.
1: Kalinya lagi ketemu di lift.
0: Oke.
1: Tapi aku pengen ngobrol, tapi karena kita cuma berdua di lift, gak sengaja. Jadi sama-sama mau cek sound.
0: Iya.
1: Gak sengaja, satu hotel. Terus pas masuk lift, momennya terlalu buru-buru. Akhirnya kita masuk di lift berdua doang. Awkward banget dong. Nungguin naik, turun lift tuh bareng. Terus abis itu aku cuma ngomong, Umi cek sound. Ih, malu banget, gak ada pertanyaan lain. Hello, jelas jelas dong. Itu kan kita sama-sama mau check sound.
0: Betul.
1: Ke arah panggungnya sama. Betul. Liftnya memang mau ke situ. Dia lagi pakai in-ear monitor. Hello, ngapain lagi ngomong nggak check sound? Pertanyaannya bodoh banget. Gak ada pertanyaan lain. Masa cuma bisa gini. Mau Umi check sound. Hello.
0: Iya.
1: Abang mixer loh.
0: Bener, tapi apa yang sering terjadi kayak gitu. Kenapa? Kan starstruck banget kan.
1: Kaku gitu.
0: Banget.
1: Ya kan bisa yang kayak apa kek?
0: Basa-basi apa kek?
1: Oh lagi di hotel siapa?
0: Iya.
1: Aku juga di sini kan lebih cair. Bener. Gitu cair. Aduh masa Umi check sound.
0: Iya. Terlalu kayak, bagus pertanyaannya.
1: Iya, akhirnya cuma kayak iya jangan check sound. Udah sayang.
0: Sedih sekali. Iya untung baik sih. Benar.
1: Umi love.
0: Oke. Selanjutnya ini dari Aphrodite Guard. Nama lu keren sekali. Apa lagu yang prosesnya susah dibuat di album sedep?
1: Prosesnya susah dibuat di albumnya sedep.
0: Paling susah.
1: Ada dua. Kayaknya Mau Tenar sama Nikmati Rahasia deh.
0: Oke, kenapa tuh?
1: Soalnya kalau Mau Tenar itu beat apa sebenarnya diproduksi sama orang lain. Beatnya mah cepet dikirimnya udah jadi. Tapi itu gue jadinya sempet chorus doang lama banget.
0: Okay.
1: Gak punya ide bikin verse-nya. Lama gak punya idenya sama sekali. Jadi sempet berbulan-bulan isi lagunya cuma
0: gini,
1: aku mau manggung, aku mau besar, aku mau manggung. Hello, apa nih inti lagunya?
0: Bener-bener.
1: Akhirnya satu hari sempet tiba-tiba ada ide. Terus jadi lagunya.
0: Okay.
1: Nah, kalau Nikmatnya Rahasia susah banget karena itu lagu aku produce sendiri.
0: Okay.
1: Makanya album ini spesial karena untuk pertama kalinya aku rilis lagu. Ada dua lagu yang aku produksi sendiri. Aku bikin beatnya sendiri. Nikmatnya Rahasia sama Di Antara Semua Mawar Selingkuh. Nah, okay. Nikmatnya Rahasia susah karena apa ya? Saya kan bikin beat juga, tau gak sih kayak abang-abang fotokopi gitu lama.
0: Yang baru belajar ya.
1: Iya, yang naro foto 3x4 gitu.
0: Bener.
1: Lama banget kayak, eh bang, lama banget nih naro foto. Yang ganti warna mau biru apa merah gitu. Lama banget kayak gambarnya, aduh lama kali gitu kan. Nah, kita mau naro CP mas gitu.
0: Okay.
1: Jadi lama banget kayak ngedragnya lama, motongnya lama. Bener. Hello, mau rilis nih gitu. Terus jadinya prosesnya aja sih lama. Sebenarnya mah bunyinya udah ada di kepala. Tapi kadang kan bunyi ada di kepala, tapi tombol kayak gak berbicara gitu.
0: Iya, beda di tombolnya nih.
1: Tombol udah bahasa Inggris semua lagi, hello.
0: Bener,
1: cuman
0: bener.
1: Di kepala pengennya kayak cung-ceng-tong. Tapi kan ngasih tahu ke laptop gak mungkin.
0: Gak bisa.
1: Eh, aku mau cung-ceng-cong, cung-ceng-cong, cung-ceng-cong. Gak bisa, harus ada alat-alat
0: yang
1: kita bisa untuk proses gitu.
0: Oke.
1: Jadi sempet kayak harus nanya teman, nanya-nanya untuk cari tutorial YouTube.
0: Betul. Berarti emang lamanya sebenarnya di prosesnya itu ya, cukup nguras tenaga.
1: Karena akhirnya sambil belajar.
0: Benar, itu yang bikin lama ya. Alright, itu dia ya. Oke, selanjutnya gue mau loncat ke WhatsApp Pro 2 FM dulu nih ya. Ada Hawa.
1: Hawa.
0: Hawa, ini katanya kakak kan orang yang suka mencoba hal baru.
1: Benul.
0: Pernah gak sih Kak Jebu ngerasa ada sesuatu keraguan atau ketakutan yang kakak rasain?
1: Untuk mencoba hal baru?
0: Yes.
1: Pasti ada. Kayak aku, walaupun kalau di internet kan pasti yang aku share adalah hal-hal yang paling baik soal aku ya. Jadi orang pikir kayak, wow ini orang YOLO banget gitu. Padahal pasti semua orang punya ketakutannya masing-masing gitu. Apalagi untuk mencoba hal baru yang benar-benar jauh dari aku. Biasanya kalau soal berhubungan soal musik, aku lebih pede misalnya nyobain nge-DJ gitu kan. Karena mungkin istilah-istilah di musik aku lebih familiar. Tapi waktu itu misalnya pertama kali nyoba belajar Photoshop.
0: Waduh.
1: Itu gue. Weh, ya ampun. Itu perkara gara-gara ini. Pertama kali ini. Pertama kali ini.
0: Bener.
1: Gue cuma mau retouch kulit. Tapi ya namanya kita juga apa mau mencoba.
0: Betul.
1: Gitu. Tapi gue aduh susah banget. kayak apa kan kita harus mengarsir dengan mouse.
0: Betul, I know
1: harus
0: it.
1: Harus ada apa bakat-bakat menggambar juga gitu, yeah, sedikit ya, sedikit. Walaupun nggak kayak ilustrator.
0: Betul.
1: Kan fotonya harus ada apa?
0: Taste-nya.
1: Ada taste-nya juga. Bener. Dengan sekedar-sekedar warna. Sedangkan aku tuh orangnya lebih ke audio daripada visual gitu kan.
0: Yeah.
1: Jadi terus bahkan untuk memulainya minder banget gitu.
0: Bener.
1: Nyari tutorialnya gitu kayak ragu gitu. Sekadar mencari tutorialnya aja minder, takut untuk bener. Mulai.
0: Betul, betul.
1: Lama gitu. Jadi pasti kalau pernah merasa pasti pernah gitu.
0: Mm-hmm.
1: Tapi makanya tipsku adalah kelilingi kalau mau belajar, mm-hmm. apalagi tanya-tanya temen dan kelilingi sama orang-orang yang kamu tahu mau bantu belajar dan mereka juga suportif tapi jujur.
0: Ya. Yeah.
1: Karena menurut aku agak gak perlu juga sama orang suportif tapi gak jujur.
0: Iya lagi.
1: Iya, soalnya aku pernah ketemu orang suportif. Eh lo bisa, ini bagus banget kok, ini gak salah kok, ini gak salah. Kitanya gak maju-maju.
0: Betul.
1: Gak maju-maju.
0: Betul. Karena kritik juga perlu kan.
1: Kritik juga perlu. Justru kelilingnya sama orang-orang yang mau support lo. Kayak lo bisa ini nih, lo nonton ini nih tutorialnya, lo kalau boleh belajar Photoshop misalnya lo dari sini. Tapi kalau misalnya lo salah, dia ngasih tahu, kagak ini harusnya lo kesini, lo kesini, lo bagian ini.
0: Bener, bener, gitu. Bener.
1: Tapi jangan kelilingnya sama orang yang kayak apa-apa lu salah, lu diomelin. Apa-apa lu salah, lu dibilang kagak bakat. Kayak gitu mah, orang baru belajar juga udah mengkerut. Gitu. Tapi
0: gitu ya?
1: Tapi menurut gue kalau emang lu bahkan ngobrol sama orang juga minder, mulai sendiri pun juga bisa sih. Yeah. Kayak mulai dari tutorial YouTube, yes, juga gak apa-apa.
0: Sekarang mudah banget ya, dapetin ya.
1: Karena yang penting jangan merasa nih, karena gini, tutorial YouTube kadang juga bikin minder karena saking cepetnya kan.
0: Bener.
1: Hey, tenang. Itu juga kadang-kadang di speed up.
0: Yes.
1: Lo bisa ada teknologi pause.
0: Betul, dibilang lagi.
1: Setiap orang itu belajar juga nggak perlu kayak lo merasa lo harus cepet belajar.
0: Bener.
1: Lo lambat belajar bukan berarti lo adalah bodoh.
0: Nah, iya.
1: Tenang aja. Aku juga dulu pertama kali belajar DJ, nabrak. Tapi pasti yang dipost adalah yang sukses.
0: Betul.
1: Saya mau tahu aja. Yang saya post yang udah orang-orang di belakang udah, wah seru banget sih bung. Pasti nggak mungkin dong aku ngepost yang kayak
0: offbeat.
1: Pasti ini nabrak. Kecuali lagi pengen ngelawak.
0: Bener, ya. Beda lagi, okay. Beda cerita ya. Alright, jadi gitu ya Hawa ya. Semoga kamu bisa berani juga buat mencoba hal baru nih.
1: Paling sulit memulai.
0: Memulainya, benar. Alright, terakhir deh mungkin dari Jebung, ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
1: Menurut aku buat teman-teman Pro 2, tentu saja jangan lupa untuk mendengarkan album
0: Aku Sedap.
1: Tapi album ini selain adalah lagu-lagu sedap, juga adalah cerita aku melewati banyak hal dalam hidup aku, dari segala aspek, dari karir, cinta, pekerjaan, dan keluarga. Dan yang aku temukan adalah hidup itu memang banyak warnanya, banyak ujiannya, tapi kalau udah di bawah itu janganlah kamu terlalu cemberut, karena kalau udah di bottom itu berarti tidak ada arah lagi selain ke atas.
0: Betul. Arahnya cuma ke atas doang.
1: Arahnya cuma ke atas doang.
0: Benar.
1: Jadi selalu ada cara untuk bangun.
0: Oke. Okay.
1: Dan selalu ingat bahwa satu-satunya orang yang bisa membangun diri lo kembali cuma diri lo sendiri. Jadi kalaupun lo lagi sendiri, lo jangan merasa kesepian karena lo masih punya diri lo sendiri.
0: Asik.
1: Get out.
0: Alright.
1: Okay, everything is sedap. Sedap, sedap, sedap, sedap, sedap.
0: Betul. Ya penting ya kita nikmatin hidup yang sedap ini ya. Yang sedap ini rasanya sedap, experience-nya sedap, semuanya
1: iya,
0: sedap dah.
1: Iya. Menurut tapi kayak inti album ini juga adalah soal mengenali diri gitu.
0: Yes.
1: Dan kayak yang gue pelajari adalah kalau lo mau mengenali diri lo sendiri, lo itu juga harus kenalan sama sisi-sisi jelek lo juga.
0: Itu dia.
1: Kayak album ini tuh juga adalah proses gue kenalan sama sisi gue yang egois, sisi gue yang narsis, yang marah-marah, yang genit, yang apa, yang tengil, tapi sisi gue juga yang sensitif, yang apa, yang loving, yang caring, yang juga peduli sama sekitar gue, yang juga punya ambisi gitu. Jadi memang setiap orang punya baik buruk, gak mungkin semua orang suci, gak mungkin semua orang buruk 100% gitu. Betul. Jadi untuk fully knowing yourself, itu juga lo harus kenalan sama semuanya, termasuk yang geli-geli dan jijik-jijiknya juga.
0: Alright. Terima kasih Jaibung, thank you so much. Sukses buat albumnya. Nanti semoga akan ada album showcase ya.
1: Amin.
0: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah dengerin seru-seruan bareng sama Jaibung satu jam terakhir ini, dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit, dan juga
1: Jaibung.
0: Bye-bye.

0: Jaga malam barengan sama Randy Aditya, balik lagi nemenin kamu teman Pro 2. Setelah tadi kita bergabung sama Radio Pro 2 Jakarta untuk bareng-bareng dengerin MLC Music Live Chat, Randy balik lagi nemenin kamu di Jaga Malam. And as always teman Pro 2, setiap Jaga Malam kita akan live TikTok di @pro2bdg. Dan sekarang kita udah live, jadi buat kamu yang pengen nonton Jaga Malam kali ini boleh banget langsung meluncur ke @pro2bdg. Udah ada banyak nih, ada Aku Purnama, ada Bang Fahri, A.A. Jae, Kak Ian Lukman, terus Kak Ati Yuliati. Pokoknya buat kamu juga yang pengen cerita, yang pengen request, bisa juga lewat live TikTok kita di @pro2bdg ya. Sebelum kita ngobrol-ngobrol sama teman Pro 2 yang di TikTok, nanti bakal ke WhatsApp dulu. Ada Mira juga nih, udah absen hadir katanya. Persib nu aing ah menang dong, yoi. 1-0 bos. 1-0. Hehehe. Alhamdulillah. Jadi bekal yang sangat berarti untuk pertandingan pertama di ACL ya. Goks. Udah mah jersey-nya keren banget lagi, keren. Asli, saya suka sekali dengan jersey Persib yang dipakai tadi. Ada Bang Wari juga nih teman Pro 2, udah ngirimin voice note gercep banget seperti biasa. Kita dengerin yuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. A.A. Randy Aditya sama Fahri di Jalan Abadi Raya nomor 12C, lagi ketemu sama musisi, terus ketemu sama musisi lagi tadi siang di radio di Jalan Setiabudi nomor 19, terus ketemu sama dua cewek SMA di radio di Jalan Cipaganti 159 sambil foto bareng. Di Jaga Malam aka Jangan Galau Malam-Malam, hari ini seperti biasa mau request lagunya Ungu yang mana aja. Salam-salamnya buat A.A. Randy, Mas Gaga, A.A. Andre, Mang Rana, Kang Alan, Uli, Sandy, terus Amel, terus Sapta, Ilham, Egi, Senti, terus Randy, terus Anugrah Julhija, terus Tu Bagus Akmal, GG Maula, Mike Marshall, Fajar Rizky J. Terima kasih.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.
1: Masih ingat lagu ini?
5: Dahulu, semua indah. Dahulu.
1: Atau yang ini?

0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini? I miss you, baby.

Jaga malam barengan sama Randy Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2, masih live juga di TikToknya Pro 2 @pro2bdg. So buat kamu yang pengen ngobrol-ngobrol, pengen request, pengen cerita-cerita, masih boleh banget langsung meluncur ke live TikToknya Pro 2. Ada siapa aja nih di live TikTok? Ada Kak Ferry, ada Kak Nuna, Alvino, terus ada Kak, nggak tahu nama aslinya siapa tapi username-nya malas komen. Ada Kak Yulian, terus ada Kang Jifa. Ada Kang Jifa mah di sini sih sebenarnya, di depan nih. Ada Kang Jifa. Ada A Ajae, Bang Fari, aku Purnama, banyak lah pokoknya teman Pro 2. So buat kamu juga yang pengen request, yang pengen cerita-cerita bisa langsung meluncur ke TikToknya Pro 2. Malam hari ini kita bacain dulu beberapa WhatsApp yang udah masuk di 0812-6020-9696. Ada Idam, katanya pengen diputerin lagunya Glenn Samuel featuring Eka Gustiwana. Gak tahu kenapa hari ini ngerasa capek banget padahal kegiatan gak sepadat kemarin. Mungkin karena sisa-sisa kegiatan kamu hari kemarin kali, jadi lebih lemes gitu. Sekarang tuh hari apa sih? Senin ya? Selasa? Selasa ya? Rebo? Iskolot poe. Rebo. Hari Rebo, guys. Sekarang teh ternyata ya. Ada Dimas. Kalau Dimas katanya pengen request juga lagunya Martin Garrix yang Repeat It. Salam buat semua teman Pro 2 aja. Ada Yasika juga nih, katanya lagi kulineran daerah Antapani. Apa ya yang recommended? Orang Antapani? Antapani? Warga Antapani ada nggak? Coba kasih rekomendasi kuliner yang enak apa ya? Antapani, Rani pernah nyoba Antapani Cimol Bojot. Di mana-mana ya temannya. Antapani apa ya? Belum pernah kuliner ke Antapani sih. Coba drop di komen TikToknya Pro 2 deh yang orang Antapani. Apa kira-kira kuliner yang enak di Antapani? Ada Edwin juga nih. Edwin katanya pengen request juga lagunya Caleb J yang Dibalik Pertanda. Okay. Udah ada beberapa playlist yang siap buat Randy putar teman Pro 2, dan buat kamu yang pengen request, pengen cerita-cerita, sekali lagi tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696 atau kamu bisa langsung komen di live TikTok kita @pro2pdg.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kamu pernah dengar istilah heat stroke? Apa sih heat stroke itu? Secara sederhana, heat stroke adalah kondisi darurat medis di mana suhu inti tubuh naik drastis hingga di atas 40 derajat Celcius. Ini terjadi karena tubuh kita sudah kehabisan kemampuan untuk mendinginkan diri. Sistem pengatur suhu otak kita seperti hang atau mati total. Yang berbahaya, heat stroke tidak datang tiba-tiba. Biasanya diawali dengan kram otot atau kelelahan akibat panas. Tapi jika dibiarkan dalam hitungan menit, heat stroke bisa merusak organ dalam, menyebabkan kerusakan otak, bahkan mengancam nyawa. Ciri-cirinya, kulit kemerahan, kering dan terasa panas saat disentuh, denyut nadi cepat dan kuat, pusing hebat, mual atau muntah, hingga kebingungan atau kehilangan kesadaran. Bayangkan tubuh kita seperti mesin kendaraan. Saat mesin terlalu panas dan radiatornya rusak, maka seluruh sistem akan macet dan akhirnya mati total. Nah, heat stroke itu persis seperti itu. Tubuh kita adalah mesinnya dan keringat adalah radiatornya. Kalau kamu dan orang di sekitar kamu mengalami ini, jangan tunda, segera pindahkan ke tempat teduh, lepaskan pakaian berlapis, kompres tubuh dengan air dingin, dan yang terpenting, segera cari bantuan medis.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Jaga malam barengan sama Randy Aditya, balik lagi nemenin kamu teman Pro 2, masih live juga di TikToknya Pro 2 @pro2bdg. So, buat kamu yang pengen cerita-cerita, pengen request, boleh banget meluncur langsung ke TikToknya Pro 2 di @pro2bdg ya. Lewat WhatsApp juga boleh 0812-6020-9696. Hari Rabu, waktunya ngomongin soal film teman Pro 2, Cinambu, Cinema di Malam Rebo. Asik. Di bulan September ini ada satu film yang gak tahu, setiap kali Rani ketemu teman mereka pasti habis nonton film ini nih. Agensi Rumah Tangga, sebuah film drama komedi yang menceritakan tentang perjuangan seorang perempuan bernama Katia yang diperankan oleh Enzi Storia yang terkena PHK dari sebuah perusahaan startup tempat dia bekerja. Dan setelah di PHK, Katia harus memutar otak karena ia harus membayar cicilan rumah atau KPR di tengah himpitan ekonomi kota besar. Bersama sahabatnya Sashi yang diperankan oleh Vita Anggra ini, Katia nekat untuk mendirikan usaha jasa penyalur asisten rumah tangga yang dinamakan Agensi Rumah Tangga. Bisnis baru itu tidak berjalan mulus dan justru membawa mereka ke dalam berbagai situasi yang lucu. Masalah tak terduga hingga benturan realitas sosial. Dan dibalik gelak tawa dan unsur komedinya, film garapan sutradara Naya Anindita ini yang diadaptasi dari novel karya Almira Bastari menyoroti isu tentang kerasnya mencari kerja serta bagaimana profesi ART selayaknya dihargai secara profesional. Banyak yang komen, teman Randy, lucu banget katanya filmnya. Dari awal sampai akhir katanya full ngakak. Pengen nonton juga sih Randy teman Pro 2. Kalau menurut kamu, di bulan September, Oktober, November, Desember ada film yang bakal kamu tungguin banget gak teman Pro 2? Kalau ada, coba share sama Randy. Sekalian kita recap juga selama beberapa aku bulan ke depan nih, sisa bulan di 2026, kira-kira bakal ada film apa lagi? Boleh banget ceritain sama Randy. Sekalian request juga ke WhatsAppnya Pro 2, 0812-6020-9696 nih. Ada Mira, katanya udah on request belum nih, mumpung belum ngantuk. Boleh Mira, kalau mau request langsung kasih tahu Randy pengen diputerin lagu apa. Ada Yasinta juga pengen request lagunya Tulus yang Langit Abu-Abu. Oke, okay. Terus juga tadi di live TikTok Pro 2 sempat ada yang request juga Brown Chew, Cuma Kamu. Siap, kita masukin dulu ke playlist ya. So, Ketua Pro 2, guys, kan langsung meluncur ke live TikTok kita atau langsung WhatsApp ke 0812-6020-9696. Kita ngomongin seputar film dan juga request dari kamu. Masih dijaga malam barengan sama Randy Aditya. Nah.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: lakukan jika terjadi kebakaran di sekitar kamu? Jika terjadi kebakaran, kamu dihimbau untuk tidak panik, lalu segera lakukan identifikasi titik api. Segera kontak tim pemadam kebakaran apabila kebakaran dirasa masih dalam skala kecil, coba padamkan api menggunakan apar atau alat pemadam tradisional yang tersedia di sekitar kamu. Jika upaya pemadaman api menggunakan apar atau alat pemadam api gagal, segera hubungi lagi tim pemadam kebakaran. Jika masih memungkinkan, evakuasi barang berharga milik kamu dan matikan panel sumber listrik. Setelah semua berada di titik kumpul, segera absen dan pastikan tidak ada orang yang tertinggal di dalam bangunan yang terbakar. Itulah hal yang bisa dilakukan saat terjadi kebakaran. Diharapkan masyarakat selalu berhati-hati terhadap potensi kebakaran. Pastikan hal seperti mematikan kompor saat meninggalkan rumah, membuka ventilasi, dan menangani tabung gas yang bocor, serta hal-hal yang bisa menimbulkan kebakaran untuk diperhatikan.
1: Jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya, biar gak mati.
2: Stay tuned on Prodwell FM.
3: Teman terbaik kamu.

Jaga malam berikan sumberan dia di Tia masih nemenin kapal teman Pro 2 masih live juga di TikToknya Pro 2 @pro2bdg. So, buat kamu yang pengen request dan juga cerita dan pengen nonton Jaga Malam hari ini, boleh banget juga untuk merapat join ke live TikToknya Pro 2 ya. Kita bacain dulu beberapa WhatsApp yang udah masuk teman Pro 2. Ada dari Idam, katanya pengen diputerin lagunya Jazz yang bersamamu. Terus ada Oval juga. Kalau Oval pengen request juga sama lagunya Vidi Aldiano yang Zamrud Katulistiwa. Rekomendasi film dari Idam katanya ada di Memburu Pemangsa. Oke. Ini film, coba nih digging dulu ya. Soal film Memburu Pemangsa. Wah, di directnya sama Umay Syahab, gokil. Perayaan Mati Rasa. Jadi dari informasi yang Rani dapat teman Pro 2, si Memburu Pemangsa ini kisahnya tentang hilangnya 7 anak dari sebuah area. 4 anak ditemukan dalam kondisi yang tidak sempurna dan waktu semakin menipis. Dimana pemimpin redaksi Daily Wave News, Agnes, yang tidak percaya kekuatan supranatural sejak kematian putrinya, kemudian terlibat dalam kasus ini. Hal ini terjadi ketika seorang anak diculik tepat di depan matanya. Agnes tidak sendiri dalam menyelidiki kasus ini. Dia ditemani 3 orang jurnalis perempuan, ada Cia, Brina, Anya, serta ditemani oleh seorang polisi bernama Petra. Yang mainnya ada Laura Basuki, Prilly Latuconsina, sama Yasamin Jasem. Ya, 24 September, oh, sebentar lagi nih. Boleh juga nih filmnya Umay Syahab. Ada Jihan juga nih. Kalau Jihan kata pengen request lagunya Fabio Asher yang Mahir Memberi Luka. Oke, kita masukin dulu ke playlist ya. Sekali lagi teman Pro 2, buat kamu yang pengen share film seru yang akan rilis dalam waktu dekat ini, tinggal langsung WhatsAppin ke 0812 6020 9696, atau kamu bisa langsung join di live TikTok kita @pro2bdg.

0: Kayaknya cukup deh parkir di sini. Yuk turun.
1: Eh, Citra, kamu serius? Mau simpen tas sama laptop di dalam mobil aja?
0: Ya gak apa-apalah, Bim. Kan lagian bentar doang.
1: Tapi kan ini jalanan umum, Cit. Bahaya loh. Bentar, Cit. Itu kayaknya alarm mobil aku deh.
0: Hah? Tas aku? Laptop aku?
1: Ya ampun. Cit, ini laptop sama tas kamu loh, gak ada.
0: Ya, gimana dong, Bim?
1: Tuh kan, apa aku bilang? Jangan ninggalin barang berharga kayak tas, laptop, atau handphone di dalam mobil atau kendaraan. Soalnya itu tuh ngundang kejahatan. Kita tuh gak tahu loh, pencurian dan maling tuh bisa datang kapan aja.
0: Iya deh, masih bersyukur loh itu yang disimpan cuma laptop. Gimana kalau aku yang di dalam? Mungkin aku yang udah diculik.
1: Lah,

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 9.

0: gue Mark Tama, kalian lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Jaga malam barengan sama Randy Aditya. Masih nemenin kamu teman Pro 2. Buat yang pengen request, buat yang pengen cerita-cerita terutama soal film, masih ada ditungguin sampai nanti jam 11. Tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696. Malam ini kita ketemuan dulu sama ada siapa lagi nih, Irwan. Irwan katanya pengen diputerin lagunya Ariana Grande yang Side to Side. Siap, abis ini kita puterin ya. Ada Adam juga, kalau Adam katanya pengen request juga lagunya Raisa featuring Ahmad Dhani yang Biar Menjadi Kenangan. Salam buat semua teman Pro 2 aja Kang Randy. Malam ini kita ketemuan juga sama Firman. Firman katanya ngerekomendasiin satu film Indonesia. Judulnya, aduh kepotong nih. Oh ini tadi udah sebutin, Munafik, betul. Satu film adaptasi dari film yang udah ada, yang kemudian di remake. Pemerannya Arya Saloka, Acha Septriasa, sama Dimas Aditya. Udah tayang juga kayaknya ya, 3 September. Betul, betul, betul, betul. Ada Farhan juga. Farhan katanya pengen request lagunya Roni Parolian, Tak Ada Ujungnya. Siap. Habis ini kita puterin langsung ya. Stay tune teman Pro 2. Masih ditemenin barengan sama Randy Aditya. Yang pengen nonton Jaga Malam kali ini juga bisa langsung meluncur ke live TikTok kita @pro2bdg. Kamu juga bisa cerita-cerita sekalian request di live TikTok ya Pro 2.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu, semua indah dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini? Lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Pernahkah kamu berpikir, mengapa ada 24 jam dalam satu hari dan 60 menit dalam satu jam? Konsep 24 jam berasal dari Mesir kuno. Mereka membagi hari menjadi 10 jam dengan perangkat yang disebut jam bayangan. Dan kemudian menambahkan 1 jam pada setiap akhir, yakni 1 untuk waktu senja dan 1 untuk pagi hari. Mungkin pertanyaan ini terdengar sederhana, namun kenyataannya memiliki penjelasan yang panjang. Penggunaan angka pada manusia sudah ada sejak masa peradaban Mesir dan Babilonia, yakni dengan melakukan pengamatan bintang. Pada zaman kuno, tanpa teknologi canggih, mereka memilih 36 rasi bintang yang disebut dekans. Rasi ini akan naik berturut-turut di cakrawala, dikarenakan perputaran bumi. Setiap dekan naik sebelum matahari terbit menjadi awal dari periode 10 hari. Dan bila 36 dekan naik, maka menyebabkan 36 kali 10 sama dengan 360 hari dalam setahun.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM. Produe FM. Teman terbaik kamu.

0: Nusantara.
1: Tari kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara Monyet dan Hanoman dari kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam, sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.

Hai, aku Marian Jola. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, thank you banget buat kamu udah dengerin Jaga Malam barengan sama Randy sampai di jam 11 malam ini. Thank you buat yang udah request, thank you buat yang udah cerita-cerita, dan thank you juga buat kamu yang udah ngasih tahu film yang seru atau mau rilis di bulan September sampai di bulan Desember ini ya. Ditunggu filmnya, karena sejatinya nonton film menurut Randy adalah sebuah hiburan yang timeless. Kadang-kadang, seringkali bahkan kalau menurut Randy itu tidak bisa tergantikan dengan OTT kita nonton di handphone atau di laptop ya. Karena perasaannya beda banget pas begitu masuk, langsung ada suara all around you. Yoi. Tidak ada duanya. Kecuali kalau kamu punya home theater ya di rumah, gokil. Randy kalau punya kayaknya nonton tiap hari ya. Anyway, teman Pro 2, waktunya Randy buat pamit di jam 11 malam ini. Tapi jangan khawatir, karena di jam 11 sampai nanti jam 12 kamu bakalan ditemenin sama Just More Music, barengan sama lagu-lagu yang udah disiapin sama music director kita Rio, sampai nanti jam 12 malam. Ketemu Randy lagi hari Jumat, masih di Jaga Malam teman Pro 2. Stay tune terus ya. Randy ya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Radio Republik of

0: Produ FM. Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Masih ingat lagu ini?
3: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
2: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
2: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: pernah gak sih kamu lagi enak-enak tidur, terus kebangun tapi kamu gak bisa ngegerakin badan kamu sendiri? Kenapa ya? Bisa jadi kamu mengalami yang namanya sleep paralysis. Dikutip dari siluamhospitals.com, sleep paralysis adalah salah satu gangguan tidur yang menyebabkan seseorang kesulitan untuk menggerakkan tubuhnya sekalipun dalam keadaan sadar. Hal ini umumnya terjadi ketika seseorang berada di masa transisi antara tertidur dan terbangun. Banyak yang beranggapan bahwa sleep paralysis ini adalah sebuah paranormal experience. Faktanya, sleep paralysis ini adalah kondisi yang terjadi karena mekanisme otak dan tubuh yang tidak berjalan selaras. Kalau kamu mengalaminya, supaya bisa terbangun dari sleep paralysis, kamu bisa menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkannya secara paksa. Kemudian, kamu juga bisa mencoba menggerakkan ujung jari tangan atau kaki agar dapat tersadar dan terlepas dari sleep paralysis.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Sil, biar malam ini jadi saksi, kamu mau gak jadi...
1: Zal, itu apaan ya? Lucu banget gitu tuh lihat. Nyala, terus terbang.
0: Itu tuh namanya kunang-kunang.
1: Oh, tapi kok hewannya bisa nyala gitu ya?
0: Jadi, ilmuwan Universitas Yale dan Buffalo, mereka tuh bilang kalau cahaya itu diciptain dari bagian perut bawah kunang-kunang yang disebut lentera. Nah, di bagian lentera itu ada dua zat kimia. Pertama, luciferin dan adenosinetriposfat. Nah, kalau kedua itu ketemu sama oksigen yang dihirup kunang-kunang, maka reaksi kimianya terjadi. Muncul deh cahaya di kunang-kunang. Dan cahaya yang muncul di ekor kunang-kunang jantan dan betina itu ternyata adalah alat untuk berkomunikasi ketika masa kawin tiba.
1: Oh, gitu ya?
0: Tapi kamu tahu gak Sil, perbedaan kamu sama kunang-kunang apa?
1: Apa, Zal?
0: Kalau kunang-kunang itu menyinari malam. Kalau kamu, menyinari sepanjang hidup aku.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Hei, keluarin barang berharga. Cepat.
1: Eh, apa ini? Tolong, tolong, tolong.
2: Hei, Spider-Man. Hei, balikin barang dia.
0: Waduh, ampun Kang Spider-Man, ampun, ampun.
1: My Spider-Man, makasih banyak ya.
3: Sama-sama, Teh. Lain kali, kalau pulang malam gini tuh harus hati-hati. Apalagi kalau udah di atas jam 10, mending lewat jalan yang rame deh. Kalau bisa, jangan pulang sendiri. Terus kalau terjadi apa-apa, jangan panik. Cari bantuan terdekat dan ingat, jangan sekali-kali ngeluarin HP di jalanan umum. Saya pergi dulu ya, Teh, untuk menjaga bumi ini.
4: Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

0: masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangga sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Suka itu kamu, duniawi juga kamu.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
6: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, sampai disinilah tugas kami menemani teman Pro 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Pro 2. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia, Bandung.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Bandung yang mengudara pada frekuensi FM 96 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Kamis tanggal 17 September 2025 dari Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 bersama Indah Nindita yang nemenin kamu di jam 5 sampai dengan jam 6 dengan lagu-lagu yang easy listening, teman Pro 2. Lanjut lagi di jam 6 sampai dengan jam 10 ada info-info yang menarik buat kamu. So stay tune only on 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu.

0: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Teman Pro 2, kita coba nafas sejenak. Alhamdulillah ya, teman Pro 2, pada pagi hari ini kita masih bisa merasakan nikmat bernafas udara yang segar, melihat embun pagi, mendengar ayam berkokok, serta nikmat merasakan keindahan di pagi hari ini. Oh iya, teman Pro 2, perkenalkan, saya Febri Anggayana. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya ingin membahas tentang iman, tentunya dalam Islam. Iman adalah fondasi utama dalam kehidupan seorang muslim. Iman berarti meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Iman tidak hanya sekedar percaya, tetapi juga melibatkan keyakinan yang kuat dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Teman Pro 2 yang dirahmati Allah, iman terdiri dari 6 rukun yang dikenal sebagai rukun iman. 6 rukun ini menjadi pilar utama yang harus diyakini oleh setiap muslim. Penasaran apa saja? Yuk kita simak. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang menciptakan, mengatur, dan memelihara alam semesta. Allah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Keyakinan ini menjadikan kita bergantung sepenuhnya kepada Allah dalam segala aspek kehidupan. Allah berfirman dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4 yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Yang kedua, iman kepada malaikat. Kita meyakini bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya, yang senantiasa patuh dan tunduk pada perintah-Nya. Mereka memiliki tugas-tugas tertentu seperti malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu pada para nabi dan rasul. Ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Allah menurunkan kitab-kitab suci sebagai petunjuk bagi umat manusia. Kitab-kitab tersebut antara lain Taurat, Zabur, Injil, dan yang terakhir Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang sempurna dan menjadi pedoman hidup bagi seluruh manusia hingga akhir zaman. Yang keempat, iman kepada para nabi dan rasul. Allah mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan risalah-Nya kepada umat manusia. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah sebagai penutup para nabi dan rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Kita meyakini bahwa kehidupan di dunia ini adalah sementara dan akan ada kehidupan setelah mati. Pada hari kiamat, semua amal perbuatan kita akan dihisab dan ditimbang. Orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan balasan surga. Sedangkan orang yang ingkar dan berbuat dosa akan mendapatkan balasan neraka. Keenam, iman kepada takdir, baik yang buruk, baik yang baik. Kita meyakini bahwa segala sesuatu terjadi di dunia ini adalah atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kebahagiaan maupun musibah. Semuanya merupakan bagian dari takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Keyakinan ini menjadikan kita sebagai orang yang sabar dan ikhlas dalam menghadapi segala ujian kehidupan. Teman Pro 2 yang berbahagia, itulah keenam rukun iman. Dikarenakan iman adalah bentuk keyakinan, maka iman bisa bertambah dan berkurang. Oleh karena itu, kita harus senantiasa berusaha meningkatkan keimanan kita melalui berbagai cara, seperti memperbanyak ibadah, membaca Al-Quran, berzikir, dan menjaga akhlak yang baik. Dengan iman yang kuat, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Teman Pro 2, sekian dari saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meneguhkan iman kita dan menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.

0: Selamat siang, perhatian, perhatian ditujukan kepada motor berwarna putih. Dimohon untuk menurunkan penumpangnya karena tidak menggunakan helm. Mohon perhatian.
1: Sen, itu kayaknya ke kita deh. Aduh, takut. Malu lagi.
2: Alah, banyak kali yang pakai motor putih. Bukan kita doang, ah.
0: Sekali lagi dimohon untuk menurunkan penumpangnya. Mbak yang baju pink dan biru, tolong mbak turunkan temannya.
1: Ih, bener deh. Itu buat kita, Sen. Dia nyebutin kita. Aduh, malu. Aku turun di sini aja ya, biar aku pakai angkutan umum aja.
2: Aduh, malu deh. Mana di pinggir kita ada cowok ganteng lagi ngeliatin. Ah, sebel. Ah, malu deh. Udah deh, mulai sekarang, kalau aku nggak bawa helm, kamu nggak bisa ikut numpang ya, Win, ya. Karena itu kan bahaya buat kamu.
1: Iya, aku turun.
0: Terima kasih sudah menuruti instruksi dari kami dan menghimbau kepada seluruh masyarakat agar selalu menggunakan helm saat berkendara. Karena itu bisa menyelamatkan jiwa Anda. Selamat siang.

0: Love you guys.
1: Hai, gue Marka Tama. Kalian lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

0: main HP terus deh. Gak pegel itu matanya.
1: Kak, iya nih kak, mumpung lagi banyak diskon, yuk kesini deh kak, coba lihat. Ada beli sneakers, jaket hoodie, tote bag. Pokoknya ini buatan luar negeri, keren-keren loh kak.
0: Wih, keren sih. Tapi kamu tahu gak ada yang lebih keren dari itu semua?
1: Apa tuh kak?
0: Kamu beli deh produknya UMKM. Selain kamu dapat produk yang bagus, kamu juga bisa ikut berpartisipasi dalam kemajuan UMKM di Indonesia, apalagi di masa pandemi kayak gini.
1: Ah, produk dalam negeri mah kak gak keren-keren.
0: Kata siapa? Produk lokal itu banyak juga loh yang udah diekspor ke luar negeri. Mulai dari fashion, makanan, furniture, dan masih banyak lagi. Ayo deh, mulai sekarang kita harus bangga dengan produk UMKM dalam negeri.
1: Siap, Kak. Kak, kuota Ade mau habis nih gara-gara dari pagi Ade internetan mulu. Biar Ade beli produk dalam negeri, beliin kuota dong, Kak.
0: Biasaan,

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Inikah cinta?
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?
4: Info Pro 2.
5: Info Pro 2.
4: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
6: 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu saat Info Pro 2 bersama Winda.
5: Info Pro 2.
2: Info Pro 2.
6: Informasi pertama, teman Pro 2, penyanyi, penulis lagu dan juga produser musik Phineas O'Connell bersama sejumlah penampil pendukungnya ini memutuskan mundur dari jadwal tour Loop Ed Sheeran yang juga sebagai bentuk solidaritas terhadap penyanyi rap Mac Moore yang dikeluarkan dari tour tersebut, teman Pro 2, di mana juga Phineas juga semula dijadwalkan menjadi penampil pembuka dalam 6 konser Ed Sheeran di Amerika Selatan pada November 2026, di mana para seniman tidak boleh dibungkam ketika mereka bersuara untuk kaum tertindas. Saya juga telah memutuskan untuk menarik diri dari jadwal tour saya mendatang bersama Ed Sheeran dan saya mendukung Palestina dan rakyatnya.
5: Info Pro 2.
2: Info Pro 2.
6: Informasi selanjutnya, teman Pro 2, film horor garapan Dimas Anggara ini juga akan ditayangkan Oktober 2026. Film horor berjudul Aplikasi Iblis garapan sutradara Dimas Anggara dijadwalkan ditayangkan di bioskop mulai 15 Oktober 2026. Dan di mana dalam film tersebut Junior Roberts ini berperan sebagai Arya dan Dosma ini berperan sebagai tokoh Laras.
5: Info Pro 2.
2: Info Pro 2.
6: Informasi terakhir, teman Pro 2, penyanyi Pink ini menjelaskan bahwa sikapnya yang mengunggah ulang konten anti Macklemore di sisa tour Ed Sheeran juga merupakan hal yang terburu-buru. Dia juga mengingat bagaimana perasaannya dan hal tersebut juga menyeratkan bahwa ia bukan ingin bungkam melainkan juga ingin menyampaikan sebuah kekhawatiran sebagai seorang ibu. Bukan ingin dibela oleh masyarakat, tapi juga Pink berharap bahwa keluarga Palestina hingga Muslim ini dapat merasa aman dimanapun berada yang tidak menjadi sasaran terlebih dalam sebuah konser musik.
4: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.

96 FM RRI Pro 2 Bandung. Selamat pagi teman Pro 2. Yes, bergabung di 96 FM ya gak sih? Masih sama Wina Nindita yang nemenin kamu. Pagi hari ini pokoknya kita akan seru-seruan bareng ya guys. Jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune.

0: Aku orang yang selalu kamu ejek gendut dan raksasa itu. Rasakan ini.
1: Jangan.
2: Sakit gak? Geli gak? Makanya jangan bilang aku kecil kayak semut terus.
1: Keluar dari baju gue. Keluar. Aw, sakit. Aduh.
3: Dijambak sakit kan? Gimana coba rasanya jadi orang keriting yang selalu kamu jambak itu?
2: Kenapa sih?
1: Tadi aku mimpi serem banget. Ini pasti gara-gara sering bercandain teman kelas deh.
2: Nah kan, itu tuh pertanda. Kamu harus nge-stop deh ngebecandain teman-teman kayak gitu. Mungkin kamu anggap bercanda, tapi bisa jadi itu bikin luka buat orang lain. Kebiasaan kamu tuh dari dulu udah termasuk bully tahu dan bahaya. Bisa ngancurin masa depan dan mental orang lain.
1: Iya deh, makasih ya Cungkring.
2: Tuh.

Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai. Abang ja-

Yes, teman pro 2. Wes, masih bareng sama Winda Nintita yang nemenin kamu, guys, ya. Nah, ada informasi nih teman pro 2 ya. Ngerasa enggak sih kalau misalkan akhir-akhir ini cuaca tuh panas pol banget gitu kan? Dan apakah kamu di cuaca yang panas pol gini hanya minum kafein atau kopi aja gitu kan? Tanpa mineral. Nah, ini ada dari dokter spesialis gizi klinik Dr. Putri Sakti, di mana menilai kafein hingga minuman manis gaknya dapat menggantikan kebutuhan air putih untuk kehidupan.

lagi pengen minum. Jadi makanya kenapa kayak dokter gitu menyarankan bahwa ya udah kalau kamu haus tuh minum air mineral aja gitu, karena itu bisa menghilangkan dahaga gitu. Jadi kalau misalnya minuman manis itu ternyata bukan hanya menghilangkan dahaga sih, sebenarnya nggak hilang. Jadi justru kayak habis manis tuh kayak aduh pengen apa lagi ya gitu loh teman Pro 2. Jadi mungkin biasakanlah gitu ya, walaupun kamu coffee abis gitu kan, coffee addict. Tapi yang pastinya juga jangan melupakan dan juga jangan menghilangkan yang namanya air mineral, karena juga di dalam tubuh kita ini butuh banget asupan mineralnya teman Pro 2, apalagi di cuaca yang panas kayak begini.